0: dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan Karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani Karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan obrolan singkat dengan topik di hari ini, yaitu pemerintah kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Nah, pendengar, dan juga kita akan berbincang dengan ahlinya. Ini bagaimana tanggapan ahli sejarah, kita akan berbincang di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Terkait topik yang akan diangkat, pendengar, kita akan bertanya langsung dan berbincang bersama Dr. Mumu Muhsin Zakaria M. Hum, selaku Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Luar biasa, Pak Mumu, ya. Pak Mumu, kami ucapkan terima kasih sebelumnya telah berkenan berbincang di Prosatu RRI Bandung di Bandung pagi ini. Ya, Pak, di hari ini kita akan bahas nih, pemerintah kota Bandung ini rencananya akan menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Nah, mungkin diawali dari pandangan Bapak ini sebagai Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad, Pak, bagaimana? Silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi ini sebuah kemajuan saya pikir ya. Di alun-alun Bandung itu bukan sekedar ruang terbuka publik atau destinasi wisata, tapi sangat potensial ya untuk dikembangkan menjadi kawasan sejarah yang terpadu. Dan mengingat di seputaran alun-alun itu terdapat banyak bangunan bersejarah, juga peristiwa-peristiwa sejarah di dalamnya, ada aktivitas perekonomian yang bisa ditarik ke belakang itu sudah ada zaman kolonial, demikian juga ada pasar, ada aktivitas keagamaan dan lain-lain. Jadi sangat-sangat potensial ya. Asal dikelola dengan bagus saja lah dan perencanaan yang sangat matang gitu.
0: Baik, Pak. Nah, ini kemudian jika kawasan ini ditata ulang, Pak, aspek sejarah apa saja sih yang wajib dipertahankan agar identitas asli alun-alun ini tidak hilang, Pak?
2: Iya. Pertama tuh gini ya, kita harus menentukan batas dan inti kawasan sejarah ya. Yang harus dipertahankan itu pertama misalnya masjid ya. Nah, masjid itu sudah berdiri sejak sebelum kolonial gitu ya. Memang bentuknya mengalami beberapa kali perubahan ya. Yeah. Tapi bahwa masjid adalah sudah ada sejak zaman kolonial itu tidak terbantahkan. Yang kedua itu pendopo ya. Kemudian sepanjang jalan Asia Afrika itu dan berbagai gedung gitu ya dari Asia Afrika dan gedung konvensi Asia Afrika, ada PLN, ada bank dan lain-lain. Itu kawasan-kawasan yang wajib dilestarikan ya dan itu menjadi bagian dari konten alun-alun menjadi tempat sejarah ya. Yang terpadu gitu ya. Saya kira itu.
0: Nah, ini ada ini nggak sih Pak, ada kekhawatiran atau ya kecemasan bahwa penataan kawasan ini justru berpotensi menghilangkan jejak sejarah atau mengubah karakter asli kawasannya gitu?
2: Justru itu yang harus diwanti-wanti sejak awal bahwa tinggalan-tinggalan yang benar-benar sejarah ya tinggalan-tinggalan arkeologis itu harus diutuhkan lah ya, kalaupun mau ada sentuhan ya paling dipercantik ya, dicat, atau kalau ya ada yang mau roboh dikokohkan gitu ya, jadi tidak mengubah bentuk bangunan, tidak memindahkan dan semacamnya.
0: Betul Pak, jadi tidak hanya mempercantik gitu ya, dan juga ini tentunya menyeimbangkan kebutuhan ruang publik juga ya, harus ya Pak ya.
2: Oh iya, nah, pasti itu.
0: Ini kan di sekitaran alun-alun juga ruang publiknya ada, terus aktivitas ekonomi masyarakatnya ada, pariwisatanya juga jelas ya, gitu, dan pelestarian bangunannya juga ada. Nah ini cara menyeimbangkannya nantinya harus bagaimana Pak? Kira-kira sudah terbayangkah mungkin dengan pengalaman Bapak mungkin di pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu?
2: Oke, di seputaran Bandung itu punya tinggalan sejarah yang komplit ya, komplit. Saya pikir agak jarang ditemukan di daerah lain. Yang pertama ada zona pusat kota tradisional. Kemudian yang kedua ada zona pemerintahan dan kota kolonial. Yang ketiga ada zona pergerakan nasional. Yang keempat ada zona sejarah global, sejarah internasional ya. Kemudian juga ada zona ini perdagangan dan kehidupan masyarakat kota. Jadi komplit di situ. Yeah. Tinggal penataannya bagus. Ya, misalnya contoh ya, untuk zona perdagangan dan kehidupan urban misalnya sepanjang Jalan Braga atau Pasar Baru gitu ya. Kemudian zona pergerakan nasional, itu kan ada museum museum Angkatan Darat ya, apa namanya itu tempat menyimpan tinggalan-tinggalan masa pergerakan nasional, masa perang kemerdekaan gitu. Sejarah globalnya, sejarah internasionalnya ada museum Asia Afrika. Kemudian zaman pemerintahan kolonial ada situ, ada pendopo. Kemudian ada alun-alun, ada masjid. Jadi sudah komplit ya. Yeah. Merepresentasikan banyak hal ya. Kemudian juga potret sosialnya, Bandung itu sudah merupakan kota yang heterogen. Di situ kan ada tempat pecinan ya, tempat orang Cina, tempat tinggal orang-orang Arab, ada orang-orang India dan lain-lain. Jadi itu menarik sekali itu. Saya kira itu ya yang komponen-komponen yang terlibat dalam apa namanya tadi, kawasan sejarah yang terpadu.
0: Betul. Nah Pak, mungkin ini terakhir nih, kira-kira kalau misalkan masyarakat berkunjung ini ke kawasan alun-alun setelah ditata nanti, ini pemahaman sejarah atau apa yang sebaiknya, yang idealnya mereka bawa pulang Pak?
2: Jadi begini, saya pikir harus dirancang dari awal ya, jalur perjalanan wisatawan itu didasarkan pada bisa diasar kronologis ya, dari mana dulu menuju kemana gitu ya. Kemudian yang kedua harus ada guide ya, yang mengerti, yang punya pengetahuan tentang dan menjelaskan kepada para pengunjung gitu, kepada publik. Kemudian yang ketiga ada cetakan lah, ada brosur, ada leaflet, ada poster, itu bisa dibuat ya. Kemudian juga ada, bisa jadi ada ini, perlu ada yang disebut komodifikasi. Sekarang kan musim ya komodifikasi. Karena begini, seolah-olah menghidupkan kembali masa lalu gitu ya. Menyediakan foto booth dengan kostum-kostum kolonial, kostum Belanda, Jepang, atau mana gitu ya. Jadi itu ya, belum lagi nanti ada cenderamata dengan beragam bentuk dan jenisnya gitu. Ini jadi saya agak optimis nih, kalau ini dikelola dengan bagus, ini bisa mendinamisasi berbagai sektor ya, ekonomi kreatifnya, usaha kecil menengahnya, ya kreativitas, seni dan budaya dan lain-lain. Sekitar begitu.
0: Luar biasa betul ya. Jadi nggak sekadar berkunjung tapi juga jadi sesuatu yang memorable ya Pak ya ketika berkunjung ya, gitu.
2: Iya.
0: Luar
2: ya,
0: biasa.
2: Dan menghidupkan ekonomi ini rakyat.
0: Benar, luar biasa. Terima kasih banyak Pak obrolan di pagi hari ini. Semoga
2: sama-sama.
0: Kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Sehat dan bahagia selalu.
2: Mangga.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung pagi ini dengan topik pemerintah kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Dan tadi tanggapan ahli dari Dr. Mumuh Muhsin Zakaria M.Hum selaku Kepala Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bareng Ray Ardian di Bandung pagi ini. Dan juga pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama ahli sejarawan soal alun-alun yang akan dijadikan tempat sejarah juga gitu. Nah, gimana nih tanggapan Anda pendengar? Dan juga selain itu pendengar, di tanggal 13 Oktober 2026 ini diperingati sebagai hari apa ini? International Day for Disaster Risk Reduction ya pendengar, atau hari pengurangan risiko bencana internasional. Nah, ini kalau udah bicara soal bencana gitu kan, ini yang terlintas di pikiran kita tuh biasanya banjir, terus apalagi gempa bumi atau berbagai kejadian yang bisa mengancam keselamatan ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih buat Anda pendengar. Apakah kita tuh udah siap-siap atau udah benar-benar siap menghadapi bencana belum sih? Atau selama ini baru sibuk setelah bencananya terjadi ini justru? Nah, peringatan tahun ini mengangkat tema Resilience Start at Home, atau ketangguhan dimulai dari rumah. Nah, jadi kesiapsiagaan menghadapi bencana itu nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar pendengar. Bisa dari hal sederhana di rumah kita sendiri. Ini coba sekarang sambil beraktivitas, pendengar bayangin kalau tiba-tiba gempa saat kita datang berada di rumah gitu ya. Apakah seluruh anggota keluarga sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, atau justru masih bingung, jangan-jangan menyelamatkan apa dulu gitu ya, barang-barang dulu kah atau diri dulu kah? Padahal nih pendengar, dalam situasi darurat ini keselamatan diri itu tentu harus menjadi prioritas. Begitu juga ketika hujan deras mengguyur ya, misalkan kayak Bandung akhir-akhir ini hujannya udah mulai lebat. Kita perlu tahu gitu, apakah lingkungan tempat tinggal kita tuh rawan banjir atau longsor, bagaimana memantau informasi resminya, terus juga kemana harus menyelamatkan diri jika situasi memburuk gitu kan. Nah, ini makanya wargi, makanya pendengar, ini pengurangan risiko bencana bukan cuma urusan pemerintah atau petugas BPBD doang ya. Kita juga sebagai masyarakat punya perannya sendiri, mulai dari mengenali potensi bahaya, terus juga menyiapkan perlengkapan darurat, sampai memastikan keluarga tahu jalur evakuasi. Jadi jangan sampai kita punya informasi disimpan sendirian aja, dibagikan ya. Nah, sekarang Andre mau ngajak pendengar nih buat ngobrol di pagi ini nih. Coba Andre punya pertanyaan sederhana ini, kalau terjadi bencana secara tiba-tiba ini, menurut pendengar hal apa yang paling penting disiapkan dari sekarang nih? Apakah tas siaga bencana atau apa ya, jalur evakuasi atau informasi nomor darurat, atau justru pengetahuan tentang cara menyelamatkan diri ya. Bisa yuk langsung aja sambil kita ngobrol-ngobrol di Bandung pagi ini, sambil kita diskusi tentang kalau terjadi bencana nih secara tiba-tiba, ini menurut Anda pendengar hal yang paling penting yang disiapkan dari sekarang tuh apa sih, yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Boleh ya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barang Ardian pendengar di Bandung pagi ini.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Rey Ardian sampai jam 10 nanti ya. Tadi kita udah ngobrolin soal pentingnya kesiapsiagaan bencana nih yang dimulai dari rumah. Nah sekarang kita mau bahas ke hal yang lebih dekat lagi nih. Sebenarnya sejauh mana sih kita mengenali risiko bencana di lingkungan tempat tinggal kita sendiri? Nah Andre juga ini kebetulan lagi live TikTok ya. Jadi pendengar TikTok juga boleh bergabung nih, berinteraksi, mengungkapkan opininya. Kira-kira kalau misalkan bencana terjadi tiba-tiba, ini hal apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Kita tuh harus memikirkan apa sih? Apakah informasi kontak darurat? Atau apalagi jalur evakuasi bencana? Atau apa yang perlu diselamatkan pertama kali? Nah, boleh pendengar beropini di WhatsAppnya kami di 0811-220-9760 atau di TikToknya Andre @andreardyan ya. Nah, jadi pendengar, ini di setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda nih. Ada kawasan yang rawan banjir ya, kayak Bandung Selatan, contohnya Bale Endah mungkin. Ada yang berada di sekitar lereng dan beresiko longsor, itu biasanya di daerah-daerah atas Pangalengan, Ciwidey, Lembang, mana lagi tuh. Dan tentunya juga ada yang perlu diwaspadai untuk mengantisipasi gempa bumi ya. Nah makanya langkah pertama yang penting adalah mengenali kondisi lingkungan kita sendiri. Ini misalnya kalau lagi tinggal di daerah yang sering banjir, kita perlu tahu jalur menuju tempat yang lebih aman dan memantau informasi cuaca maupun peringatan itu dari mana gitu ya. Selain tadi kita harus cross-check terus informasi dari BMKG, kita juga harus mengenali lingkungan. Kalau seperti Bale Endah nih, Bale Endah kan kalau misalkan udah banjir, jalurnya ketutup banget tuh pendengar. Jadi biasanya wargi Bale Endah dan seterusnya itu ke Banjaran, Soreang dan lain-lain gitu ya, itu kalau udah tertutup jalurnya pasti lewatnya Soreang gitu, karena Bojongsoang udah gak bisa deh kolot, apalagi Cikoneng, wah sulit deh. Pokoknya semangat deh, pokoknya wargi Bale Endah mah. Terus juga kalau tinggal di kawasan longsor nih pendengar, kita perlu memperhatikan tanda-tanda seperti munculnya retakan tanah, pohon atau tiang yang mulai miring, serta perubahan kondisi lereng. Dan kalau ngelihat tanda yang mencurigakan nih, jangan mendekat dan segera laporkan ke pihak yang berwenang. Karena banyak banget ya sekarang kayak lereng atau apa ya disebutnya, ya benar lereng gitu tuh dijadikan objek wisata dan juga gak tahu tuh SOP dan juga perawatannya harus kayak gimana gitu ya. Yang jelas itu banyak banget kasus longsor gitu. Itu juga jadi salah satu concern harusnya ya gitu. Nah sementara nih untuk menghadapi gempa bumi, kita juga perlu tahu cara melindungi diri dan menentukan tempat aman setelah guncangan berhenti ya. Ini jujur kayak di RRI, di studio Pro 1 RRI Bandung, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Ini juga karena ruangannya 360 kaca nih. Kira-kira harus apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan kebalik? Ini ada bawah meja sih sebenarnya. Berlindung di bawah meja siarannya atau di depan juga lapang luas. Kalau kemarin ngobrol sama Mas Ega dari Badan SAR Nasional, mah ya tinggal lari aja keluar katanya, jangan ragu gitu. Yang penting selamatkan diri sendiri dulu gitu. Nah, satu lagi nih wargi dan pendengar, jadi jangan sampai kita terlalu sibuk menyelamatkan barang-barang sampai lupa menyelamatkan diri sendiri ya. Karena ada yang pernah ditanya, kalau ada bencana, kebakaran, gempa bumi misalkan di satu ruangan, apa yang pertama kali diselamatkan? Malah jawabnya sabun muka. Yang penting glowing ya. Aduh, gak bisa. Kita harus menyelamatkan diri ya. Nah, ini dokumen penting dan barang berharga juga memang perlu disiapin. Makanya kita tuh harus punya satu tas pendengar yang isinya tuh emergency bag gitu ya. Isinya dokumen-dokumen penting, obat-obatan, terus juga makanan darurat itu harus disiapin. Jadi kalau amit-amitnya ada bencana di satu ruang, di satu rumah gitu ya, kita tinggal bawa tas itu aja dan menyelamatkan diri gitu. Nanti lagi skincare mah ya, kita selamat dulu alhamdulillah yang penting lah. Iya enggak. Nah, pendengar sekarang Andre mau nanya lagi nih, kalau di lingkungan rumah Anda, pendengar kira-kira bencana apa yang paling perlu diwaspadai? Banjir kah, longsor kah, atau angin kencang kah? Mungkin ya di akhir-akhir ini juga lagi banyak banget berita angin kencang gitu. Atau gempa bumi, atau mungkin ada potensi lain gitu ya.
Terus apakah Anda pendengar juga udah tahu nih cara menghubunginya atau melapornya ke siapa kalau ngelihat tanda-tanda bahaya? Boleh ceritain pengalamannya atau kondisi di lingkungan masing-masing melalui WhatsApp Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nah, jadi pendengar, mengenali resiko di sekitar kita itu penting banget ya. Tapi tentu gak cukup dengan mengetahuinya aja gitu. Kita juga perlu punya persiapan yang nyata, mulai dari perlengkapan darurat, komunikasi dengan anggota keluarga, sampai mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih jauh apa aja yang sebaiknya disiapin keluarga ya untuk menghadapi bencana. Jadi jangan kemana-mana, only on Pro 1 FM.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi ini bareng Andre Ardian. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal kebencanaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bakalan ngobrolin nih pemerintah Kota Bandung ini yang memangkas habis pohon sehat di Jalan Terusan Jakarta. Dan kira-kira apa sih pendengar yang menjadi alasannya ya? Untuk membahasnya kita juga sudah terhubung bersama Pak Yopi Irawan HSEMM, selaku Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.
0: Kita sudah terhubung di ujung telepon, pendengar langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kang Andre.
0: Betul, selamat pagi Pak Yopi. Kabar baik Pak Yopi?
2: Ya, alhamdulillah Kang Andre.
0: Alhamdulillah luar biasa. Pak Yopi, kami ucapkan sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini dengan topik di hari ini pemerintah Kota Bandung ini yang memangkas habis pohon sehat di Jalan Terusan Jakarta, dan kira-kira apa sih yang menjadi alasannya Pak ya? Nah, ini pemangkasan pohon Pak di Jalan Terusan Jakarta ini menjadi perhatian masyarakat cukup masif ya Pak ya, karena pohon yang terlihat sehat turut dipangkas cukup drastis. Ini sebenarnya apa sih Pak alasan dan pertimbangan teknis di balik kebijakan tersebut? Silakan Pak tanggapannya.
2: Baik, terima kasih Kang Andre ya, dan semua warga yang mendengarkan acara RRI ini. Jadi sedikit kita jelaskan bahwa kami di UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas kita berdasar terhadap permohonan atau pengaduan dari masyarakat. Di samping itu juga kita ada program rutin yang sudah kita jadwalkan. Nah, terkait pemangkasan habis pohon berjenis lantoro di sepanjang Jalan Jakarta, terusan Jalan Jakarta, memang itu adalah merupakan program kami. Karena apa? Karena salah satunya adalah untuk mengantisipasi terjadinya pohon-pohon rawan tumbang yang mengakibatkan berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat. Itu pohon lantoro tersebut memang sudah tumbuh sekitar kurang lebih 20 sampai 30 sentian gitu ya. Sementara tajuk daunnya itu sangat lebat sekali dan memang mempunyai beban yang cukup berat, tetapi tidak ditopang dengan akar yang bagus, karena apa, posisi atau lahan tanamnya di situ kan sangat sempit. Itu ada di median jalan, di tengah median jalan, yang kemungkinan akan menimbulkan dampak rawan tumbang. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan penopingan habis terhadap pohon tersebut. Yeah. Tetapi pohon tersebut sebetulnya insya Allah akan tumbuh lagi. Sekitar sebulan, dua bulan yang akan datang dia akan tumbuh lagi. Di samping itu juga alasan yang lainnya, ada beberapa pohon di situ yang memang sengaja kita tanam. Ada sejenis palem di situ, ada patra komala, kimerak, sapu tangan, cabe buya, dan mungkin jenis-jenis tanaman hias lainnya yang memang itu pertumbuhannya terhambat oleh rindangnya pohon lantoro tersebut. Dan perlu diketahui bahwa memang pohon lantoro itu memang adalah sejenis pohon yang memang tidak sengaja kita tanam, memang dia tumbuh dengan sendirinya gitu. Iya. Nah, mungkin itu
0: Betul.
2: Pak Andre.
0: Betul, betul. Nah, Pak, ini gimana proses penilaian pohon ini sebelum diputuskan ya tadi untuk dipangkas berat atau bahkan ditebang ini, apakah ada pemeriksaan khusus dari petugas mungkin, Pak? Dan juga ini kemudian nanti kan pohonnya tumbuh lagi, ini bagaimana memastikan bahwa pohon yang tumbuh lagi itu kokoh, Pak, tidak seperti yang sekarang terjadi begitu, Pak?
2: Betul, betul. Begini, Kak Andre, jadi jangan Andre, jadi si pohon, anggaplah pohon lantoro tersebut, memang sebetulnya alangkah lebih bagusnya memang dipotong habis, yeah, ditebang habis. Mm-hmm. Cuman kami khawatir akan menimbulkan terlalu banyak pertanyaan gitu, sehingga akhirnya kami memutuskan hanya untuk dilakukan penopingan saja terhadap pohon tersebut. Sehingga kalaupun nanti pohon tersebut tumbuh tunas lagi, tidak akan terlalu membahayakan lah gitu, karena beban pohon sudah tidak terlalu berat. Jadi kriteria penanganan pohon yang diinginkan oleh UPTD penghijauan atau pemeliharaan pohon ini sudah jelaskan, salah satunya pohon yang lapuk, yeah, yang keropos, yang rawan tumbang. Makanya tindakan yang diambil demi keselamatan publik, kita lakukan penebangan gitu. Ada juga pemangkasan rutin atau yang sudah kita programkan. Itu tindakan yang kita ambil adalah pemangkasan dahan dan ranting yang kita antisipasi, salah satunya untuk mengurangi beban pohon tersebut. Mungkin itu, Pak.
0: Iya, betul. Luar biasa, berarti memang mudah-mudahan juga ke depannya ya, Pak, ya, si pohon tersebut bisa tumbuh dengan baik dan juga menjaga lingkungan kembali. Nah, Pak, ini yang pohon-pohon sekarang yang telah dipangkas ini bagaimana mungkin dari DPKP sendiri memastikan bahwa lingkungan itu tetap aman secara lingkungan gitu ya, Pak, dan tidak menggantikan atau tidak mengurangi kualitas lingkungan itu sendiri, Pak?
2: Betul, Kang Andre. Jadi kita memang melaksanakan program pemeliharaan pohon ini memang sepanjang hari, sepanjang tahun, memang tidak mengenal kita antisipasi musim hujan, kita antisipasi musim kemarau, tapi kita tetap semaksimal mungkin kita melaksanakan pemeliharaan pohon ini ya setiap hari gitu, karena itu memang sudah menjadi tugas kita menurut Perda RTH nomor 7 tahun 2011, ada di pasal 24 kita di dalam melaksanakan pemeliharaan salah satunya penyuluman pohon. Makanya kita kan pada tempo hari kita memangkas itu, pemangkasan di Jalan Jakarta itu, kita menanam kembali di situ hari itu sekitar 10 sampai 14 pohon kita tanam kembali di median dan di trotoar jalan. Jenis yang kita tanam yang di median jalan kita adalah cabe buya, dan di pinggir-pinggir jalan ada yang cabe buda, yang cabe buya, ada juga yang pohon mahoni. Bahkan hari ini pun kita akan lanjutkan kembali penanaman pohon-pohon cabe buya di median jalan sepanjang Jalan Jakarta dan sepanjang ruas jalan lainnya. Seperti kemarin kita kerjakan juga pemangkasan plus penghijauan di sekitar Jalan Lengkong dan di Raja Wali dan di Raja Wali. Jadi kalau menurut Perda 7 nomor 2011, memang kita punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan pohon, kegiatan penyulaman, pemupukan, penyiraman gitu kan, pembabatan, pengendalian hama penyakit, pendangiran, hingga pemangkasan dan penebangan pohon. Dan kita sekarang memang fokus terhadap menjelang musim hujan ini, lebih fokus terhadap penanaman pohon, mungkin ke masalah peremajaan lah. Mm-hmm. Masalah peremajaan, masalah penyuluman pohon di seluruh wilayah Kota Bandung, yang khususnya pohon-pohon yang sudah kita amankan, kita tanami lagi, pohon-pohon yang ada di penebangan-penebangan ilegal, pohon-pohon yang tumbang, terkena bencana, mungkin itu akan kita sisir akan kita tanami kembali untuk diremajakan. Mungkin itu Kang Andre.
0: Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, penjelasan dan juga pemaparannya di hari ini. Mungkin terakhir, Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandung ini terkait pemangkasan pohon di Jalan Terusan Jakarta, Pak. Silakan.
2: Baik, jadi saya tegaskan kepada seluruh warga bahwa pemangkasan khususnya yang di Jalan Terusan Jalan Jakarta itu memang adalah hasil program yang sudah kami siapkan untuk salah satunya antisipasi terhadap musim penghujan ini gitu.
0: Baik.
2: Mungkin itu Kang.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Yopi obrolan di Bandung pagi ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Sehat dan bahagia selalu Pak Yopi. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih Kang Andre.
0: Baik.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung pagi ini dengan topik pemerintah Kota Bandung memangkas habis pohon sehat di Jalan Terusan Jakarta. Apa yang menjadi alasan? Bersama Yopi Irawan H. SEMM. Selaku Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPKP Kota Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Gara-gara kaitnya pendengar dari Project Pop ini lagu unik banget ya sebenarnya. Lagi band yang lagi nyanyiinnya Project Pop tapi lagi ngomongin band Kahitna gitu, luar biasa. Pendengar masih di Bareng Pagi ini barengan Ray Ardian sampai jam 10 nanti. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol sama DPKP Kota Bandung ya terkait penebangan pohon, pemangkasan pohon yang terjadi di Jalan Terusan Jakarta. Dan ternyata itu untuk mengurangi risiko pohon tumbang gitu ya. Secara Bandung sekarang musimnya lagi gede angin gitu, terus juga hujan gitu ya. Luar biasa pendengar. Kita lanjutin nih di hari ini juga tadi lagi ngobrolin soal hari International Day for Disaster Risk Reduction. Tadi Andre juga udah nanya nih kepada Anda pendengar, kira-kira apa yang harus disiapkan terlebih dahulu ketika bencana datang gitu. Apakah informasi darurat, kontak darurat, atau jalur evakuasi, atau barang-barang gitu ya, atau apa. Boleh langsung aja ke 0811-220-9760. Di TikTok ada Artima katanya mau request kak, request apa? Request kakaknya bisa gak jangan ganteng-ganteng? Aduh Artima jangan kayak gitu. Dan juga pendengar nih udah ngobrolin soal pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Sekarang kita mau bahas ke lebih deket lagi kali ya. Sebenarnya sudah sejauh mana kita mengenali risiko bencana di lingkungan tempat tinggal kita sendiri? Kadang, ya karena kadang kita tuh ngerasa aman-aman aja gitu ya. Tinggal di rumah seperti biasa, beraktivitas seperti biasa gitu ya. Sampai akhirnya hujan deras datang, air mulai naik, banjir gitu. Ini tapi gak berlaku kayaknya buat wargi Balai Endah. Karena wargi Balai Endah tahu ya kalau misalkan udah hujan 2 hari berturut-turut, barang-barangnya langsung diangkat ke lantai 2. Kita pun punya cerita cinta. Nah ini pendengar juga di setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda ya. Ada yang tadi ada yang banjir, longsor, gempa dan lain-lain gitu. Makanya langkah pertama yang paling penting adalah mengenali kondisi lingkungan kita sendiri. Nah kayak tadi misalnya kita di daerah yang sering banjir gitu ya, Bandung Selatan khususnya nih, kita perlu tahu juga jalur menuju tempat yang lebih aman nih dan memantau informasi cuaca maupun peringatan dari pihak berwenang. Dari BMKG terus juga sekarang mah banyak informasi-informasi di Instagramnya Bandung banget, apalagi Instagram terpercaya ya tapi. Dan tentunya kalau mau yang lebih kredibel lagi boleh buka portal berita rri.co.id. Terus juga kalau misalkan tinggal di daerah longsor, Lembang, Pangalengan yang lumayan sering terjadi ya, kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda seperti munculnya retakan tanah, pohon atau tiang yang mulai miring gitu kan, biasanya udah mulai kelihatan gitu ya untuk antisipasi. Serta perubahan kondisi lereng. Ini kalau kita ngelihat tanda yang mencurigakan, jangan mendekat gara-gara kepo gitu. Ini biasanya Gen Z ini. Gen Z atau kaum alfa, Gen alfa juga ya biasanya suka aneh-aneh nih. Nah sementara itu untuk menghadapi gempa bumi ini kayak di RRI, di Studio Pro 1 RRI Bandung. Kan emang 360 kaca semua nih, gimana sih cara menghadapinya gitu, langkah preventifnya. Yang pertama kita harus bisa dulu mengenali lingkungan di sini tuh kira-kira ada struktur apa aja nih. Di studio ada meja siaran, kita bisa di kolong meja siaran merenya. Terus juga kalau lebih dekat keluar, better keluar ke lapang dan menghindari bangunan-bangunan gitu. Dan, jadi jangan sampai kita sibuk menyelamatkan barang-barang sampai kita lupa juga sama diri sendiri gitu ya. Nah, Andre sekarang mau nanya lagi nih, nanya terus nih kayaknya Andre. Ini soalnya belum ada yang jawab nih, dua pertanyaan tadi belum ada yang jawab di WhatsApp. Oh ada ternyata Kang Teo, oh tapi ini mah ini ya, sapa-sapa Kang Teo, halo juga. Ini Andre mau nanya, kira-kira kalau di lingkungan rumah Anda pendengar lagi... bencana apa yang perlu diwaspadai? Banjir kah, longsor kah, atau angin kencang kah, atau gempa bumi kah, atau ada potensi lain? Terus kalau pendengar nih Anda sudah tahu harus menghubungi siapa kalau melihat tanda-tanda bahaya di lingkungan sekitar? Kira-kira ya, yang lagi di Bandung, mungkin yang di Tasikmalaya, yang di Sumedang, dimanapun gitu ya. Ini juga sekaligus menambah informasi gitu ya. Karena kita nggak cuma bisa menghubungi layanan pusat aja gitu, siapa tahu ada layanan-layanan di daerah gitu ya, di wilayahnya masing-masing yang memang lebih cepat aksesnya ke daerah terdekat gitu. Boleh diceritain di 08

0811-220-9760 atau ke 727-8978. Dan pendengar, kita masih bareng sampai jam 10 nanti di Bandung Pagi ini, only on Pro 1 FM.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Ada video yang lagi-lagi ramai di media sosial dan disebut memperlihatkan lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panas. Video seperti ini tentu mudah menarik perhatian karena peristiwa lumpur Lapindo sudah lama banget pisan dikenal masyarakat ya. Tapi setelah Mang telusuri info tersebut, ternyata tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan lokasi dalam video bukan kawasan lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo tersebut terjadi di kawasan wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Agustus 2026. Nah, kan? Artinya video yang Mamang ceritakan ini memang memperlihatkan semburan lumpur, tapi lokasi dan konteks yang diberikan dalam unggahan tersebut keliru. Jadi pendengar, sebuah video yang benar tetap bisa disertai informasi yang salah. Jangan hanya melihat isi videonya, tapi juga lokasi dan waktu kejadian. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Masih di Bandung pagi ini barengan Rardian, mendengar wow ini Bandung lagi cerah-cerahnya ya, tapi mudah-mudahan ini sampai sore gitu kan cerah, jadi yang lagi kerja sampai jam 4 sore nanti sore masih tetap bisa nongkrong gitu kan, gak akan kehujanan. Tapi kalau kehujanannya bareng doi mah kayaknya gak apa-apa ya, asalkan bersama dia teh geningan guys. Dan juga pendengar, tadi kita lagi ngobrolin soal bencana ya. Ini kita mengantisipasi, mengenali wilayah, lingkungan gitu, bencana. Dan kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin gitu ya. Ini ada respon dari Tehnova di Karangnunggal katanya. Assalamualaikum, Kak, selamat pagi, selamat bertugas. Karangnunggal mah cuaca masih musim kemarau katanya, belum hujan. Di sini mah Kak suka sampai gempanya kalau terjadi misalnya di Pangandaran. Oh, kalau di Pangandaran lagi gempa gitu ya. Terus kerasa ke Karangnunggal pasti, karena deket banget gak sih Teh Nova. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus ya Teh Nova ya. Kadang malam lagi tidur nyenyak ya, tiba-tiba lari keluar dengar suara gempa mulai terasa tanpa disadari. Kadang suka lepas kontrol lagi tidur, bangun nyakalikeun gitu ya, nyakalikeun tuh tiba-tiba suddenly ngedadak gitu ya, nyakalikeun disekaligusin. Kadang suka gugup, Kasima mau buka pintu, Kasima teh apa ya? Kasima mau buka pintu itu tangan berasa berat, iya atau kebayang gak sih lagi nyenyak terus tiba-tiba harus bangun. Itu untung gak pingsan juga ya Teh Nova ya, semenyeramkan itu memang kalau ada bencana. Makanya kita harus antisipasi, adakah teknologi gitu ya yang nganterin kalau lagi gempa tiba-tiba kasurnya ngangkat sendiri keluar. Terus juga Teh Nova, kalau lagi gempa katanya di Pangandaran sampai ke Karangnunggal, kemarin waktu di Banten meletus gunung Anak Krakatau sama sampai. Gini mungkin ya Teh Nova, kemarin waktu gunung Anak Krakatau di Banten meletus sampai juga ke Karangnunggal, begitu mungkin ya kalimatnya. Ini biasanya pakai bahasa Inggris Teh Nova kayaknya, soalnya diksinya ketukar-tukar nih grammarnya. Yang terpenting kita diselamatkan dari semua bencana, ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, biasanya Teh Nova nih apa yang disiapin, karena Teh Nova tahu kan wilayahnya rawan gempa nih, dekat Pangandaran juga. Biasanya apa sih yang disiapin Teh Nova? Apakah Teh Nova punya the emergency bag gitu? Mau nyapa dulu Ajeng, halo Ajeng, kedengaran nggak? Oh nggak ternyata. Gitu, di sini juga Andre bareng Ajeng dan juga Teh Rizka ya, pendengar di pengarah acara. Ini Ajeng baru datang senyum-senyum, katanya salam buat pendengar tuh. Terus juga ada Waemen nih, katanya seperti biasa, selamat Bandung pagi ini Pro 197 MHZ. Mat serapan katanya dengan senyuman tetap di karopian dan dimancarlikan selamanya, demikian yuk mainkan. Mitigasi bencana adalah yang pertama, yang paling utama, budayakan selamanya gerakan K3, betul sekali Waemen. Di sekitaran kehidupan sosial kemasyarakatan kita sekalian demikian. Yang selanjutnya adalah selalu memohon keselamatan bersama kepadanya yang terdekatnya. Situasional ketika terjadi, jangan pikir apa-apa dan siapa-siapa, langsung selamatin diri pribadi ke tempat yang aman didahulukan masing-masing katanya. Demikian langkah-langkah cerdas yang mesti kita lewati bersama demi keselamatan jiwa dan raga kita semua ketika ada bencana alam yang tidak terduga katanya. Semoga tetap mancarli, aman, lancar dan terkendali di sana di sini, begitu kiranya katanya. Dari Waemen, Tasikmalaya and friends from the big family of KI Property Management. Sapara Kanca menyapa dengan banyak cinta. Ini Waemen pamitnya ada sering banget, ini di setiap paragraf ada pamit nih. Tapi ternyata belum kelar juga. Dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian tetap di karopian dan dimancarlikan selamanya, demikian dan sedang demikian lagi. Dan sedang pada mendengarkan di gelombang 91,8 MHZ FM Ciamis Jawa Barat now katanya. Mau lagunya dari Sheila on 7, judulnya Kita katanya. Badeh, boleh nanti Andre puterin lagunya ya. Andre juga lagi di WhatsApp, di TikTok lagi live, jadi bisa kita berbincang juga di TikToknya Andre @andreardyan ya. Dan juga sampai jam 10 nanti kita bakalan seru-seruan lagi, berbagi lagi informasi. Tapi sebelum itu pendengar, ada satu drama radio yang seru banget kita dengerin. Ini judulnya Piring Sehat Bu Yani, oleh drama radio Komdigi, Jejak Pangan Nusantara di Pro 1 RRI Bandung.

0: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Piring Sehat Bu Yani. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.
1: Ibu, ini apa? Singkong dikasih daun-daunan gini. Ini semuanya dimakan bareng. Nugget Aris mana, Bu?
2: Iya nih, Bu. Biasanya nasi sama gorengan saja. Ini kok ada kentang, jagung, terus ini apa ini? Ubi ungu. Waduh, rumah kita mau bikin pameran hasil bumi apa gimana?
3: Udah, gitu aja diributin. Ibu baca-baca di grup RT, katanya sekarang harus makan sehat. Makanya ibu bikinin yang rebus-rebus, yang hijau-hijau. Walau jujur aja, ibu juga asal comot sih ini. Yang penting bukan gorengan dan warna-warni. Kan pasti udah sehat, ya kan?
1: Ya, ini mah malah bikin enek, Bu.
3: Siapa ini? Namu pagi-pagi begini. Mana dapur masih berantakan lagi.
4: Pemirsa, pagi ini Jelajah Pangan Nusantara sedang mencari keluarga yang piring makan paginya paling ramai di Desa Sukasehat. Dan sepertinya aroma tumis kangkung ini membawa saya ke pintu rumah ini. Halo Ibu.
3: Halo Mbak.
4: Saya Nara dari Jelajah Pangan Nusantara. Saya berbicara dengan Ibu siapa ya?
3: Saya Yani dan ini suami saya.
2: Waduh, ada wartawan. Bu, sisir mana, Bu? Bapak cuci muka dulu ya.
4: Nah, Bu Yani, boleh diceritakan, Bu, menu apa saja nih yang disajikan pagi ini? Kelihatannya rame banget ya, seperti meja prasmanan.
3: Aduh, Mbak Nara, saya ini sebenarnya bingung loh. Kata orang, anak sekarang kan harus cukup gizi ya, biar pinter. Tapi Aris ini maunya frozen food mulu. Pak Tejo ini maunya makan pakai nasi 3 piring. Saya coba bikin piring sehat nih ala saya sendiri. Malah dibilang kayak makanan kelinci.
1: Habis aneh sih, Bu. Masa makan ubi sama jagung, ketemu kentang lagi.
4: Wah, itu namanya karbo bertemu karbo, Aris. Dua-duanya sama-sama sumber karbohidrat. Padahal tubuh kita itu butuh berbagai macam asupan nutrisi tiap paginya. Tapi tenang Bu Yani ya, supaya ibu tidak bingung, saya sudah membawa seseorang yang paham banget soal ini. Dokter Hani, silakan masuk.
5: Pagi semuanya.
6: Pagi.
5: Wah, meja makannya ramai sekali ya.
2: Ini istri saya lagi eksperimen masak, dokter. Tapi perut saya ini agak kaget.
5: Niat Bu Yani sebenarnya udah bener banget loh. Ingin menyajikan makanan sehat dan beragam. Hanya saja beragam bukan berarti semua jenis makanan harus masuk ke satu piring sekaligus, Ibu. Nah, disinilah kita bisa pakai konsep B2SA.
3: B2SA? Itu nama geng motor apa nama martabak kekinian, Bu Dokter?
5: Bukan dua-duanya, Bu. B2SA itu program dari Bappanas atau Badan Pangan Nasional. B2SA adalah singkatan dari beragam, bergizi seimbang, dan aman.
2: Oh.
5: Artinya beragam, beragam makanannya. Enggak itu-itu saja, enggak cuma nasi sama nugget. Bergizi seimbang artinya ada karbohidrat, protein, sayur buah, semua pas porsinya, gak berat sebelah.
2: Oh, iya.
5: Begitu. Nah, selanjutnya ada aman. Aman artinya bersih dari bahan berbahaya, dimasak dan disimpan dengan higienis.
4: Nah, biar lebih mudah dibayanginnya, Dokter Hani, bagaimana sih caranya keluarga seperti keluarga Ibu Yani ini untuk bisa menerapkan konsep B2SA ini di piring sehari-hari, Dok?
5: Gampang. Kita pakai panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Ini semacam peta. Biar isi piring kita nggak asal-asalan, Bu. Bayangin, satu piring dibagi begini. Sepertiga piring isinya makanan pokok. Bisa nasi, jagung, atau singkong. Pokoknya makanan yang mengandung karbohidrat.
2: Oh.
5: Untuk sepertiga piringnya lagi, sayuran hijau. Dan sisanya kita bagi dua. Setengah untuk lauk pauk sumber protein, seperti ikan, ayam, tempe, atau tahu. Setengahnya lagi isi buah-buahan.
1: Tapi dok, aku gak suka sayur. Soalnya pahit sayur itu dok.
5: Nah, ini penting Aris. Sebenarnya banyak sayur yang gak pahit kok. Seperti bayam, wortel, buncis. Itu rasanya ringan aja. Bahkan cenderung manis. Makanan ini juga bisa diolah dengan cara berbeda-beda. Misalnya hari ini direbus polos, besok ditumis, besoknya lagi dibikin sup, atau dicampur telur dadar juga bisa.
2: Oh gitu.
5: Kadang bukan sayurnya yang gak enak, tapi cara masaknya yang bikin kita malas makan sayur. Bu Yani.
3: Iya dok.
5: Nanti sekali-kali Aris juga boleh milih sendiri mau sayur apa pas belanja bareng ibu. Terus kalian masak bareng deh, biar lebih semangat makannya.
2: Oh alah, kalau makan nasi tiap hari gimana dok? Boleh kan?
5: Boleh pak, tubuh kita butuh bahan bakar utama berupa karbohidrat untuk bergerak, berpikir, dan agar organ-organ tubuh berfungsi normal. Kalau karbohidrat yang lebih mudah bapak dan ibu akses itu nasi, silahkan. Walaupun sebaiknya dirotasi dengan makanan pokok lainnya. Misalnya ubi jalar atau singkong yang juga tersedia banyak di sekitar kita. Dan seratnya lebih tinggi dari nasi putih.
2: Oh gitu.
4: Nah, jadi udah kebayang kan Bu Yani, Pak Tejo, Aris? Gak ribet kan? Malah bisa mulai dari bahan-bahan yang dekat dengan kita. Sahabat Nusantara, itu tadi keseruan dari dapur Bu Yani pagi ini. Menu di meja makan kita itu jadi investasi buat masa depan anak-anak kita. Melalui program B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman dari Kemenko Pangan, dan panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan, kita diajak terapkan pola makan yang lebih variatif, bergizi sekaligus aman. Dan jangan ragu olah pangan lokal jagung, singkong, ubi, sagu menjadi menu sehari-hari kita. Selain gizi keluarga terpenuhi dan anak-anak makin jauh dari resiko stunting, kita juga ikut mendukung hasil panen petani lokal Indonesia. Dari dapur Bu Yani dan Pak Tejo hari ini, kita belajar satu hal. Makan kenyang itu biasa, tapi makan B2SA itu baru istimewa. Saya Nara pamit dulu, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara episode berikutnya.
0: Jelajah Pangan Nusantara, episode Piring Sehat Bu Yani, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Eka Fikri sebagai Bu Yani, Dani sebagai Pak Tejo, Ulil sebagai Aris, Nining Yuningsi sebagai Dr. Hani, narasi oleh Verly Jan, musik dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
6: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Badai telah berlalu tapi tetap aja ya pendengar kita harus antisipasi gitu. Karena badai di Bandung nih justru jadi unpredictable banget di setiap harinya. Kayak kemarin Andre gak nyangka bakalan hujan ya. Tiba-tiba hujan. Tapi gak apa-apa, yang penting kalau hujan. Apa pendengar? Jangan ah, takut gak nyampe. Yang penting kalau hujan basahnya di luar, jangan di pipi. Dan pendengar nih, kita tadi udah bahas pentingnya mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita ya. Sekarang kita masuk mungkin ke persiapan lebih nyatanya, harus kayak gimana kalau sewaktu-waktu terjadi bencana dan kita harus meninggalkan rumah dengan cepat ya. Kira-kira apa aja sih yang udah kita siapkan? Ini jangan-jangan kalau ditanya soal tas siaga bencana ini gak tahu. Sebagian dari kita malah baru kepikiran sekarang. Iya gak sih, jujur aja gak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan obrolan kita hari ini juga menambah manfaat ya. Ini salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang mudah dijangkau dan tentunya juga bisa dibawa ketika harus mengungsi ya. Isinya bisa air minum, makanan tahan lama ya. Jangan waffle yang udah 2 hari terus ada cicaknya, jangan ya pendengar ya. Terus juga apalagi obat-obatan pribadi, kotak P3K, senter, baterai cadangan, peluit. Tahu gak fungsi peluit buat apa? Ini bukan buat ngewasitin tiba-tiba ngelewat tarkam langsung ngewasit ya. Bukan, pendengar ingat. Ini peluit. Kalau misalkan amit-amitnya kita tersesat atau terasingkan gitu ya, terpisah dengan orang-orang. Kita bisa membantu, meminta bantuan dengan cara meniupkan peluit gitu. Jadi kan biasanya kalau lagi panik tuh susah buat teriak. Suara juga udah capek gitu ya kalau mau minta tolong gitu. Tinggal meniup peluit saja gitu. Nah, terus juga masker perlu banget, pakaian secukupnya serta salinan dokumen penting yang disimpan dengan aman. Ini jangan lupa juga pendengar menyiapkan kebutuhan khusus anggota keluarga, misalnya perlengkapan bayi, kebutuhan lansia atau alat bantu bagi anggota keluarga penyandang disabilitas sendiri ya pendengar ya. Tapi inget nih pendengar, karena isi tas perlu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan potensi bencana di lingkungan masing-masing. Ini periksa juga secara berkala tanggal kadaluarsa makanan dan obat-obatan serta pastikan perlengkapan tetap berfungsi. Karena kebayang gak sih, kita udah selamat dari bencana, kita udah punya paper bag. Kok paper bag sih? Bag, emergency bag, tas darurat gitu ya udah kita bawa. Tapi kita lupa ngecek tanggal kadaluarsa. Kita selamat sih dari bencananya, tapi gara-gara lapar terus makan makanan yang udah kadaluarsa kan itu jadi keracunan juga ya pada akhirnya. Bahaya juga. Intinya harus di cross check ya tanggal kadaluarsanya gitu. Nah, selain tas siaga juga ini keluarga juga sebaiknya punya rencana sederhana gitu kan. Kalau terjadi bencana saat anggota keluarga sedang berada di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi itulah kenapa keluarga harus harmonis mendengar. Jadi kita harus ngobrol ini kira-kira andai gitu ya. Kita lagi pisah nih misalkan yang satu lagi di kantor, yang satu lagi di rumah, yang satu lagi di mana. Tiba-tiba terjadi bencana. Ini mungkin yang harus dilakukan pertama kali, yang disepakati anggota keluarga itu apa? Apakah saling nelpon dulu, saling menghubungi dulu, atau misalkan kita punya satu titik kumpul. Misalkan kalau misalkan terjadi bencana, apapun caranya, kita harus ketemu di Pascal misalkan kayak gitu ya. Tapi ini misalkan ya, karena Pascal juga pasti tutup gak sih? Atau gimana? Gak tahu. Nih gimana pandangan Anda pendengar? Terus juga hal-hal seperti mungkin itu tuh kelihatan sederhana tapi pastinya sangat membantu di situasi darurat ya pendengarnya. Karena kalau darurat tuh biasanya suka ngestun, apa ya bahasa yang lebih kerennya dari ngestun gitu. Kita tuh suka brain freeze gitu ya, suka jadi diem, susah mikir gitu. Gitu pendengar. Nah di WhatsApp juga ada tanggapan lagi dari WMN, katanya betul peluit itu sangat penting, makanya para penjaga jalan lintasan PJL KAI sekalian dilengkapi dengan peluit di lengan kirinya, katanya benar banget. Di lengan kiri ada peluit ya pasti, tapi kan itu udah operational function ya kalau di KAI. Nah ini mah kita sebenarnya untuk darurat aja gitu. Kebayang gak kalau lagi minta tolong peluit, prih, tiba-tiba ada yang lari.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung pagi ini.

Kutunggu Kau Putus gak tuh lagunya. Ini pagi-pagi loh, udah ada yang nungguin putus aja. Wah, luar biasa di Bandung pagi ini pendengar, gak kerasa udah di jam 9 lebih 51 menit. Tadi kita udah ngebahas antisipasi bencana dan lain-lain ya. Ini sepanjang obrolan pagi ini bahasannya penting ini soal mengenali resiko bencana di lingkungan tempat tinggal. Terus tadi kita bahas apa lagi sih? Bahas LDR, enggak ya? LDR itu tadi bahasnya di live TikTok. Bahas menyiapkan perlengkapan darurat, terus juga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Nah, sekarang kita masuk ke satu hal yang gak kalah penting, yaitu informasi. Karena di zaman sekarang informasi bisa menyebar begitu cepat ya, terutama lewat WhatsApp atau media sosial, di Instagram, TikTok, Threads gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua informasi tentang bencana yang kita terima itu benar? Nah, ini buat Anda pendengar, saat terjadi hujan ekstrim, banjir, gempa bumi atau bencana lainnya ya, biasanya berbagai informasi langsung bermunculan di media sosial. Ada yang ngasih tahu kondisinya di lapangan, ada yang menyampaikan peringatan. Tapi kadang juga ada informasi yang belum jelas sumbernya ya. Nah, di sini kita perlu bijak, jangan langsung percaya apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi khususnya. Ini pastikan informasi juga berasal dari sumber resmi seperti BMKG untuk informasi cuaca dan gempa bumi, BNPB, dan apa sih satu lagi, BNPB sama BPBD, sama BPBD untuk informasi kebencanaan serta pemerintah daerah nih yang berwenang untuk menyebarkan informasi dan arahan di lapangan biasanya ya kalau pemerintah daerah. Terus juga kalau menerima informasi yang mencurigakan, periksa sumber dan waktu kejadiannya. Jangan sampai informasi yang udah lama gitu ya tersebar kembali. Banyak kan kasus-kasus ini sebenarnya berita yang udah lama tapi ke-up lagi gitu. Jadi kesiapsiagaan bencana bukan soal menyiapkan tas darurat yang tadi ya, atau mengetahui jalur evakuasi, tapi juga kemampuan memilah informasi dan mengambil tindakan yang tepat gitu. Apalagi di zaman sekarang. Ini juga ada tanggapan lagi pendengar di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dari Tenova di Karangnunggal. Kak, kalau misal contoh ada posisi saya, pasangannya jauh kerja di merantau, di saat datang bencana nomor 1 komunikasi dulu, ngasih tahu keadaan di sini lalu minta maaf-maafan katanya. Benar ya, karena kita enggak tahu bakalan ketemu lagi atau enggak gitu, amit-amit ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, kan dia tidak tahu saya selamat tidaknya katanya. Tidak ada di samping saya menjaga atau melindungi keluarga kecil. Kalau misal dari pihak keluarga janjian di tempat itu kan susah, jauh banget di perjalanan juga gitu kak. Intinya saling mendoakan yang terbaik aja. Kadang belum tentu benar kak, kalau belum kita mencari informasinya yang benar-benar terjadi benar. Jadi harus ini ya, harus cross check tadi informasi yang pertama. Yang kedua tadi benar ada respon juga dari Tenova katanya maaf-maafan. Benernya pasrah juga perlu sih, tapi usaha dulu Tenova. Tadi mungkin berkumpul di satu titik atau menghubungi atau meminta pertolongan atau apapun itulah ya. Yang terbaik intinya buat kita, luar biasa pendengar, seru banget obrolan di Bandung pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bareng Andre Ardian. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Bandung siang ini bareng Widi nanti sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu di pukul 9 lebih 55 menit Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah membersamai Andre dari pagi tadi, terus juga udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi informasi. Semoga bermanfaat, sehat dan bahagia selalu. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian di Bandung pagi ini. Sampai jumpa lagi besok Andre siaran di Bandung siang ini dari pukul 11 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar, menemani aktivitas Anda hingga jelang sore hari nanti. Widya Perdani, Rizka Slavina masih menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di kesempatan siang hari ini dalam edisi literasi digital, kita akan berbincang mengenai membudayakan literasi. Kalau berbicara literasi, ini menjadi salah satu bekal yang penting untuk kita menghadapi tantangan di masa depan, khususnya generasi-generasi pembelajar Gen Z, Gen Alpha begitu ya, anak-anak bahkan. Dan kemampuan literasi ini kan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan baca nulis, tapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, kemudian berpikir kritis hingga memecahkan masalah. Itu dia. Kalau berpikir kritis, anak-anak sekarang tuh berpikirnya sudah sangat kritis. Tapi kritis yang seperti apa? Pola pikir kritis yang seperti apa yang harus ada dan dimiliki oleh setiap karakter manusia? Kita akan kupas bersama salah satu pegiat literasi, beliau juga selaku bagian dari Relima Kabupaten Cianjur. Di edisi literasi digital kali ini kita akan berbincang bersama Farhan Taufik Abdurrofi.
1: Bandung siang ini.
0: Kang Farhan, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kabar baik, saya panggilnya Akang Bapak atau?
2: Akang saja.
0: Akang saja, kabar baik Kang Farhan di Cianjur ini ya?
2: Baik, Alhamdulillah, ya betul di Cianjur.
0: Aduh, panas, hujan atau seperti apa nih kondisi Cianjur hari ini?
2: Akhir-akhir ini sedang sangat panas.
0: Panas, oh berarti di mana daerah, bahkan di beberapa wilayah yang dikenal cukup dingin juga sekarang mah haridang begitu ya?
2: Betul sekali.
0: Tapi kayaknya kita kalau ngobrolin literasi juga akan rada-rada haridang begitu, bagaimana memahami masyarakat masyarakat memahami literasi itu kan ya hanya sampai baca, oh literasi teh baca tulis udah begitu. Tapi ternyata kan kalau kita berbicara tentang literasi sendiri ini luas sekali. Memberikan pemahaman saja itu salah satu bentuk PR, apalagi membudayakan nih Kang Farhan. Mengupas ini dan menanggapi hal ini terlebih dahulu.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Saya ucapkan selamat siang juga untuk para pendengar. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk literasi, sebenarnya betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan di pembukaan, bahwa literasi bukan hanya masalah baca buku, tapi juga memahami, menganalisis, akhirnya keluar analytical dan critical thinking. Bagi orang yang melakukan kegiatan literasi. Makanya untuk setiap orang yang berbicara literasi, biasanya saya selalu berbicara bukan dari konsep literasinya terlebih dahulu, tapi dari tujuannya, Mbak. Jadi apa tujuan kita berliterasi? Sehingga literasi itu menjadi, literasi kan saya pikir sebuah alat untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya nggak ada, ya nantinya akan kemana saja gitu, Mbak. Ya, begitu.
0: Iya, tentunya juga. Tapi kalau berbicara tentang tujuan, sebelum masyarakat juga membudayakan literasi ini, sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari literasi ini untuk bisa menjadi hal yang bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari, Kang Farhan?
2: Tujuan dari literasi, sebenarnya kalau tujuan itu kan bisa berbeda-beda tiap orang ya, Mbak. Yang pasti ada tujuan-tujuan yang sifatnya umum atau kolektif, yang sebenarnya setiap orang juga harus memiliki itu. Tujuan-tujuan dasar itu seperti menjadikan manusia yang melakukan kegiatan literasi itu menjadi manusia yang lebih baik, bermanfaat bagi orang lain. Kita mulai dari hal-hal seperti itu dulu, Mbak. Kemudian, ada pun nanti tujuan-tujuan orang ketika misalnya saya memfokuskan kepada kedokteran misalnya, atau sains, atau STEM, atau hal-hal yang lainnya, itu menjadi tujuan-tujuan pribadi masing-masing, gitu, Mbak.
0: Iya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat hal ini menjadi hal yang biasa begitu, memperkenalkan literasi kepada masyarakat ini juga kalau di beberapa bidang tertentu dan lain hal sebagainya mungkin orang bisa dengan mudah memahami literasi, tapi kalau kita berangkat, kalau kita terjun langsung ke masyarakat yang notabene mereka hanya baru paham bahwa literasi ini adalah kemampuan anak baca, kemampuan orang untuk baca dan tulis, kaitannya untuk berpikir kritis bahkan sampai dengan memecahkan masalah ini kan masih ada tahapan-tahapan yang harus jauh mereka pahami begitu, masyarakat pahami berkaitan dengan ini, Kang Farhan.
2: Ya, makanya salah satu bentuk kegiatan literasi adalah mengkomunikasikan itu dengan orang lain, Mbak. Jadi ketika misalnya katakanlah walaupun tidak hanya baca buku, setelah kita baca buku misalnya kita mengkomunikasikan itu, maka ada proses assessment di mana apa yang kita baca mungkin ada insight yang berbeda dari orang lain sehingga kita bisa bertukar pikiran, dan dari pikiran-pikiran itu bisa membangun proses membangun critical dan analytical thinking nantinya, Mbak.
0: Apa bentuk konkret yang disampaikan ini kepada masyarakat untuk mereka memiliki pola pikir seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Farhan?
2: Yang pertama, secara umum sebenarnya saya punya konsep-konsep dasar bahwa literasi atau membudayakan tentang nantinya akhirnya membangun critical dan analytical thinking-nya. Ada dua pilar utama. Yang pertama ada otoritas, yang keduanya adalah pribadinya. Contohnya begini, misalnya kalau dalam ajaran Islam, misalnya seseorang itu ingin sholat ke masjid. Nah, otoritas itu membangun sistem sehingga masjid itu terpedia. Jadi, tapi juga setiap orang itu harus punya kesadaran untuk pergi ke masjid. Nah, ketika pergi ke masjid itu, tapi masjidnya tidak ada, maka sampai kapanpun tidak akan ada yang orang yang sholat ke masjid. Sebaliknya, ketika masjidnya ada tapi kesadaran tidak terbentuk, maka yang terjadi juga tidak akan ada orang yang pergi ke masjid. Nah, ada pilar tambahan yang bisa menjadi katalisator untuk mempertemukan antara individu dan otoritas atau sistem, yaitu peran komunitas. Nah, peran komunitas ini bukan sebagai sebuah organisasi saja, misalnya ada komunitas apa, tapi merupakan sebuah pilar yang titik tekannya adalah sifatnya. Jadi sifat komunitas yang egaliter, yang menyenangkan, yang toleran, dan sebagainya, yang membuat bisa saja orang sholat ke masjid itu awalnya mungkin bukan dari kesadaran pribadi, tapi dari kacanakeun atau non bahasa Indonesia nanya.
0: Kebawa masih bahasa Sunda ya?
2: Ya, kebawa. Jadi kadang kebawa gitu. Nah, iklim-iklim itu, Pak, yang menjadikan saya pikir menjadi hal yang PR, menjadi PR kita. Karena literasi itu sebenarnya meningkat, saya melihat, mah. Dan kalau misalnya dari budaya bacanya, cuman memang belum, khususnya di Cianjur, tidak jadi budaya. Kalau bahasa kerennya mah pop culture nih, Mbak. Jadi jadi culture itu, jadi environmentnya, suasananya yang harus dibangun itu. Ada satu, Mbak, yang fakta yang menarik. Saya nggak tahu ya di kota lain, tapi di Cianjur itu sedang beberapa tahun terakhir itu sedang hype yang namanya lari. Dan lari itu menjadi
0: Bandung juga
2: sebuah
0: sama.
2: Culture. Bandung juga sama ya. Jadi culture-nya itu asik gitu, Mbak. Dan selain culture-nya yang memang sudah terbangun, lari-lari itu juga didukung oleh event-event yang menjadikan lari itu punya satu hal yang dikatakanlah dicari, atau baik-baik itu event prestasi atau event fun gitu, fun running gitu. Akhirnya orang-orang itu lari, ketika lari tidak dijadi ceng-cengin gitu, tidak diceng-cengin bahwa aduh lari, tidak dicie-ciein gitu. tapi merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi hal yang apa ya, meningkatkan status sosial, katakanlah seperti itu. Jadi gambarannya, kenapa saya ingin menjadikan literasi menjadi budayanya, karena akan memungkinkan orang itu melakukan kegiatan literasi menjadi hal yang biasa gitu.
0: Ya, membuat bahwa artinya ada, kalau kalau jualan mah ada promosi yang menarik begitu ya. Ini fungsi artinya kalau berbicara tentang peran komunitas sendiri yang tentunya ini sangat penting. Kira-kira kalau misalnya di wilayah Cianjur aja, hal-hal seperti apa sih ya? Kalau pelari, oke lah begitu ya. Orang tuh mudah, di mana-mana tuh lari tuh udah jadi orang teh nuturkeun begitu dengan sendirinya nih. Kira-kira strategi apa nih yang sekiranya bikin orang tuh sekali ngelirik menarik orang untuk bisa terbiasa membiasakan diri dengan literasi di kehidupannya?
2: Ada beberapa poin yang dulu pernah saya komunikasikan juga pada saat audiensi dengan Dinas Perpustakaan yang menurut saya bisa membantu literasi itu menjadi culture baru bagi terutama anak muda. Yang pertama, kolaborasi antar titik-titik literasi. Ada beberapa komunitas yang bergerak dalam bidang literasi di Cianjur yang bisa menjadi inisiator awal kegiatan-kegiatan literasi yang mempunyai wajah yang lebih relevan dengan anak muda. Itu yang pertama. Yang keduanya, event literasi itu memang di Cianjur khususnya jarang sekali, Mbak. Jadi mungkin kalau di apa ya, di Bandung itu beberapa ada semesta buku, di Bad Wolf misalnya, atau misalnya ada talkshow-talkshow yang mengundang beberapa penulis yang terkenal. Nah, ini juga poin keterkenalan ini yang juga saya ajukan pada waktu itu, karena kebanyakan anak muda itu kadang lebih menurut kepada apa yang dibicarakan oleh influencer. Jadi, sepakat. Misalnya, saya akan sangat lebih memilih mengundang profesor dengan kapabilitasnya. Saya akan daripada memilih apa mengundang profesor dengan kapabilitas keilmuan ya, saya akan lebih memilih mengundang influencer misalnya ya, siapapun lah gitu yang diikuti oleh banyak anak muda, misalnya artis gitu, untuk ikut apa membantu untuk mempromosikan literasi. Terus juga saya sampaikan ada potensi-potensi di Kabupaten Cianjur khususnya. Jadi wakil bupati kami itu adalah ya artis malah gitu. Jadi punya di dunia entertainment gitu. Saya pikir hal-hal semacam mungkin di media sosialnya sesimpel, aduh saya baru beres baca buku nih tentang ini. Sesimpel hal seperti itu mah, itu bisa jadi hal yang mendukung meningkatnya budaya literasi di Kabupaten Cianjur. Ya jadi kurang lebih seperti itu, malah fokusnya kepada pembangunan apa ya, culture-nya literasi itu.
0: Jadi nggak hanya pelari culture, tapi ada juga literasi culture gitu ya. Diharapkan ini menjadi seperti, tapi kalau berbicara tentang support dukungan pemerintah setempat dalam hal ini ketika dari Relima begitu sudah jelas dengan program-programnya, apakah apa pemerintah setempat dalam hal ini bentuk support apa yang diberikan untuk literasi ini menjadi membudaya di wilayah Cianjur sendiri, Kang Farhan?
2: Sebenarnya apa yang sudah dikerjakan memang ada beberapa yang sudah ya bantuan-bantuan untuk meningkatkan budaya literasi itu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi dasar utamanya. Yang pertama adalah kolaborasi. Jadi memang diharapkan pemerintah setempat itu selain tadi secara pribadi melakukan promosi-promosi literasi di misalnya di media sosialnya, juga ada integritas yang harus dibangun, Mbak. Jadi mungkin ini agak apa ya, agak berat sedikit, tapi kadang apa yang dilakukan pemerintah itu tidak berdasarkan integritas, lebih kepada kegiatan politis gitu. Walaupun bisa dibangun, misalnya ya kepala dinas, kan kita tahu badan kepala dinas itu kadang dipilih bukan karena kompetensinya di bidang itu, tapi karena secara politis ditempatkan oleh pimpinannya misalnya. Walaupun sekali lagi itu bisa dibangun integritas itu ketika dasarnya seseorang punya integritas dimanapun dia ditempatkan, maka dia akan mencari tahu atau berbuat semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target-target di bidang-bidang yang dia, tempat dia ditugaskan. Nah, dari integritas itu juga kadang pelaksanaan programnya akan tidak tepat sasaran karena didasari oleh ya yang penting pas jalan misalnya, mungkin seperti itu. Atau ya tadi karena mungkin komunikasi yang belum optimal dengan stakeholder-stakeholder literasi, misalnya dari komunitasnya, yang menjadikan sasarannya tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan targetnya begitu, Mbak.
0: Masih harus narik nafas begitu ya, banyak PR banget berkaitan apa yang menjadi mimpi kita masyarakat, tidak hanya memahami literasi ini sebagai baca dan tulis, tapi lebih dalam dari itu ada poin-poin tertentu dari literasi yang bagaimana juga
2: bentuk. Tapi saya optimis, Mbak. Jadi melihat anak muda sekarang Gramedia itu banyak sekali.
0: Iya.
2: Didatanginya betul. Justru Gen Z, Gen Alpha
0: memang optimisme ini yang menjadi kekuatan tersendiri mungkin Kang Farhan ya, untuk bisa terus bergerak, berjuang lah istilah katanya gitu, untuk memperkenalkan literasi kepada masyarakat.
2: Betul, salah satunya ini salah satu mungkin hal yang melatar belakangnya akhirnya saya mau apa ya, terlebih dalam kegiatan literasi itu. Jadi saya pernah, jadi tiap tahun itu ada laporan akhir perpustakaan nasional yang di sana tercantum indeks pembangunan literasi masyarakat. Itu kan indeks yang mengukur seberapa jauh tingkat IPLM, yang tingkat literasinya. Nah, saya bacanya memang dari 2023-2024 itu Indonesia itu indeks literasinya naik sekali, bahkan melebihi target yang dicanangkan di tahun sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, pada waktu itu saya masih terlibat sebagai seorang guru, beberapa anak-anak, karena ada kegiatan literasi yang saya sampaikan yang akan apa yang diadakan, kemudian dengan polosnya anak-anak itu memberikan pertanyaan, Pak, itu acara apa? Bedah buku, nah gitu, bedah buku. Waktu itu kita membahas, karena September, membahas tentang gerakan 30 September. Terus dengan polosnya dia bertanya, Pak, IPKIT naon? IPKIT apa? Kamu tuh benar ini, teh? Nggak tahu. Nah, jadi pada saat yang bersamaan, indeks literasi Indonesia itu sedang naik-naiknya. Jadi akhirnya, ternyata ada hal-hal yang tidak tercover oleh indeks literasi, yang kalaupun indeks literasinya meningkat, tapi di sekitar kita masih ada yang bahkan belum ada yang belum bisa baca, ya harus ditangani lah begitu. Sebagaimana kalau misalnya Indonesia tuh mungkin kesejahteraannya, tingkat kemiskinannya menurun, kesejahteraannya tinggi, tapi di sekitar kita, tetangga kita ada yang butuhkan bantuan, ya masa kita mau berpaku kepada indeks itu, ya harus dibantu begitu. Nah, itu khususnya di Cianjur.
0: Kalau kita melihat realita yang ada, Kang Farhan, ketika mungkin di beberapa daerah, termasuk juga di wilayah Cianjur ini, ada PR-PR, bahkan mungkin kendala-kendala tersendiri. Kalau di wilayah Cianjur sendiri, kendala untuk memperkenalkan dan membudayakan literasi itu sejauh pengalaman Kang Farhan apa nih?
2: Fokusnya kan di kegiatan literasi, Mbak, ya. Jadi maksudnya saya setiap minggunya mengadakan acara bedah buku sejak 2021 itu. Memang peserta, terus juga bentuk acaranya juga yang sekiranya bisa apa ya menarik perhatian gitu supaya untuk membuat peserta tuh datang tuh, karena kalau bedah buku tuh kesannya tuh hanya orang-orang yang pintar saja gitu, padahal mah sebenarnya kita senyaman mungkin, sesantai mungkin gitu.
0: Iya,
2: ada. Tapi memang saya nggak fokus di sananya sih sebenarnya, jarang sekali fokus ke hal-hal anu yang sifatnya kesulitan kita apa ya. Memang saya punya komunitas Pak, namanya Cikaracak. Cikaracak itu diambil dari peribahasa Sunda.
0: Cikaracak ninggang batu.
2: Kan itu kecil, Cikaracak itu cahaya ngecelakan.
0: Yeah.
2: Air itu tetesan air. Yang cepat nanti yang penting walaupun kecil tapi asal konsisten akan batu pun akan jadi teklok gitu, akan jadi hancur. Nah kita fokusnya ke kita secara konsisten saja.
0: Artinya ngalir aja terus gitu ya Kang Farhan ya?
2: Alhamdulillah Mbak, tiap minggu ya walaupun ada libur-liburnya sedikit tapi jam berjalan dengan bersama teman-teman itu.
0: Antusias para orang-orang yang hadir untuk menyaksikan bedah buku sendiri?
2: Ya itu kadang kadang dua orang, kadang banyak juga. Tapi memang fokus kita ya seorang dua orang di ladangan lah bahasa Sunda nama kita layani saja.
0: Iya. Itu mereka tahu informasinya dari mana? Dari komunitas lain juga kah?
2: Kita ada grup juga, ada apa sih namanya, ya sosial media tentu saja ada gitu. Seringkali di tiap acara juga disampaikan di sosial media kita gitu.
0: Luar biasa sekali, dan tentunya ini kegiatan Cikaracak ini berkaitan dengan program-programnya Relima kah di Kabupaten Cianjur sendiri, Kang Farhan?
2: Kalau ya berkaitan tentu saja berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, karena kan Relima itu baru beberapa bulan kebelakang khususnya di Cianjur itu. Kalau kegiatan-kegiatan Cikaracak kan sudah 5 tahun, jadi ya semenjak jadi Relima tentu saja itu juga ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan, karena beberapa akses kan agak terbuka ya berarti secara Relima karena memegang apa ya ada titel yang bisa dikenalkan ke orang sehingga ya bisa lebih memperbesar kolaborasi-kolaborasi. Jadi alhamdulillah tahun sekarang juga ternyata menemukan banyak sekali komunitas-komunitas di Cianjur yang kita coba hubungi. Jadi setiap kegiatan juga kita komunikasikan kepada mereka pun, kegiatan mereka pun akhirnya kita jadi bareng-bareng gitu.
0: Jadi ini memang hal yang Kang Farhan ini lebih ke disantuikan aja gitu ya.
2: Disantuikan ya.
0: Dengan giat-giat yang memang tapi konsisten Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Filosofi ini mungkin yang diambil untuk terus saja ngalir. Nanti juga setetes demi setetes juga kita bisa punya air seember begitu, setetes demi setetes.
2: Iya, akhirnya juga dari Cikaracak itu, dari kegiatan literasi juga salah satunya kan saya bisa diundang ke RRI alhamdulillah.
0: Itu dia. Walaupun sekarang masih by phone ya. Satu waktu harus
2: ya,
0: harus main ke Bandung itu. Nih atau kita yang ke Cianjur kayaknya.
2: Diantos pisan.
0: Baik, Kang, ke depan kalau kita melihat perkembangan literasi yang tentunya ini menjadi cita-cita kita bersama, membudayakan literasi ini bukan hanya mungkin kalau berbicara ini kewajiban dan tugas siapa, kita tidak bisa kasih job desk itu ke siapapun. Saya rasa mungkin ini menjadi tugas kita bersama untuk membudayakan literasi, memberikan pemahaman bahwa literasi tidak selesai hanya sampai dibaca tulis, tapi juga bagaimana kita memiliki pemikiran yang kritis tapi terarah begitu ya. Kadang kan ada yang orang tuh mikir kritis tapi kemana karep. Ini dengan program Relima di Kabupaten Cianjur, kemudian dengan komunitasnya Kang Farhan Cikaracak ini, apa yang menjadi target ke depan Kang untuk tetap bisa memperkenalkan dan membudayakan literasi di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri?
2: Satu hal yang sedang diupayakan sekarang itu adalah kita ingin punya event prestisius setiap tahunnya. Jadi yang menjadikan satu event yang puncak event khususnya di Cianjur itu, yang pegiat literasi atau pecinta buku itu bisa berkumpul di sana, itu hal yang akan diupayakan baik sebagai Relima atau di komunitas itu.
0: Luar biasa.
2: Bentuknya memang belum itu.
0: Kolaborasi dengan dinas terkait dalam hal ini ataupun dengan pemerintahan setempat?
2: Ya, kita akan kolaborasi juga, akan mencoba dikomunikasikan, walaupun sudah, tapi beberapa hari ke depan juga tadi sudah ada telepon dari dinas perpustakaan untuk bisa berkomunikasi lagi. Berarti akan dikomunikasikan lagi. Tentu saja akan diajak berkolaborasi.
0: Terdekat akan ada event apa nih, Kang? Giat literasi di kabupaten.
2: Kalau terdekat itu.
0: Bingung.
2: Karena tiap minggu udah mbak ada.
0: Tiap minggu ada ya?
2: Tiap minggu ada
0: bedah buku. Apa aja nih giatnya?
2: Yang terakhir itu tiap malam minggu, memang tiap malam minggu. Yang terakhir kita membahas tentang ada satu ya adalah dokter dari Timur Tengah yang ya kita undang untuk membicarakan metodologi berpikirnya begitu. Boleh di itulah dipantengin di sosial medianya.
0: Apa nih, di Instagram atau di?
2: Di Instagram mbak, di Instagram Bumi titik Cikaracak.
0: Bumi titik Cikaracak untuk
2: Cikaracak.
0: Instagramnya. Bagaimana memperkenalkan? Kadang orang tuh paham bedah buku tuh juga kumaha sih dan lain hal sebagainya. Boleh ya dipantengin di Instagramnya Kang Farhan, komunitas Bumi
2: Cikaracak.
0: Luar biasa sekali. Terakhir mungkin Kang ada informasi, pesan, harapan dan ajakan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung untuk bisa memudayakan literasi berkaitan juga dengan topik bahasan kita kali ini.
2: Ada dua hal mungkin Pak. Yang pertama, karena saya ketika berbicara ke banyak orang itu ngobrolkan masalah kenapa kita harus berliterasi. Yang pertama tuh saya pikir keren gitu. Bayangkan keren itu ketika orang-orang tiap diam telah berkegiatan itu yang pertama kali dibuka itu adalah handphone. Maka ketika ada orang yang itu berhenti dia baca buku, kayaknya keren gitu. Saya pikir itu yang membuat juga ya kadang tidak terlalu berat lah alasannya itu. Tapi berdasarkan kekerenan itu akhirnya jadi banyak hal yang kemudian mengikuti. Terus kalau misalnya merujuk kepada satu buku Atomic Habit, mungkin yang pada banyak yang tahu, ada satu metode yang tiap kali saya bicara itu biasanya saya gunakan untuk membuat habit baru atau menghilangkan habit baru adalah dengan kalau mau membuat habit berarti membuat aksesnya mudah diakses, gampang terlihat. Sebaliknya kalau mau menghilangkan habit, maka buat itu aksesnya sulit diakses ataupun sulit dilihat. Maka saya selalu menyarankan kemanapun bawa buku. Jadikan buku itu ada di setiap tempat yang bisa setiap saat kita lihat, kita akses. Dari buku ini, walaupun literasi bukan hanya baca buku, tapi ya bisa jadi hal yang kan melanjutkan ke budaya literasi yang lain dan berpikir yang lebih baik. Itu mungkin Pak.
0: Luar biasa sekali, tentunya ini juga bukan hanya menjadi cita-cita kita, tapi juga kerja keras ini bukan hanya menjadi tugas Kang Farhan begitu ya. Kerja keras ya. Memberikan satu pemahaman bahwa literasi ini harus membudaya, tidak hanya di wilayah Cianjur, tapi juga mungkin menjadi cita-cita kita bersama bahwa budaya literasi ini harus meluas begitu ya. Dan tentunya ini juga menjadi tugas kita bersama bagaimana memberikan pemahaman berkaitan dengan literasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan Kang Farhan bisa bedah bukunya di Bandung nih, bedah bukunya di RRI Bandung begitu ya, atau kita yang datang ke Cianjur begitu untuk ketemu dengan atau mungkin berkenalan dengan komunitas Bumi Cikaracak begitu. Kang Farhan, hatur nuhun pisan waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lain waktu dengan topik yang jauh lebih menarik lagi. Selamat siang, amin. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Perbincangan saya pendengar bersama pegiat literasi Relima Kabupaten Cianjur, berbicara mengenai membudayakan literasi di edisi Literasi Digital kali ini bersama Farhan Taufik Abdurrofi.
1: Bandung siang ini.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bandung siang ini.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd. Saya
3: disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
2: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
3: Belum urgen, belum krusial.
2: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor ketinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joelinton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkan

0: untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Ongpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rudoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
1: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
2: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
0: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Jassy, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
3: We're frustrated, definitely.
1: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
0: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's gone for the bottom corner. And it's all over now.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chichong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalik mengendalikan keadaan.
3: I was manifesting today's match and I was.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurut 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di siang hari ini menemani aktivitas Anda siang hingga jelang sore hari nanti. Pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi yang akan menemani Anda di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.

0: Kami informasikan pendengar bahwa siang hari ini kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.39. Dan tentunya kami selepas kumandang azan zuhur, kami akan terus temani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan yang menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bandung siang ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kami sampaikan mendengar satu buah pengumuman mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Dengan isi pengumuman, Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Suherman bin Anen, tempat tanggal lahir Subang 1 Juli 1979, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Kacepet, RT 13 RW 5, Desa Simpar, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Atih Kusmawati binti Ujang Sugandi sebagai penggugat melawan Suherman bin Anen. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 13 Oktober 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siap.

0: Yaelah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Bandung siang ini.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
2: Bandung siang ini.

Kembali mendengar kami sampaikan satu buah pengumuman mengisi sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Eko Gunardi bin Gunawan, tempat tanggal lahir Tangerang 3 Juli 1986, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gang Perikanan 2 RT 7 RW 5 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 19 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Evi Nopiana Dewi binti Jajang Supiani sebagai penggugat melawan Eko Gunardi bin Gunawan sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 5 nomor 9 tahun 1975. Bandung, 13 Oktober 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih, jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung siang ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, UPTD PPA Kota Tasikmalaya meminta agar orang tua memperlakukan anak dengan bijak. Pangkalan Udara Lanud Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Widya Perdani. Upaya penguatan hukum tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan aset perusahaan agar pihak KAI memiliki kepastian hukum terlindungi dari potensi penguasaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan, serta dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Reza Sahab selaku Humas KAI Divre 2 kepada RRI menjelaskan pengamanan aset tidak hanya berkaitan dengan menjaga kepemilikan perusahaan, tetapi juga memastikan seluruh aset memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara tertib, profesional, dan akuntabel. Karena itu, penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu langkah penting, baik dalam aspek pencegahan maupun dalam penanganan apabila terdapat permasalahan hukum. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi M. Haris Hasbuloh SHMH menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama antara Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan KAI Divre 2 Sumbar. Menurutnya, sinergi tersebut dihadapkan dapat memberikan dukungan hukum yang optimal bagi perusahaan, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut juga menjadi bagian dari langkah preventif dalam mendukung pengelolaan aset perusahaan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi yang lebih kuat, potensi permasalahan hukum dapat diidentifikasi dan mitigasi sejak dini, sekaligus mendukung proses penyelesaian apabila terdapat persoalan yang membutuhkan permasalahan hukum. UPTD PPA Kota Tasikmalaya meminta agar orang tua memperlakukan anak dengan bijak agar anak berperilaku baik. Hal ini dibutuhkan menyusul khusus kasus perundungan yang kembali terjadi di Kota Tasikmalaya. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
2: Pasca perundungan di SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya, UPTD PPA Kota Tasikmalaya meminta agar peran orang tua dalam mendidik anak juga ditingkatkan. Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana mengatakan pihaknya juga mengajak agar orang tua lebih bijak dalam mendidik anak, kemudian memenuhi kebutuhan anak juga dengan bijak disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu dimaksudkan agar anak tidak menjadi liar tanpa pendidikan yang mumpuni dari orang tua. Misalnya saja, orang tua juga diimbau tidak memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkendara meski belum memiliki usia yang cukup untuk memiliki SIM ataupun surat izin mengemudi. Contoh lainnya juga masih banyak, sehingga pendidikan bagi anak tentunya dapat dimulai dari keluarga sehingga anak tidak menjadi pelaku perundungan ataupun pelaku kejahatan lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
3: Buat anak dan guru juga masyarakat bijak dalam memberikan pemenuhan kepada anak. Jangan sampai anak masih usia dini diberikan fasilitas kendaraan. Yang kedua, pola pendidikannya, sinergitas antara sekolah gitu ya. Dan orang tua harus memahami ketahanan keluarga itulah yang paling utama. Dan sekolah hanya pembatasan penitipan pendidikan. Nah, selama pendidikan itulah kita harus komit antara orang tua, pendidikan, dan si anak memahami tugas pokok.

0: Sementara itu Hasbi, warga Bungur Sari, mengapresiasi langkah-langkah pihak terkait dalam menangani kasus perundungan yang terjadi. Hasbi juga sependapat dengan UPTD PPA dan mengapresiasi ajakan UPTD PPA kepada orang tua agar menerapkan pola pendidikan bagi anak yang lebih baik di tingkat keluarga, sehingga anak akan terdidik dengan baik saat mereka berada di luar, termasuk di sekolah.
1: Dari kacamata saya sebagai warga, sebenarnya sedikit pendapat ya dengan PPA bahwa perundungan ini sebenarnya bisa dicegah dengan pola pendidikan dari mulai orang tuanya ya di rumah, karena kan anak pasti banyak waktunya itu di rumah dengan orang tua, apalagi pendidikan anak sejak dini itu kan dari mulai dari orang tua di rumah gitu. Dan sekolah juga harus ikut serta untuk mencegah perundungan itu terjadi di lingkungan sekolah gitu dengan berbagai program.
0: Sementara itu sebelumnya kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya menjadi perhatian berbagai pihak karena perundungan ini terjadi setelah beberapa lama kasus perundungan tidak terjadi di Kota Tasikmalaya. Yang menjadi prihatin pada kasus perundungan ini, para pelaku yang semula berjumlah 6 orang, saat ini justru bertambah menjadi 11 orang. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit PPA Polres Tasikmalaya dan juga menjadi perhatian UPTD PPA Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Psikolog mengimbau orang tua mengevaluasi pola perilaku di rumah untuk mencegah anak meniru perilaku negatif dan melakukan perundungan. Laporan Vivi Islamiyati.
3: Bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
4: Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengenali serta mencegah potensi perundungan sejak dini. Psikolog Srini Priyanti menekankan pentingnya evaluasi bersama menyusul peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan tanpa mendahului hasil penyelidikan. Ia menilai orang tua memiliki peran signifikan dalam membentuk pola perilaku anak melalui interaksi dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Karena itu, orang tua perlu mengevaluasi bagaimana anak menyerap informasi serta meniru perilaku yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Tentu himbauannya dari dua sisi bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentukan pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
4: Srini Priyanti menambahkan, selain keluarga, pihak sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa untuk mengenali potensi perundungan sejak dini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memahami karakteristik anak yang beragam, termasuk anak yang cenderung dominan, berperilaku biasa, maupun menarik diri dari lingkungan sosialnya. Melalui evaluasi bersama, orang tua dan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kewaspadaan terhadap perubahan perilaku serta interaksi antar siswa menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perundungan dan melindungi kondisi psikologis anak. Vivi Suami Hati melaporkan.
2: Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana daerah memanfaatkan teknologi drone AU. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
5: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
6: ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB bahkan dengan internasional jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.
5: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
2: DPRD Provinsi Jawa Barat menilai kesiapan venue menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan seusai melaksanakan kunjungan kerja ke Lapang Cigugur Sports Center Taji Malela dalam rangka meninjau kesiapan venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi 15 Jawa Barat tahun 2026 Kabupaten Sumedang Senin 12 Oktober 2026. Menurutnya peninjauan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana olahraga yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Porprov 15 Jawa Barat 2026. Ia menambahkan persiapan venue tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lapangan, tetapi juga mencakup kelengkapan sarana dan prasarana pendukung, aspek keamanan, kenyamanan atlet, serta kesiapan teknis lainnya yang menunjang kelancaran kompetisi. Oleh karena itu, Yomanius menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan sinergi serta pihak penyelenggara agar berbagai kebutuhan dapat dipersiapkan secara optimal sebelum pelaksanaan Porprov. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Porprov merupakan agenda olahraga penting bagi Jawa Barat, bukan hanya sekedar ajang kompetisi antar kabupaten dan kota, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur hasil pembinaan atlet serta mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah. Menurutnya penyelenggaraan Porprov yang didukung venue berkualitas akan memberikan pengalaman bertanding yang baik bagi para atlet sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga di Jawa Barat. Melalui peninjauan ini, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Kabupaten Sumedang dapat mempersiapkan seluruh kebutuhan venue secara maksimal sehingga pelaksanaan Porprov 15 Jawa Barat tahun 2026 dapat berjalan sukses. Komisi 5 DPRD Jawa Barat juga berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan fasilitas dan dukungan penyelenggara olahraga sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembinaan serta prestasi atlet Jawa Barat. Persiapan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Polsek setempat mulai melakukan mapping wilayah kerawanan serta koordinasi dengan panitia Pilkades. Yan Sofyan menurunkan laporannya.
7: Pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 47 desa pada bulan November tahun 2026, Polsek Cibeber terus melakukan koordinasi bersama para penyelenggara. Oleh karena itu, menurut Kapolsek Cibeber, Kompol Tio, sudah mempersiapkan mapping pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan.
8: Kita persiapan mapping wilayah kerawanan, kemudian kita juga koordinasi dengan panitia Pilkades. Kemudian yang paling penting kesiapan kita juga nanti tidak ada kemungkinan kita ada mungkin ada bantuan dari PK Polres. Kalau personil kita kekuatan full ya. Kalau 18 orang adalah karena kekuatan kita hanya terbatas 24 personil. Mungkin dibantu dari Polres mungkin ada.
7: Dengan kurangnya personil untuk pengamanan Pilkades di 6 desa kecamatan Cibeber tentunya dibantu dari personil Polres. Selain itu, semua desa diantisipasi kerawanan, namun desa Mayak karena sudah dekat perkotaan menjadi atensi dalam pantauan Pilkades di kecamatan Cibeber.
8: Yang perlu atensi pantauan, ya semuanya juga kita antisipasi. Kerawanan pasti ada, cuman berbagai macam kerawanan. Desa itu beda-beda. Ya, ya kalau fokus sih terutama di Mayak ya. Mayak itu masyarakatnya udah masuk perkotaan, terogen.
7: Untuk itu Tio mengimbau pada semua masyarakat karena mayoritas wilayah kecamatan Cibeber Muslim harap menjaga ukhuwah Islamiah. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
2: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung membangun 2 rumah pompa dan 2 kolam retensi untuk kurangi resiko banjir. Laporan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Desdabim Kota Bandung terus memperkuat infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi resiko genangan saat musim hujan. Sepanjang 2026, sejumlah pekerjaan dilakukan mulai dari pembangunan rumah pompa, kolam retensi, hingga penambahan jaringan drainase di berbagai titik kota. Kepala Desdabim Kota Bandung Rizky Kusulyadi mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengendalikan limpasan air hujan. Persiapan menghadapi musim hujan tidak hanya dilakukan ketika hujan mulai turun, tetapi melalui berbagai pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Salah satu pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2026 adalah pembangunan 2 rumah pompa di kawasan Cipamokolan dan Lancabolang. Masing-masing rumah pompa dilengkapi 2 mesin dengan kapasitas 150 liter per detik per pompa. Dengan demikian, setiap rumah pompa memiliki kapasitas pemompaan hingga 300 liter per detik. Apabila kedua mesin beroperasi secara bersamaan, infrastruktur ini diharapkan dapat mempercepat surutnya genangan, terutama ketika air tidak dapat dialirkan secara optimal melalui saluran serta gravitasi.
10: 29 kalau mesin pompanya 66, karena satu rumah pompa itu ada yang 2 pompa, ada 2 mesin, ada 3 mesin, tergantung.
11: Ada penambahan Pak di 2026 Pak untuk rumah pompa sendiri Pak?
10: Rumah pompa kalau nggak salah, saya lupa ya, itu 2 kalau nggak salah ada penambahan.
11: Di daerah?
10: Saya lupa ininya.
11: Berarti tambah 2, berarti dari 29 ditambah 2, 31 Pak?
10: Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya tanya detail ininya, saya nggak terlalu hafal karena fokus saya memang kemarin itu lebih ngarah kepada perbaikan drainase sama kolam retensi gitu ya. Nanti saya tanya lah detailnya, takut salah kalau data rumah pompa.
11: Kalau daerah-daerah yang rawan Pak?
9: Rizky menegaskan upaya pengendalian banjir perlu didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Pasalnya sampah rumah tangga masih menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam kegiatan normalisasi drainase dan sungai.
2: Aparat kepolisian Polres Garut meringkus US, 34 tahun, pelaku pembegalan yang merupakan residivis kasus penganiayaan. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
12: Aparat kepolisian kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Cimanuk, tepatnya di depan toko komputer Printis, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial US, 34 tahun, asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pelaku melakukan aksinya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok untuk menguasai 2 unit telepon genggam milik korban. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan senjata tajam untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya.
13: Memang ini aliasnya disebutnya. Tersangka US alias Gembel 34 tahun yang mana tersangka diamankan karena kejadian curas atau yang lebih tren disebut dengan pembegalan yang mana terjadi di TKP-nya adalah depan toko komputer Printis di Cimanuk. Yang memang tadi dari pernyataan daripada tersangka, memang tersangka menyampaikan bahwa lokasi tempat itu adalah tempat operasi dia untuk seringkali melakukan kegiatan pembegalan. Dan perlu kami sampaikan terhadap tersangka bahwa tersangka ini merupakan residivis dari perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdahulunya. Dan pada saat ini baru beberapa saat keluar dan tersangka sudah mencoba untuk melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.
12: Pelaku juga merupakan seorang residivis yang baru keluar dari lapas di Bandung dalam kasus penganiayaan. Ia menyampaikan Polres Garut berkomitmen menindaklanjuti setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan yang disertai ancaman kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dengan panjang sekitar 40 cm, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi, sebuah jaket hoodie berwarna hitam, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
2: Dan pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdiani. Selamat siang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Siang hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di 100% Indonesia Berjaringan, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama Tengku Syafiq dan Dede Firdaus ya. Kami hadirkan 100% Indonesia Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung.

Haji Ada Malik Batubara lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917. Adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri, ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Ada Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara otodidak. Pada masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara di Jakarta. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, Haji Ada Malik meninggal di Bandung pada tanggal 5 September 1984 karena kanker liver. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian istri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Ada Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan. Atas jasa-jasanya, Ada Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan. Di antaranya adalah Bintang Mahaputra pada tahun 1971, Bintang Adi Perdana pada tahun 1973, dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Indonesia.
1: Ketemu lagi
0: kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Mm-hmm. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya, selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali, dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang
0: betul,
1: cantik sekali, ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu
0: benar,
1: mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti,
0: kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru, dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Eh Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Hmm. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
0: Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku berikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons-nya ya kak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oke. Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida
0: ini
1: dulu. Kita
0: mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat
0: Halo,
1: siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede Firdaus.
0: Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang, Cika
3: Biata.
1: Iya, Cika Biata.
0: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Apa? Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan. Oke deh,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke. Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh ya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayam Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Iya. Angkel Gazi. C23.
0: Angkel Gazi, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber kakak
5: mau itu?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke. Okay.
1: Kelanjutannya
0: okay. Seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh Bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yodila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Bingijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini. Karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame
1: cepet, ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
2: Biar nanti tinggal
0: biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang. Bosan Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak, alam dirusak sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah bagaimana menurut pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat pertanyaan. Salam semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
8: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab nanti dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru. Ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer. Pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Putri Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat juga. Ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya kayaknya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya.
0: Yeah.
2: Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia tuh dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5 apa tuh? Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebentaran lah.
0: Iya.
2: Sebentaran. Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
0: banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab, telepon masuk terus.

0: Dan Dinda, selamat siang. Dan
1: Dinda, kumaha da, Mang?
2: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Iya. Iya. Ada bintang tamunya teh, Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
2: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
0: Baik, selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
2: Iya benar. Ya. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
2: Taufik Dede Dafa.
0: Iya. Silakan Teh Dinda.
1: Iya.
2: Putri Cika, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya. Putri Indonesia, tapi dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
3: Betul.
2: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya, Putri Cita ya.
0: Cika.
2: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, ada teh.
3: Mangga. Silakan teh.
2: Ada Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
3: Betul.
2: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
2: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih
2: Teh buat Taufik.
1: Iya.
2: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye-bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
3: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu, udah nggak sanggup.
1: Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
3: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan tadi yang dilihat untuk isunya?
3: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
3: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
3: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
3: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
3: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih tuh kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau apa itu ngaruh juga nggak sih? Ya. Kanan sungai yang dibelokin atau apa? Nah itu ngaruh nggak sih?
0: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya.
3: Biasanya untuk membuat flow apa air sungainya lebih.
1: Iya, itu ngaruh nggak?
3: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
3: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya airnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo.
4: Cikgu
1: Ria.
4: Halo. Apa sih 100% Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Menangis dengan Tengku.
1: Ya.
4: Sapik yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
3: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat ya.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Oh, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja
0: Ade. Terima kasih
1: Cikgu.
4: Salam sehat. Apa nih 100% Indonesia.
1: Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Lampung.
0: Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff. Halo Cliff.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
0: Iya betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
3: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa? Listrik begitu, untuk menjadi daya listrik begitu. Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaannya. Pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Selamat sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan grand
1: final ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Rim finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang. Advokasi memang tentang lingkungan.
3: Betul.
0: Mau dijawab juga?
3: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
3: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
3: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
0: Pastinya
1: ya. Pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Masih, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
3: Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak, Safik nih kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh bukan Manado.
0: Bukan Manado.
3: Bukan, tadi udah ada spillnya. Udah ada spillnya.
0: Ada
3: dari
0: spillnya.
3: Ibu guru.
0: Apa kok saya gak ngeh ya?
3: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan. Kok ngomong Medan kita, Cie? Yeah. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika?
3: Iya, aku Batak.
1: Oh Batak.
0: Oh Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
3: Iya, Toba.
1: Kok saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
3: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Berarti sering balik ya?
3: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: karena
3: orang tua
1: sudah di sini. Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
3: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
3: Sumatera, Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI. Iya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih? Memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
3: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini.
3: Betul,
1: kan?
3: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka, dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana, yang mau ditempatkan,
0: atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya, biar semua merata gitu kan.
3: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: tetap Jakarta ada 6 ya.
3: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
3: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
3: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
3: Iya, biasanya Sumatera Barat 1, 2.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
3: Nah,
1: ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
3: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
3: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lover. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Potensi mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
3: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya, harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang beneran?
0: Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishbowl-nya, mana?
0: Fishbowl-nya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana Cika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris.
0: Boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: ya. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya,
3: sekarang jalan nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya.
3: Emang dia learn something new.
0: Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka panelpon atau telepon gimana?
0: Ya? Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya, iya.
4: Iya.
1: Ya, pertanyaannya
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya.
1: Lihat.
0: Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang saya mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Iya. Oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman. Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170
1: cm. 170.
3: Minimum.
1: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul,
1: ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
0: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi terjadinya di kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak kalau menteri saya mau kena. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja nih. Sebagai orang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga. Terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia datang ke sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, ayo.
5: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya.
3: Mbak Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit lah ya,
0: fit walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap menjaga. Harus menjaga karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: In shape. Benar. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang kayaknya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa, jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan nggak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Oh, saya akan menjawab dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris?
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya
3: ya. Opin number tiba-tiba. Iya.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar? Ya.
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
0: Iya.
3: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Ya. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Oke. Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Ya. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Ya. Oke. Okay. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Bang.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan?
0: Betul. Gimana opening numbernya waktu itu? Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
1: Iya.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung sore ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Kali ini pendengar dalam program Dialog Kentongan, kali ini kita akan mengupas satu topik, bagaimana siaga bencana di saat peralihan musim kali ini. Kalau berbicara mengenai peralihan musim, tentunya peralihan musim atau mungkin pancaroba, ini banyak masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan seperti apa yang harus dipersiapkan warga masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terjadi musibah yang berkaitan dengan bencana? Kami akan berbincang bersama Pranata Ahli Humas BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat.

0: Bandung sore ini.
1: Pak Hadi, selamat sore.
2: Selamat sore, Melidi.
1: Kabar baik, salam tangguh Pak Hadi sore hari ini, Kak.
2: Salam tangguh.
1: Sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang dalam posisi bertugas?
2: Baru kembali dalam perjalanan menuju ke kantor, kebetulan ada penugasan juga.
1: Baik. Hatur nuhun untuk waktunya, selalu berkenan dihubungi Pro 1 RRI Bandung untuk memberikan informasi juga kepada pendengar dan warga masyarakat di Jawa Barat khususnya. Pak Hadi, menghadapi peralihan musim yang memang diprediksikan sudah mulai terhitung di pertengahan Oktober hingga November ini begitu ya, peralihan musim. Potensi bencana apa saja yang mungkin bisa terjadi di Jawa Barat dari mulai musim panas ke musim hujan, atau mungkin ini kadang masyarakat saru ini teh udah masuk musim hujan atau belum, atau seperti apa nih menanggapi ini Pak ya. Hadi,
2: jadi memang kalau musim peralihan ini kita akan menghadapi beberapa kejadian hujan ya, tapi memang masih bersifat lokal, jadi mungkin kalau bisa dibilang nggak merata lah gitu hujannya. Nah, ini kan yang perlu disikapi oleh masyarakat. Kalau dengan kondisi peralihan ini, yang kita yang mesti kita waspadai memang kejadian hujan itu seringkali terjadi secara ekstrim gitu ya, dan itu yang memang masyarakat harus memantau gitu peristiwa tersebut. Nah, hanya banyak hal gitu selain kondisi curah hujan yang juga memang masih bersifat lokal, tapi memang ada potensi dengan angin kencang gitu. Jadi ya itu yang mesti kita waspadai, karena potensi angin kencang ini yang berbahaya ya untuk masyarakat yang beraktivitas terutama yang di luar gitu. Jadi ya kalau di musim peralihan memang itu yang harus kita waspadai ya dengan musim peralihan.
1: Iya, kalau berbicara tentang angin kencang ini memang betul dikatakan Pak Hadi, untuk mereka kewaspadaan harus lebih ditingkatkan untuk mereka yang mobilitasnya tinggi di luar begitu ya. Apa yang harus menjadi pertimbangan, apalagi pengendara yang memang kota Bandung nih, bahkan mungkin di Jawa Barat juga banyak sekali ada flyover dan hal sebagainya yang memang ketika memang terjadi angin kencang, ini pernah sekali pengalaman saya sendiri terjadi, apa ya, bahasa Indonesianya kebawa angin aja gitu. Jadi
3: ketebak angin.
1: Jadi kita ngelawan arus nih, anginnya ke kita ya. Terus walaupun gas motor digas sehabok nah gitu, tapi tetap aja kita seperti si motor itu berhenti. Ini ada tipsnya tersendiri nggak ketika memang dalam posisi ya, seperti itu, kemudian apa yang harus menjadi kewaspadaan para pengendara utamanya ketika memang ada di fase sedang posisi angin kencang seperti ini Pak Hadi?
3: Ya, jadi memang tanda-tanda alam sebenarnya sudah muncul ya ketika memang ada potensi cuaca ekstrim gitu. Biasanya dengan kondisi awan yang tebal gitu ya, seperti bunga kol itu namanya awan kumulus gitu ya. Nah itu harus kita waspadai. Juga ada kondisi di mana hawa itu agak sumuk gitu ya, apa ya, kayak lembab gitu ya. Nah itu itu sebenarnya ada tanda-tanda alam yang bisa kita pantau gitu, dan dengan kondisi tersebut ya kita harus juga memunculkan kewaspadaan akan potensi cuaca ekstrim. Dan memang ketika memang ada sudah mulai hujan, nah ini yang harus kita sikapi gitu ya. Itu dengan misalnya ya menepi dulu lah ya di bangunan yang kokoh ya, jangan di bawah pohon atau di bawah papan reklame, ini sangat berbahaya. Jadi saran kami tentu sebaiknya menepi ya, tidak berkendara dengan kondisi hujan, apalagi ditengarai dengan angin gitu ya. Jadi tentu ini sangat berbahaya, apalagi dalam kondisi cuaca dengan angin yang kencang. Jadi sebaiknya memang menghentikan dulu kendaraan dan mendaki di bangunan yang kokoh ya, tidak di bawah pohon atau di bawah papan reklame, karena itu sangat berbahaya. Gitu teh, sebentar.
1: Baik. Pak Hadi, kalau berbicara tentang wilayah ini, daerah mana saja sih yang merupakan titik rawan bencana di peralihan musim ini? Kalau berbicara di Kota Bandung dan lebih luas di Jawa Barat nih, seperti apa Pak Hadi?
3: Kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG, kondisi hujan ini akan dimulai di wilayah selatan dulu ya, kurang lebih di Jawa Barat selatan ya. Seperti Kabupaten Sukabumi, ya, Cianjur Selatan, gitu, terus lanjut ke Garut, gitu ya. Dan selanjutnya mungkin wilayah Bandung juga sebenarnya sudah ada sedikit hujan lah, gitu ya. Nah, ini dan kalau untuk wilayah Bogor juga, sebenarnya kalau Bogor itu kondisi yang disebutnya tidak mengenal musim, gitu, karena dia disebut kata hujan, gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Jadi kalau untuk kondisi peralihan ini, kalau berdasarkan informasi dari BMKG, kemungkinan akan bergeraknya dari selatan dulu gitu. Karena untuk wilayah utaranya seperti Indramayu segala macam mungkin akan lebih di akhir gitu ya.
1: Kalau dari peralihan musim panas ke musim hujan, rentan sekali banyak terjadi bencana longsor. Di titik-titik mana saja wilayah? Karena kalau berbicara kontur itu kan di daerah mana saja nih yang harus masyarakat waspada. Kemudian apa yang harus masyarakat siapkan di mitigasi, seperti apa yang harus masyarakat pahami dan siapkan ketika memang ada di situasi peralihan musim seperti sekarang Pak Hadi?
3: Ya itu tadi ya, kalau memang kondisi saat ini dengan curah hujan mungkin belum terlalu intensitasnya, belum sering gitu ya, tapi volume kita belum bisa pastikan gitu, jadi berpotensi juga terjadi hujan deras gitu. Nah, untuk sementara untuk kondisi saat ini kami harapkan juga masyarakat melakukan pemantauan lah, pemantauannya di lingkungannya masing-masing ya, untuk kaitan dengan potensi-potensi bahaya, utamanya untuk yang berada di wilayah perbukitan. Kalau misalnya kita lihat potensi bahaya, memang di Jabar Selatan ini yang konturnya atau topologinya berbukit-bukit ini yang memang harus kita waspadai ya. Apalagi memang ini kan punya historinya ya, Jabar Selatan ini kejadian longsor dan banjir bandangnya cukup sering gitu ya. Jadi tentu kan kita harus waspada dengan kondisi tersebut. Dan kami harapkan juga ini masyarakat di musim peralihan ini juga langsung juga istilahnya melakukan kayak sistemling lah gitu ya, pantau dengan lakukan penyisiran gitu ya, wilayah-wilayah yang sering terjadi longsor gitu ya, apalagi sudah ada mungkin sudah ada hujan-hujan, dan kalau misalnya di wilayah-wilayah tersebut sudah ada istilahnya mahkota longsor, jadi kayak misalnya dinding-dinding bukit yang basah gitu ya, nah itu harus juga diwaspadai karena itu biasanya ciri-ciri akan terjadinya longsor gitu, dan itu kita harus melakukan pemantauan langsungnya masyarakat ya. Karena kan kalau kami tentu sangat terbatas ya dari personil untuk kita pantau secara umum. Sebenarnya pemantauan ini kan kita punya peta kerawanan ya, tapi kan secara fisik ini kan yang bisa langsung memantau itu masyarakat, dan masyarakat ketika itu mendapatkan informasi terkait tersebut bisa langsung menginformasikan ke BPBD setempat agar dilaporkan dan juga nanti ditindaklanjuti ya dengan upaya-upaya supaya potensi bahayanya mudah-mudahan bisa dikurangi gitu ya, dengan berbagai upaya gitu. Bisa dengan pemasangan bronjong atau apa gitu yang nanti bisa diupayakan gitu.
1: Baik, kesiapan BPBD sendiri untuk menghadapi berbagai potensi bencana seperti apa Pak?
3: Ya, kami sendiri tentu kan di sini sudah memulai pemantauan dari semenjak awal bulan Oktober ya. kami juga dari dimulai BMKG mengadakan press conference ya, kaitan dengan awal musim penghujan dan kondisi. Sebenarnya kalau kami itu nggak ada istilah, nggak ada siaganya. Sepanjang musim, mau musim kemarau atau musim hujan, kita siaga gitu ya, nggak ada tidak siaganya, karena emang ini jadi tugas pokok dan fungsinya. Yang jadi apa, yang jadi fokus tentu kaitan dengan jenis bencananya saja sebenarnya. Karena kalau untuk di musim kemarau itu kan lebih banyak kita mengupayakan dan mengoptimalkan sumber daya kaitan dengan pemenuhan air bersih gitu ya, itu yang utamanya, dan pengerahan personil untuk penanganan karhutla. Sementara di musim penghujan sendiri kan memang ya ini nggak berhenti gitu ya, kan itu musim berganti ini kan sama aja gitu, kita juga lakukan upaya-upaya penyiapan untuk kesiapan seperti peralatan-peralatan logistik gitu ya, pemenuhan logistik. Dan kemarin juga sebenarnya kita juga lakukan di akhir September itu pengujian alat ya, baik itu sensor, terus misalnya ada peralatan-peralatan untuk mesin perahu gitu ya, dan peningkatan kapasitas personil juga ini penting gitu, kita juga lakukan ya untuk personil kami, dan juga melibatkan di BPBD Kabupaten Kota agar selalu siap siaga. Sebenarnya kan ini bagian dari upaya kita tetap menjaga kondisi dan kondisivitas dari para personil kita di lapangan ya, dan memang dan upayanya tentu tetap sigap dan bisa menyelamatkan masyarakat dari bahaya gitu kan. Gitu kan?
1: Iya. Pak Hadi, kalau berbicara potensi bencana sendiri, apakah Jawa Barat ini memiliki potensi bencana yang cukup tinggi kah?
3: Ya, kalau secara kita bicara indeks risikonya ya, indeks risiko bencana untuk di wilayah Jawa Barat ini sebenarnya ada di kategorinya sedang gitu ya.
1: Sedang.
3: Cuma memang kan ini tidak merepresentasikan secara umum, artinya kan ini tidak, artinya dari sisi bahayanya bisa saja tinggi gitu ya. Tapi kan kita juga ini ada upaya-upaya yang dilakukan supaya mengurangi risikonya itu sendiri. Seperti misalnya kita lakukan penguatan kapasitas masyarakat seperti itu gitu ya. Dan juga sosialisasi-sosialisasi yang kita lakukan juga kita upayakan agar juga meningkatkan dari sisi misalnya infrastrukturnya seperti itu. Dan ini kan semua saling terkoneksi semuanya gitu, agar dari sisi bahayanya memang tinggi gitu ya, tapi juga kita upayakan dari sisi kapasitas masyarakatnya bisa mendukung menekan gitu ya resiko bencana di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi tentu ini ya, pekerjaan yang tidak akan selesai, sebenarnya akan terus-terus kita lakukan gitu.
1: Baik, terakhir Pak Hadi, ada himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dan siaga ketika menghadapi potensi bencana di Jawa Barat di fase peralihan musim saat ini?
3: Ya, kami semua masyarakat tetap harus waspada ya dengan potensi, khususnya potensi cuaca ekstrim ya, karena memang ini sangat sangat berpotensi terjadi di musim peralihan gitu. Dan ini tentu yang kami harapkan masyarakat memantau ya kondisi cuaca ya di kondisi peralihan musim ini. Kalau kita memang ada kondisi di mana terjadi hujan dengan intensitas tinggi gitu ya, apalagi dalam berada di perjalanan gitu, tidak apa ya, dia telah tanda-tanda alam ya, bila memang ada kondisi yang membahayakan, jangan memaksa gitu ya. Kalau di hujan dengan lebat gitu, sebaiknya menepi terlebih dahulu di bangunan yang kokoh ya, tidak di bawah pohon ataupun papan reklame ya. Nah itu sebagai tindakan yang aman. Dan kalau misalnya memang kebetulan sedang berada di rumah gitu ya, terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan kebetulan berada di lereng-lereng perbukitan gitu, nah, waspadai bila terjadi suara gemuruh ya, ini penting gitu. Suara gemuruh itu biasanya tanda-tanda terjadi longsor. Nah, ketika itu terjadi ada suara longsor, jangan berdiam diri di rumah, segera lakukan evakuasi ke situ kumpul yang aman ya. Dan dapatkan informasi resmi dari pemerintah, ya tanyakan agar kita mendapatkan informasi yang tepat dan apa baik ya untuk kita mendapatkan langkah-langkah yang tepat untuk kita lakukan pada saat kondisi darurat gitu. Itu aja mungkin deh yang bisa diinformasikan.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih banyak. Hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di edisi Kontongan Siaga Bencana kali ini. Terima kasih, walaupun di tengah-tengah aktivitas masih menyempatkan waktu berbincang di Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Pak Hadi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas dan selamat sore. Salam tangguh.
3: Selamat sore, salam tangguh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Pranata Ahli Humas BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat dalam dialog kentongan sore ini berbicara mengenai siaga bencana di saat peralihan musim.
0: Bandung sore ini.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas sore Anda di kesempatan hari ini di Bandung sore ini.
0: Bandung sore ini.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian.

0: Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Dapat disampaikan kembali oleh Pak Sadri, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pengawasis dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya Pak, ya?
1: Belum mungkin, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jangan untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung sore ini.

0: mana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Mm-hmm. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Menyusul masih adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem, Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sina Izati.
2: 19 rumah prostitusi yang masih beroperasi akan diberikan tindakan tegas oleh pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kepada RRI, Selasa 13 Oktober 2026. Farhan menjelaskan bahwa penemuan rumah prostitusi ini merupakan hasil dari peninjauan langsung yang pihaknya lakukan pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Peninjauan ini berawal dari laporan kepolisian yang kemudian diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandung. Dari peninjauan ini, telah ditemukan 19 rumah prostitusi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan laporan awal kepolisian. Farhan mengakui bahwa adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem merupakan kelengahan pihaknya. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung dan kepolisian akan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.
3: Jadi, bahwa ini adalah kelengahan, maka kelengahan kita semuanya. Semua kita lengah. Bahwa sekarang pemerintah yang punya kewenangan, ya pemerintah mesti bergerak langsung. Jangan sampai masyarakat yang bergerak langsung. Bergerak langsung makanya gesekan. Tidak boleh bergerak. Masyarakat tidak apa-apa, ini tanggung jawab kita semua, tapi izinkan pemerintah dan kepolisian yang bergerak. Harus kita kembalikan. Tapi perlu dicatat ya, bahwa yang namanya PSK itu adalah korban, bukan pelaku. Pelakunya tiga, mucikari, penyedia tempat, konsumen. Ini tiga dipidana, bisa.
2: Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa dalam kasus ini, pekerja di tempat itu bukanlah pelaku, melainkan dianggap sebagai korban. Pelaku dalam kasus ini yang dapat dipidana adalah mucikari, penyedia tempat, dan konsumen. Farhan memastikan bahwa akan ada penyelidikan pemidanaan terhadap ketiga pelaku tersebut.
1: Kabupaten Bogor dalam gurita korupsi dari Bapenda hingga 74 kg emas disentul, gerakan sosial Jaga Bumi tegar beriman untuk lawan korupsi. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Gurita korupsi di Kabupaten Bogor dinilai semakin panjang dari tingkat kabupaten, desa, lapas Cibinong hingga kasus rumah mewah Sentul milik mantan Jampitsus dengan temuan indikasi 74 kg emas batangan. Hal itu mengemuka dalam dialog Dinamika Bogor yang bertemakan gerakan sosial masyarakat Jaga Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor lawan korupsi. Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai bahwa maraknya korupsi di Bumi Tegar Beriman disebabkan tata kelola yang masih feodal dan kuatnya budaya upeti dari bawahan kepemimpinan. Rizwan Rizwanto menegaskan bahwa Petisi 26 akan mendorong pemutusan rantai upeti tersebut melalui pengawasan partisipatif dan pelaporan masif ke aparat penegak hukum.
5: Masyarakat sipil Bogor Bersatu ini kita dirikan dengan mengusung petisi 26, agar masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya, hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara, menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kekesalan-kekesalan yang terjadi kepada rejim yang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai wadah bahwa mengevaluasi pemerintah itu tidak cukup lewat wakil rakyat ternyata. Harus rakyat sendiri yang mengevaluasi perjalanan pemerintahan tersebut. Karena kami pikir apa suara yang diwakilkan lewat gedung DPRD ini belum maksimal. Makanya kami sebagai masyarakat sipil ingin menghimpun suara-suara kritis yang memang merasa ada skat atau terjenggal oleh sebuah sistem, maka kami bergerak lewat petisi 26.
4: Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Ahmad Zaki Fadilah memotret bahwa jumlah penduduk 5,76 juta jiwa dan luas wilayah 2.991,78 km persegi menjadi beban berat dalam pencegahan korupsi. Ahmad Zaki Fadilah menyebut bahwa mentalitas seperti kerajaan yang menganggap jabatan sebagai kekuasaan mutlak menjadi akar masalah di Kabupaten Bogor.
6: Terkait mentalitas pemimpin yang bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita kembali pada ranah bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang mana artinya jabatan itu yang melekat bukti

0: kan berarti adalah milik pribadi. Jabatan itu hanya amanah dari rakyat kalau kita mengacu pada negara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin ini secara moralitas tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pimpinan semata atau diperlakukan sebagai raja, kira-kira begitu kalau bicara moralitas atau mentalitas itu tadi. Kalau memang misalkan hari ini terjadi seperti itu, rasa-rasanya memang hari ini mahasiswa atau pemuda tidak boleh menormalisasi hal tersebut di Kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Yusfi Triadi menjelaskan bahwa rentang kendali yang terlalu jauh dengan 40 kecamatan dan 416 desa membuat pengawasan lemah sehingga membuka celah penyimpangan. Yusfi Triadi menilai pemekaran Bogor Timur dan Barat dapat menjadi solusi untuk memperpendek kendali sekaligus memangkas mental feodal.
2: Tumbuh suburnya perilaku korupsi di sebuah kawasan termasuk mungkin Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini politisasi kelembagaannya terlalu kental. Artinya bagaimana kemudian bupati apa kepala daerah dipilih dengan apa orientasi dominasi politik yang terlalu kental sehingga masalah-masalah yang muncul adalah masalah uang dan seterusnya dan itu akan menimbulkan perilaku korupsi di kemudian hari. Nah kemudian yang kedua tidak jalannya peran-peran pengawasan secara utuh secara komprehensif. Yang minimal kan ada tiga peran pengawasan yang dibuat oleh struktur pemerintah. Ya misalnya apakah inspektorat di sebuah pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor jalan optimal apa tidak gitu. Apakah juga BPK juga jalannya optimal apa tidak, termasuk struktur yang terakhir adalah itu kelembagaan legislatif yang punya peran pengawasan, pengawasannya berjalan apa tidak.
1: Yusfi Triadi juga menekankan pentingnya transparansi, audit terbuka dan penguatan partisipatif dari masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Rizwan Rizwanto dan Ahmad Zaki Fadila juga sepakat bahwa gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman harus terus digerakkan oleh pemuda, mahasiswa, masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
3: Persiapan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Polsek setempat mulai melakukan mapping wilayah kerawanan serta berkoordinasi dengan panitia Pilkades. Laporan Ian Sofian.
4: Pilkades serentak yang akan dilaksanakan di 47 desa pada bulan November tahun 2026, Polsek Cibeber terus melakukan koordinasi bersama para penyelenggara. Oleh karena itu, menurut Kapolsek Cibeber, Kompol Tio, sudah mempersiapkan mapping pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan.
5: Kita persiapan mapping wilayah kerawanan, kemudian kita juga koordinasi dengan panitia Kades. Kemudian yang paling penting kesiapan kita juga nanti tidak kemungkinan kita ada mungkin ada bantuan dari PK Polres. Kalau personil kita kekuatan full ya, kalau 18 orang adalah karena kekuatan kita hanya terbatas 24 personil, mungkin dibantu dari Polres mungkin ada.
4: Dengan kurangnya personil untuk pengamanan Pilkades di 6 desa Kecamatan Cibeber tentunya dibantu dari personil Polres. Selain itu, semua desa diantisipasi kerawanan, namun desa Mayak karena sudah dekat perkotaan menjadi atensi dalam pantauan Pilkades di Kecamatan Cibeber.
5: Yang perlu atensi pantauan, ya semuanya juga kita antisipasi. Kerawanan pasti ada, cuman berbagai macam kerawanan. Desa itu beda-beda. Ya, ya kalau fokus sih terutama di Mayak ya. Mayak itu masyarakatnya udah masuk perkotaan, heterogen.
4: Untuk itu Tio mengimbau pada semua masyarakat karena mayoritas wilayah Kecamatan Cibeber Muslim harap menjaga ukhuwah Islamiyah. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
3: Aktivis petisi 26 mendesak DPRD Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan pemerintahan daerah untuk mencegah korupsi. DPRD menyatakan pengawasan tetap dilakukan sementara penempatan pejabat menjadi kewenangan Bupati Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Aktivis petisi 26 mendatangi DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan pentingnya pengawasan lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjaga bumi Tegar Beriman dari bahaya korupsi. Aksi tersebut dilatar belakangi maraknya berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai membutuhkan perhatian serius serta pengawasan lebih mendalam dari para wakil rakyat. Ketua petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai DPRD Kabupaten Bogor perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih seksama untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang optimal menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rizwan menambahkan, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan secara administratif tetapi juga melihat pelaksanaan kebijakan dan dampak bagi masyarakat. Ia berharap DPRD dapat memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.
6: Masyarakat yang diwakili oleh petisi 26 telah terrealisasi. Semoga kedepannya apa yang menjadi tujuan kami, petisi 26, bisa menjadi sebuah impian bahwa Kabupaten Bogor yang tegar dan beriman sesuai dengan marwahnya yang selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Pada poinnya, aspirasi-aspirasi yang memang menjadi sebuah permasalahan yang selama ini terganjal dan tercekal oleh sekat gedung rakyat ini harus menjadi perhatian bukan hanya untuk legislatif tapi untuk eksekutif dan yudikatif, bahwa masyarakat Kabupaten Bogor merindukan wilayahnya yang bersih, yang kondusif dan sejahtera untuk bersama-sama. Itu aja sih poinnya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menjelaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah tetap dilakukan termasuk proses penempatan jabatan melalui mekanisme asesmen. Namun penentuan jabatan yang akan menduduki posisi tertentu tetap menjadi kewenangan Bupati Bogor sebagai bagian dari hak prerogatif kepala daerah.
7: Hari ini pemerintah daerah menurut kami sudah terbuka, Pak Rizwan, karena Komisi 1 bahkan saya sebagai Ketua DPRD diundang untuk assessment. Saya kira ini baru langkah pertama pemerintahan Pak Rudi Susmanto dan Pak Jamhadi yang hari ini sudah membuka ruang. Komisi 1 melalui Pak Irfan Maulana sudah ikut juga pengawasan open bidding. Tapi hanya sebatas itu yang kami bisa. Semua keputusan ada di pemerintah daerah, ada di Bupati. Jadi kalau tadi disampaikan hari ini ada yang bermasalah, mungkin ada yang terperiksa dan lain sebagainya, semua kewenangan kami hanya bisa memberikan saran, hak prerogatif Bupati Bogor.
1: Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan terus berjalan untuk mengantisipasi potensi korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan tetap sesuai aturan melalui pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat. Upaya menjaga bumi Tegar Beriman diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
3: Aparat kepolisian Polres Garut meringkus US 34 tahun pelaku pembegalan yang merupakan residivis kasus penganiayaan. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
8: Aparat kepolisian kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Cimanuk, tepatnya di depan toko komputer Printis, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial US, 34 tahun, asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pelaku melakukan aksinya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok untuk menguasai dua unit telepon genggam milik korban. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan senjata tajam untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya.
9: Memang ini aliasnya disebutnya. Tersangka US alias Gembel 34 tahun, yang mana tersangka diamankan karena kejadian curas atau yang lebih tren disebut dengan pembegalan, yang mana terjadi di TKP-nya adalah depan toko komputer Printis di Cimanuk. Yang memang tadi dari pernyataan daripada tersangka, memang tersangka menyampaikan bahwa lokasi tempat itu adalah tempat operasi dia untuk seringkali melakukan kegiatan pembegalan. Dan perlu kami sampaikan terhadap tersangka bahwa tersangka ini merupakan residivis, residivis dari perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdahulunya. Dan pada saat ini baru beberapa saat keluar dan tersangka sudah mencoba untuk melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.
8: Pelaku juga merupakan seorang residivis yang baru keluar dari lapas di Bandung dalam kasus penganiayaan. Ia menyampaikan Polres Garut berkomitmen menindaklanjuti setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan yang disertai ancaman kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dengan panjang sekitar 40 cm, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi, sebuah jaket hoodie berwarna hitam, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
3: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Berikut laporan Yopri Haryadi.
10: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Bantuan tersebut diberikan untuk betonisasi jalan sepanjang 340 meter dan pembangunan gapura Dayo Pajajaran dengan alokasi 200 juta rupiah. Kepala Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Jejen mengatakan selain untuk pembangunan gapura bambu, alokasi bantuan keuangan desa yang totalnya 1,5 miliar rupiah tersebut juga digunakan untuk program penataan sarana lingkungan seperti pengelolaan sampah, pos kamling, dan juga perbaikan fasilitas sosial dan umum masyarakat.
11: Hari ini sudah dengan tetap, pertama sudah berakhir. Sekarang akan dilaksanakan ada 6 tahap integrasi, diantaranya dari pengelolaan, pos kamling, gapura, penanganan sampah, marka jalan, jadi termasuk pengaspalan pada depan desa.
10: Sementara itu, Camat Sukaraja Aris Rahmawati menambahkan alokasi bantuan keuangan infrastruktur desa yang diberikan tahun anggaran 2026 ini tidak hanya untuk kebutuhan infrastruktur saja. Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan lansia juga diberikan.
12: Ini adalah kegiatan kick-off, launching, kegiatan bank akselerasi untuk Desa Cadas Ngampar. Ini peruntukannya adalah untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur yang dikemas dalam kegiatan Daya Pajajaran, kemudian ada pengaspalan jalan, itu bentuk dari kegiatan program infrastruktur.
10: Bantuan program Bupati Bogor Rudi Susmanto sebesar 1,5 miliar rupiah per desa tidak hanya untuk betonisasi, pengaspalan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Program lainnya yang juga dianggarkan yakni program Satu Sarjana Satu Desa.
3: Warga bersama Kelurahan Kesenden dorong penyediaan fasilitas sampah untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden Kebon Baru. Reporter Vivi Salamiyati melaporkan.
13: Setiap Jumat itu membersih sampah yang ada di panjang jalan garis pantai.
14: Tumpukan sampah masih ditemukan di sepanjang jalan pantai, kawasan perbatasan Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kondisi tersebut menjadi perhatian kedua kelurahan yang terus berupaya mengedukasi masyarakat sekaligus mencari solusi untuk mengatasi pembuangan sampah liar. Lurah Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Resya Jonanta mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kelurahan Kebon Baru rutin menggelar kegiatan bersih-bersih. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, dan Kecamatan Kejaksan untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan kawasan pesisir.
13: Dan kita Kelurahan Kebon Baru sama Kelurahan Kesenden setiap Jumat juga kita sudah melaksanakan bebersih sampah di sepanjang jalan itu. Jadi kita ada kegiatan setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di panjang jalan garis pantai. Itu dilaksanakan setiap Jumat, melibatkan karyawan-karyawan yang ada di Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden, dan Kecamatan Kejaksan.
14: Sementara itu, warga Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengusulkan penyediaan tempat penampungan sampah yang dapat diangkut menggunakan kendaraan untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Usulan ini muncul karena tumpukan sampah di kawasan tersebut beberapa kali terbakar hingga membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran.
15: Nah, saya sudah mengajukan ke Pak Lurah untuk menyediakan bak sampah yang disetarik sama mobil gitu loh, Teh. Dan itu mungkin salah satu tindakan yang sedikit dapat solusi lah. Soalnya selama ini belum coba hal itu. Cobanya di pagar, kodarawanya namanya orang tidak semua punya mental baik. Mereka kebakar, kemudian pergi. api kemana-mana kan. Jadi si pagar yang baru dipasang Pak Lurah dan tim turut terbakar.
14: Nur Hasana berharap usulan fasilitas penampungan dan pengangkutan sampah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah, mencegah kebakaran berulang, dan membantu warga membuang sampah pada tempat yang semestinya. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Berikut kita dengar pendapat masyarakat terkait kesadaran warga dalam menangani sampah yang dihimpun reporter Rahma Aulia.
16: Nama saya Khairunisa Putri Dini. Untuk terkait sampah sendiri ya, itu emang gak pernah ada habisnya sih buat dibahas. Terlebih sekarang banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungannya masing-masing. Nah, kalau untuk di daerah saya sendiri nih, pengelolaan sampah itu sudah disediakan tempat sampah yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Untuk kategori yang organik sendiri, itu sudah dilakukan pengelolaan biofori dengan penanaman di dalam lubang serta dijadikan pupuk dan bahan pangan maggot. Untuk saya pribadi, sejauh ini sih kalau bepergian, ketika saya memiliki sampah tapi tidak menemukan tempat sampah, saya masih melakukan untuk melipatnya sekecil mungkin dan dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam kantong. Dan ketika nanti menemukan tempat sampah, baru saya buang ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya masing-masing, seperti itu.
17: Nama saya Bila, asal Desa Picung Pugur, Kecamatan Lembah Bang, Kabupaten Cirebon. Tanggapan saya mengenai sampah di wilayah saya itu untuk tahun ini utamanya makin bagus ya, makin rapih dan sebelum-sebelumnya orang-orang itu masih seringkali membuang sampah rumah tangga di sungai besar di desa ini, begitu. Untuk tahun ini alhamdulillah saya melihat perkembangan yang sangat signifikan karena pihak desa itu menunjuk seorang tukang sampah yang akan mengumpulkan sampah rumah tangga setiap hari gitu. Namun saya juga ingin menyampaikan kritik terutama untuk sampah-sampah yang berada di sekitaran sekolah SDN 1 Picung Pugur gitu. Itu kan lingkungan untuk seluruh siswa dan orang-orang gitu berkumpul di sana, sehingga sampah-sampah bekas jajanan anak-anak itu di sana berceceran sekali. Yang saya perhatikan di SD itu ada tempat sampah setiap pintu kelasnya, namun tempat sampahnya itu menurut saya itu kurang efektif. Pertama karena kecil, kedua penyimpanannya itu kurang strategis, sementara siswa-siswa itu tidak makan dan minum di dalam kelas melainkan di sekitar halaman sekolah, sehingga sampah-sampah bekas jajanan itu seringkali dibuang sembarangan di sekitar halaman sekolah. Dan problemnya tidak ada yang membersihkan, seperti itu. Menurut saya solusinya baiknya dibuat tempat sampah besar gitu, entah itu tong, entah itu bentuknya dibuat tembok besar gitu untuk wadah sampah khusus agar anak-anak bisa membuang pada tempatnya dan tidak berceceran sampahnya, seperti itu.
18: Nama saya Fiorin Indriani. Menurut saya masalah sampah di daerah saya yang masih sering cukup terjadi adalah masih banyak ya orang yang buang sampah di lahan kosong, padahal itu kan bukan tempat pembuangan sampah. Akibatnya sampahnya jadi numpuk, bau, dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Menurut saya juga solusinya bisa dimulai dari penyediaan tempat sampah yang mudah dijangkau, adanya edukasi juga kepada masyarakat, terus adanya rajin-rajin kerja bakti ya. Karena kalau masih ada yang membuang sampah sembarangan, perlu juga ada aturan yang tegas. Tapi yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri, karena kebersihan kan sebagian dari iman, jadi jangan cuma mau lingkungan yang bersih, tapi kita juga harus ikut ngejaganya. Kalau misalkan punya sampah tapi belum menemukan tempat sampah, kan bisa disimpan dulu sampai menemukan tempat sampah. Kayak jangan membuang sampah sembarangan.
3: Krisis sampah di perbatasan Kesenen Kebonbaru Kota Cirebon, reporter RRI Sekar Damayanti bersama Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Satpol PP Kota Cirebon, M. Rahmat Hidayat.
19: Menurut Pak Rahmat, sejauh mana Pol PP Kota Cirebon telah menegakkan perda tersebut, Pak, tentang pengelolaan sampah di kawasan, khususnya di Kesenden Kebonbaru, yang ada titik yang udah dipasangin plang dilarang membuang sampah gitu, Pak?
20: Siap. Jadi kami dari Satpol PP sudah juga melakukan upaya, pertama koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, karena memang perda sebagai pengampu perdanya itu Dinas Lingkungan Hidup. Kita sudah berkoordinasi dengan penanganan pembuangan sampah ya, khususnya di daerah Kelurahan Kesenden. Dan ada beberapa, bukan beberapa, ada satu pelanggar yang memang ditemukan oleh kami Satpol PP setelah dilakukannya pengawasan pengamatan terkait dengan pembuangan sampah di daerah sekitar tersebut. Nah, sudah begitu kita laksanakan pemanggilan dari pelanggar tersebut dan masih dalam proses administrasi. Administrasi itu dengan pembinaan. Kita berikan surat pernyataan untuk tidak juga membuang sampah di lokasi tersebut. Itu Bu.
19: Itu kapan Pak terjadi pelanggarannya Pak?
20: Terjadi pelanggarannya itu akhir tahun 2025 kemarin Bu.
19: Yang ketahuan itu ya, berarti ya Pak?
20: Betul. Nah, di 2026 kami juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terus juga aparat kewilayahan, baik itu RT, RW, wilayah sekitar. Kita kalau nggak salah di 2026 itu memportal wilayah kelurahan itu yang ataupun wilayah tempat pembuangan itu kita jaga dengan wilayah apa kewilayahannya RT RW setempat. Jadi karena ditemukan kami itu pembuangannya itu malam itu dini hari itu dibuang misalkan sebuah truk. Sebuah truk gitu, nggak beca motor tuh.
19: Nah, kalau Pol PP sendiri ada mekanisme pemberian sanksinya nggak sih Pak kepada warga yang membuang sampah itu seperti apa?
20: Sebenarnya ancaman hukumannya ataupun sanksi, sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan. Belum masuk kepada sanksi pidana yang dituangkan dalam perda pengelolaan sampah tersebut, yaitu ancaman kurungan 3 bulan dan denda maksimal 50 juta.
19: Pak Rahmat, terakhir imbauan untuk masyarakat Cirebon Pak terkait untuk larangan buang sampah sembarangan dan trantibum yang lain itu Pak.
20: Oke. Kan kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon khususnya ya. Jadi supaya masyarakat juga atau warga itu mengetahui bahwa di Kota Cirebon memiliki Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pengolahan sampah, di mana perda tersebut ada pengaturan pelarangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan ada ancaman atau sanksi yang memang warga masyarakat harus ketahui. Apabila melakukan pelanggaran tersebut, bisa dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi sampai dengan pidana. Sanksi pidananya apa? Ada ancaman denda maksimal 50 juta dan juga kurungan maksimum 3 bulan. Jadi mohon kepada warga masyarakat Kota Cirebon untuk bisa kita bareng-bareng menjaga kebersihan wilayah sekitar. Dan kalaupun ada masyarakat warga yang memang masih membandel membuang sampah sembarangan, bisa melaporkan kepada kami langsung telepon 0231-211-962 ataupun lewat media sosial di Satpol PP Cirebon Kota di Instagram ataupun media sosial yang lain kita punya. Jadi mohon kepada masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan wilayah sekitar masing-masing. Minimalnya diri sendiri itu tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya pada tempatnya.
3: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di siar ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Ada video yang lagi-lagi ramai di media sosial dan disebut memperlihatkan lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panas. Video seperti ini tentu mudah menarik perhatian karena peristiwa lumpur Lapindo sudah lama banget pisan dikenal masyarakat ya. Tapi setelah Mang telusuri info tersebut, ternyata tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan lokasi dalam video bukan kawasan lumpur Lapindo. Semburan lumpur Lapindo tersebut terjadi di kawasan wisata geologi Oro-Oro Kesongo Kabupaten Blora Jawa Tengah Agustus 2026. Ah, kan? Artinya video yang Mamang ceritakan ini memang memperlihatkan semburan lumpur, tapi lokasi dan konteks yang diberikan dalam unggahan tersebut keliru. Jadi pendengar, sebuah video yang benar tetap bisa disertai informasi yang salah. Jangan hanya melihat isi videonya, tapi juga lokasi dan waktu kejadian. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana seperti gempa, banjir, atau kebakaran dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Bandung sore ini.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat, sahabati, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu pesan. Pesan ini disampaikan dan didengar oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pesan ini diabadikan di dalam sebuah kitab sahih, kitab hadis, yaitu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tepat yang pada kitab Badil Wahyi, tentang pembahasan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. An-Nisa 163. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya. Surah An-Nisa ayat 163. Imam Al-Bukhari mendapatkan berita dari Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Qala, dia berkata, haddatsana Sufyan. Kami dikasih tahu, diberitahu oleh Sufyan haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kami diberitahu oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala, Sa'id Al-Ansari berkata, Ibnu Sa'id Al-Ansari berkata, Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Aku dikabarkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laisi, bahwa dia mendengar dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi yaqulu, dia berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia berdiri di atas mimbar. Qala, Umar ibn Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Umar ibn Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka siapa yang hijrahnya itu karena kepentingan duniawi yang akan dia raihnya, au ila imra'atin yankihuha, atau untuk seorang wanita yang hendak ia nikahinya, fahijratuhu ila mahajar ilaih, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia niatkan padanya. Hadis ini hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan penyampaiannya oleh Umar bin Khattab dan diabadikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini. Yang pertama, bahwa setiap manusia beraktivitas di dunia tentu ada motivasi dan ada niat. Maka seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika seseorang melakukan sesuatu ingin meraih pahala, maka Allah akan berikan pahalanya. Inna Allah la yadlimu misqala dzarrah. Allah sama sekali tidak la yadlim, tidak akan menzalimi, merugikan perbuatan seseorang meski sekecil zarah pun. Demikian pula, ketika seseorang melakukan hal-hal untuk duniawi, maka Allah akan berikan duniawinya, dan Allah tidak akan merugikan perbuatan atau niat dari seseorang tersebut. Siapa yang menginginkan dunia, maka Allah akan berikan dunia, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka baginya adalah akhirat. Ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah disebutkan,
di antara manusia mayakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang dia berdoa menjerit kepada Allah, tetapi permohonannya hanya untuk duniawi saja, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat apapun. Dan di antara mereka mayakulu, ada yang berkata, ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan di akhirat, wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azaban nar, siksa api neraka. Maka Allah puji mereka, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, bagi mereka adalah apa yang mereka upayakan, dan tentu mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, karena Allah Maha cepat perhitungannya. Sahabat, sahabati pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk ketika kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ketika kita beribadah, tidak lain adalah berharap ridha Allah SWT. Ketika kita bekerja, tentu kita mengharapkan sesuatu yang lainnya. Maka ketika kemantapan hati itu akan menentukan bagaimana perbuatan kita. Bahkan Allah SWT menjanjikan orang yang baru berniat baik saja di dalam hatinya, walau ajroni, dia akan mendapatkan dua kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dan petunjuk dari Allah SWT untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat kepadanya dan dijauhkan dari penyesalan kelak di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu.

0: hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur-S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami sih tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro 1 RRI Bandung, mohon saya melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulasikan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung sore ini.

0: berkah nyeri ngan ukur kasiksa kuring hirup jeng manehna
1: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Sayang.
2: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Teduh dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, teduh dulu yuk.
2: Udah deh sayang.
1: Kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
2: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
3: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
2: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: pendengar, kita akan melihat bagaimana anak muda menggunakan layanan keuangan digital, apa saja kesulitannya dan juga jebakannya, termasuk bagaimana mengenali berbagai modus kejahatan digital yang semakin beragam. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kita Bapak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat.
1: Secara nasional itu indeks literasi itu di 69,57%, sementara indeks inklusi keuangannya di 93,61%. Tantangannya adalah bahwa tingkat literasi atau pemahamannya tadi kan tentunya lebih rendah dari inklusinya. Barat kalau misalnya saya kasih mobil balap atau mobil sport ya dengan teknologi digital ini, tetapi tentunya Gen Z dan milenial ini belum pegang SIM-nya nih. Makanya dalam konteks ini kami dari OJK hadir ya melakukan literasi keuangan ya untuk memastikan bahwa teman-teman Gen Z dan milenial ini boleh dengan mobil sportnya melaju kencang, tapi tentunya harus tahu bagaimana cara ngerem yang baik, harus memahami bagaimana aturan di jalan tol yang baik. Yang pertama itu gaya hidup konsumtif, dan sangat ironinya gaya hidup konsumtif ini tapi kebutuhannya dibiayai pakai pinjam nih, pakai utang. Kedua, nah ini yang harus kita waspadai juga, fenomena ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Nah ini banyak memicu teman-teman kita Gen Z dan milenial ini terjebak dengan penawaran-penawaran investasi ilegal atau scam. Prinsip 2L. Pertama apa? Legal. Legal itu tentunya cek legalitasnya, cek entitasnya. Apakah misalnya kalau lembaga jasa keuangan itu pasti dia harus berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi ini gampang, cek di website-nya OJK. Kemudian logis. Logis itu pastikan bahwa imbal hasil atau penempatan uang itu ya rasional gitu. Ya. Masuk akal lah. Ada misalnya banyak tawaran-tawaran, dan ini terjadi nih di Jawa Barat. Nawarin untung berlebihan tanpa resiko. Sebulan bisa 30%, bisa 20%, dan sebagainya. Dan tanpa resiko dan pasti diterima 30% sebulan. Itu sudah pasti tidak benar gitu ya. Sudah pasti tidak logis. Jadilah generasi yang cerdas. Gunakan teknologi digital itu memang untuk belajar, membangun kesejahteraan di masa yang akan datang, dan melakukan investasi secara logis dan legal. Apabila ragu ya, kalau ada tawaran-tawaran investasi atau ada keinginan untuk melakukan investasi dan agak ragu, khawatir nanti akan adanya bahaya, ini makanya harus segera menghubungi kontak senternya OJK di nomor 157. Baik. Atau nanti boleh di WhatsApp 081 157 157 157.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, ya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

0: 13,89 hektar yang terbakar di sana.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutlah. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
3: 13 event ya, conference.
4: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
3: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 40% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
5: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
4: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu

0: UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
2: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
5: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
7: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar.
8: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, Lingkar Luar Mahir Mahar, Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
7: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
8: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
9: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran, baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang untuk membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
8: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
10: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
11: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
10: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
12: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
13: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
12: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
14: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
12: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
15: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
16: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar 19,5 juta US dollar atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
15: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
16: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
17: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
16: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
18: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
19: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
18: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan simak Mimbar Agama Buddha, layanan siaran keagamaan dengan topik sejarah Kathina dengan presenter Depi Sukitio, dengan narasumber Upes Surya Putro Suyono Upasaka Pandita.

Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa sehat sejahtera, selalu dalam lindungan Sang Triratna. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang Hari Katina, ya. Dan mungkin lebih spesifiknya, saya akan mencoba bercerita bagaimana awal sejarah dari Hari Katina ini. Namun, sebelum bercerita tentang sejarahnya, tidak ada salahnya kita menggali kembali apa yang berkaitan dengan Hari Katina. Jadi setelah Hari Purnama Asada, para bhikkhu biasanya memasuki masa wasa. Ya, masa wasa ini mungkin umum menyebutnya saatnya mereka untuk retreat gitu ya. Atau mereka berdiam karena masa penghujan ya, masa musim hujan di India Utara pada waktu itu. Dan masa wasa ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Dan mereka tidak melakukan perjalanan. Ini awal mulanya tujuannya supaya tidak menginjak tunas-tunas tanaman atau mengganggu berbagai bentuk kehidupan lain ya. Ini di dalam Vinaya Pitaka disebutkan itu. Dan para bhikkhu melaksanakan latihan atau penyepian di satu wihara tertentu dan mematuhi peraturan wasa. Kewajiban tirakat ini tidak berarti mengabaikan tugas lain ya yang lebih penting. Jadi sehingga para bhikkhu masih diperkenankan untuk melakukan bepergian sepanjang tidak lebih dari 7 hari ini dalam wilayah ini. Dan masa kebhiksuan atau masa kebhikkhuan itu biasanya diukur dari berapa wasa yang sudah dijalani dengan baik oleh seorang bhiksu. Bukan dari berapa lama beliau menjadi bhikkhu. Nah, di akhir masa wasa ini, pada hari purnama di bulan Asayuja, dilaksanakanlah namanya upacara pawarana. Pada kesempatan ini, mereka melakukan upacara penyucian atau disebutnya dengan parisudi dengan cara mengakui kesalahannya, menerima kritik atau nasihat, dan membacakan patimukha atau peraturan bagi para bhikkhu. Dan hari berikutnya hingga purnama di bulan Katina dapat dipilih salah satu dari hari waktu 1 bulan itu untuk menyelenggarakan apa yang disebut dengan upacara Katina. Maka Katina tidak hanya sehari sebenarnya, tetapi upacara Katina ini bisa diselenggarakan di wihara tempat para bhikkhu menjalani wasa dan hanya boleh dilaksanakan sekali saja. Umat biasanya mempersembahkan jubah dan perlengkapan lainnya kepada bhikkhu sangga, bukan kepada pribadi bhikkhu. Dan upacara penyerahan jubah ini dihubungkan dengan, nah ini, riwayat sejarahnya. Jadi pada suatu hari ketika Sang Buddha masih hidup, riwayatnya adalah ada 30 orang bhikkhu dari sebuah tempat namanya Pawa. Beliau melakukan perjalanan ya. Dalam perjalanannya mereka terpaksa singgah dulu di kota Saketa untuk menjalani masa wasa. Setelah 90 hari, hujan tidak juga berhenti. Dan mereka berjalan menebus hujan dengan tujuan untuk menemui Buddha di Sawati. Melihat biksu yang basah kuyup, lagi kotor, Buddha mengizinkan agar mereka dapat memperoleh jubah yang baru. Nah, sejak saat itu, menjadi lazim setiap anggota sangga untuk mendapatkan seperangkat jubah yang baru setahun sekali setelah melaksanakan wasa.

Tadi sudah kami sebutkan atau sudah saya sebutkan bahwa 30 orang bhikkhu ini dengan basah kuyup Buddha melihat dan berpelasasi, ya, melihat kondisi mereka yang lelah dan jubah yang basah. Buddha merasa kasihan dan kemudian memanggil para bhikkhu. Kemudian Buddha mengizinkan sebuah prosedur khusus untuk memberikan keringanan kepada para bhikkhu yang telah menyelesaikan wasa dengan sempurna. Nah, prosedur inilah yang kemudian disebut dengan katina. Buddha berkata, "Aku izinkan para bhikkhu, bagi bhikkhu yang telah menyelesaikan wasa untuk membentangkan katina." Lalu apa isi aturan katina di dalam Winaya? Di dalam Winaya dijelaskan bahwa syarat katina bisa dilakukan bahwa minimal 5 orang bhikkhu telah wasa bersama di satu wihara. Dan wasa ini tidak terputus atau tidak rusak. Dilakukan dalam 1 bulan setelah pawarana, itu dari Purnama Kartik sampai Purnama berikutnya. Dan apakah manfaatnya katina ini? Atau anisamsa katina. Bhikkhu yang sudah menerima katina mendapatkan 5 keringanan selama 5 bulan ke depan. Boleh pergi tanpa pamit, boleh pergi tanpa membawa lengkap 3 jubah, boleh makan makanan berkelompok, boleh menyimpan jubah lebih dari ketentuan. Jubah apapun yang muncul di bahara itu menjadi milik dia. Dan bahan dari katina adalah harus dari kain baru yang diberi umat, dipotong, dijahit, diwarnai, dan disyahkan menjadi jubah dalam 1 hari itu juga oleh sangga sebelum matahari terbit esok harinya. Jadi maknanya bahwa di hari katina ini bukanlah festival jubah, inilah momen dana terbesar bagi umat awam dalam setahun, karena hanya boleh terjadi dalam satu kali dalam 1 tahun di sebuah wihara. Dana katina disebut dana tepat waktu atau kala dana, dan pahalanya sangat besar karena diberikan kepada sangga yang baru selesai berlatih diri selama 3 bulan. Jadi katina adalah persembahan jubah oleh umat kepada sangga yang telah sempurna menjalankan wasa. Demikian, jadi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jadi setelah kita tahu dari sejarah tadi dan apa itu katina, maka sebagai umat Buddha yang baik, yang umat Buddha yang belajar untuk terus berkembang secara dharma, kita akan menyambut katina dan kita dengan sukarela untuk dengan penuh rasa bakti kita topang, kita support bhikkhu sangga dengan melakukan dana katina kepada bhikkhu sangga yang setelah berjuang mereka melakukan menjalani masa wasa.

Katina sebenarnya bukan suatu upacara peringatan. Upacara ini tidak bisa diselenggarakan jika tidak ada sejumlah biku yang melaksanakan kewajiban puasa dan tidak ada umat yang berdana. Ya. Upacara katina di satu wihara baru dapat dilangsungkan bila terdapat ya sedikitnya 4 orang biku. Ini tidak termasuk samanera ya, yang menjalani masa puasa di wihara tersebut secara sempurna. Jika persyaratan upacara katina tidak terpenuhi, namun jumlah biku yang hadir bisa mencapai 4 orang atau lebih, maka umat bisa menyelenggarakan namanya upacara sanghadana di masa katina. Jika hanya dihadiri oleh 1 hingga 3 orang biku, itu umat melakukan upacara dana jubah atau ciwara dana di masa katina. Jika tidak ada kain atau bahan jubah atau jubah siap pakai yang dipersembahkan, itu namanya menjadi upacara dana di masa katina. Semua ini memang bukan upacara katina. Dan sangha berhak menentukan apakah suatu upacara katina dilaksanakan atau tidak. Bila disetujui, maka seorang biku bisa dipilih untuk menerima persembahan kain dari umat dalam upacara katina. Kain putih persembahan diserahkan oleh sangga kepada biku yang terpilih untuk diukur, dipotong, dijahit menjadi jubah katina atau katina ciwara. Dan proses ini dibantu oleh para biku yang lainnya. Setelah selesai jubah putih itu dicuci, dicelup warna kuning dan dikeringkan, nah kegiatan ini diselesaikan dalam 1 hari dari pagi hingga petang. Ya. Jubah katina cukup hanya untuk 1 saja. Jubah-jubah yang lain yang dipersembahkan pada upacara yang sama tidak bisa disebut sebagai jubah katina. Sangga akan membuat upacara khusus yang dinamakan Sanghakama untuk menentukan siapakah di antara para biku yang mengikuti upacara katina pantas untuk menerimanya. Pada malam harinya, biku yang terpilih dengan mengenakan jubah katina memberikan khotbah dan berterima kasih kepada umat Buddha. Demikian, jadi hari Katina ini adalah salah satu hari besar umat Buddha ya, yang biasanya diselenggarakan setelah para biku menyelesaikan masa puasa. Dan tadi kita sudah bahas mengenai sejarahnya. Jadi sejarahnya itu adalah beberapa biku, ada 30 orang biku yang melakukan perjalanan jauh untuk menemui Sang Buddha dari kota Pawa. Mereka berjalan ya, dan di perjalanan mereka harus singgah dulu di sebuah kota tadi yang saya sudah sebutin, di kota Saketa untuk berpuasa karena pada waktu itu musim hujan. Tapi setelah 90 hari hujan itu juga tidak berhenti-berhenti, mereka kemudian meneruskan perjalanan karena ingin sekali menemui Sang Buddha di Sawati. Dan kondisi inilah yang membuat para biku jubahnya menjadi basah, kotor, kuyup dan sebagainya. Ya, nah melihat hal seperti itulah, Buddha mengizinkan agar mereka dapat memperoleh jubah yang baru. Ya, dan sejak itulah lazim setiap para anggota sangga mendapatkan seperangkat jubah baru setahun sekali setelah mereka menjalankan masa puasa. Demikian saudara-saudara sedharma yang berbahagia, mudah-mudahan hal ini bisa memberikan pengetahuan lagi buat kita semuanya, sehingga kita sebagai umat Buddha bisa mempersembahkan dana di hari Katina nanti dengan penuh yakin, penuh rasa bakti ya, karena di dana Katina ini pahalanya jauh lebih besar, pahalanya paling. Jadi biku sangga adalah ladang yang subur untuk menanam kebajikan ya. Salah satunya dengan menopang 4 kebutuhan pokok para biku sangga. Salah satunya jubah ya, atau pakaian. Ada jubah, makanan, tempat untuk tinggal, dan obat-obatan. Salah satunya jubah. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih baik. Selalu dalam lindungan Sang Triratna. Dan sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Namo Sanghyang Adibudaya, namo.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Sembilan tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan simak drama radio dengan judul Hikmah di Balik Tuduhan.
2: Drama radio Hikmah di Balik Tuduhan.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Itu benar, Arif.
1: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
0: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
1: Sumpah, Maya. Aku hanya membantu dia.
0: Membantu? Apa membantu?
1: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
0: Aku nggak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
3: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
0: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
3: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
1: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
3: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
0: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
3: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
0: Hanya itu?
1: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
0: Kamu tidak punya alasan yang lain kan yang membuat aku curiga?
3: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
0: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
3: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
1: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
0: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
3: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti kesalahpahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif.

0: Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
0: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
0: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
0: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan selalu membimbingku.

Arif dan Maya saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin kuat setelah melewati masalah yang mereka hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Iyam Cahya Wijaya.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kata informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Anda dimanapun berada. Senang sekali Alan Albana bisa kembali hadir tentunya membersamai Anda di malam hari ini. Karena kita sudah masuk di Ngobras, ngobrol bareng sama komunitas
2: Saurasa.
1: Saurasa, Saursaha?
2: Saurasa, Tasa Uyunan
1: ngarawat rasa. Ada sebuah ungkapan, tak kenal maka
3: tak sayang.
1: Tak tanya.
2: Oh, gitu. Beda.
1: Beda.
3: Ta'aruf ya.
1: Tak kenal maka ta'aruf ya.
2: Islamik banget. Ya Islamik banget.
1: Tahu enggak ta'aruf artinya apa?
2: Kenalan.
1: Iya.
2: Iya, itu.
1: Emang kenalan harus selalu Islami aja?
2: Enggak.
1: Itu bahasa Arabnya.
2: Iya.
1: Ta'aruf itu adalah
2: kenalan.
1: Tak kenal maka
2: taruh
1: kenalan. Oke, nah di malam hari ini pendengar kita bareng sama Saurasa. Kan bedanya kalau misalkan kita audiovisual ya, bisa kelihatan gitu mana yang namanya Teh Faza, Aulia Teh yang mana. Tapi kalau di radio itu harus di absen dulu.
2: Okay.
1: Biar pendengar tuh tahu, oh kayak Riko Teh yang ini misalkan suaranya kan hadir gitu ya. Yeah. Nah coba kita absen dulu ada siapa aja malam hari ini. Oke, okay? Mau lu Ladies First atau Arizalu Kawamu ala Nisa konsepnya? Ladies First aja, oke, atau sak Ladies First. Menurut dari kakak dulu boleh. Dia kan nyengir. Teteh siapa namanya?
4: Aku Aulia.
1: Oh ini Kak Aulia, oke. Selanjutnya?
5: Halo, aku Heka.
1: Heka, oke. Selanjutnya?
6: Halo, aku Binya.
1: Binya,
6: Binya.
1: Oke,
6: okay.
1: Panggilannya?
6: Binya. Namanya Tabina, Binya. Tapi dipanggilnya Binya. Oh, Binya.
1: Oke, okay. Selanjutnya?
7: Halo, kenalin aku Dian. Kalau di poster aku namanya Nur Diani, tapi panggilan aku Dian.
1: Oh, Nur Diani, oke. Okay. Kakaknya?
8: Hai, aku Cahya.
1: Oh, Cahya. Oke, okay. Kalau di Jawa Cahyo ya?
7: Iya. Iya, betul.
1: Iya, betul. Selanjutnya ada siapa lagi?
9: Lelaki.
10: Halo semuanya, aku Vito.
1: Oke. Okay. Suaranya cool banget ya.
2: Kayak
1: cowok banget. Ini kalau suara itu lebih ke sleep callable gitu gitu ya.
2: Dia memang cowok Bandung banget, cowok Bandung.
1: Oh, cowok Bandung gitu. Emang cowok Bandung gimana sih?
2: Gitulah. Ya, pemikat.
1: Gitu. Oh, mikat-mikat nyakitin gitu ya.
2: Iya.
1: Ada kayak
2: player.
1: Selanjutnya ada siapa?
11: Halo, aku Ziad.
1: Oke, ada Kak Ziad selanjutnya.
12: Halo, aku Riko.
1: Oke, ini Riko gitu ya. Dan tentunya pendengar malam hari ini ada pun juga boleh tanya juga, ikut ngobrol juga bareng sama kita. Tinggal di WhatsAppin di 0811-220-9760. Nah, Saurasa.
2: Uyunan Rasa.
1: Ini teh siapa sih cikal bakal bikin Saurasa ini?
13: Ini nih ada leader kita kebetulan
2: ini.
1: Aku. Oke, Heka.
13: Iya, Kak.
1: Heka dari mana sampai kepikiran bikin Saurasa? Apa sih Saurasa tuh?
13: Kalau dari mana? Heka dari tadi di sini.
1: Udah kelihatan enggak ya? Kelihatan banget cantiknya tuh dia. Tadi tiba-tiba wajah-wajah Sumatera ini?
13: Enggak, aku dari Kalimantan, Kak.
1: Oh, Kalimantan?
13: Iya, dari Pontianak.
1: Dari Pontianak.
13: Betul. Kuliah di Bandung, ketemu sama teman-teman hebat, dan kita bikinlah komunitas Saurasa, Sayunan Ngerawat Rasa. Kalau ceritanya sih, sebenarnya kita dari latar belakang kampus yang beda-beda sih, Kak.
1: Oh, oke.
13: Okay. Iya, jadi ini ada dari Unpas, dari Polban, Unjani, Unisba, UIN. ITMAS, UNPAD juga ada. Jadi ini berbagai macam anak-anak mahasiswa yang berbagai latar belakang kampusnya berbeda-beda. Ketemulah di komunitas kita namanya Saurasa. Tercetusnya Saurasa ini awalnya kita emang punya plan untuk apa ya kak, kayak mengabdikan apa yang kita punya sebagai mahasiswa untuk kita taruhlah di masyarakat umum yang membutuhkan keberlanjutan.
1: Mulia sekali.
13: Nah iya.
1: Iya yang Unisba mana, yang Unisba?
13: Ini.
1: Aku. Sama kita 3M berarti ya.
7: Oh iya. Mujahid, Mujtahid, Mujdani. Iya.
1: Jurusan apa?
7: Psikologi.
1: Oh psikologi. Aku komunikasi.
7: Kelihatan.
1: Ilkom banget. Oke terus.
13: Jadi kita tuh sebenarnya ketemunya di penerima jarum beasiswa plus kak.
1: Okay.
13: Jadi ini kita penerima beasiswa semua.
1: Oh, ini jadi... anak-anak beasiswa nih.
13: Iya. Yeah.
1: Anak pinter ya.
13: Terus. Amin. Nah kalau dari situ jarum tuh ngasih challenge lah ke kita. Bikin dong kan punya ide nih gitu kan, dibekalin lah berbagai macam kesempatan dari jarum. Pokoknya program-program bermakna kita dibekalin. Terus jarum tantang, ayo kalian bikin sebuah komunitas nih dari pembekalan kita gitu. Terserah mau di temanya apa aja. Tercetuslah ide kita untuk membuat komunitas yang bergerak di keberlanjutan anak-anak disabilitas di SLB Azakiyah di dekat Ciwastra kak.
1: Kayak dekat Ciwastra,
7: di Cijaura.
1: Cijaura. Rumah aku di Ciganitri.
7: Oh
1: nggak tahu kan?
13: Jadi
1: berat banget. Ohnya tuh kosong gitu.
13: Yang penting oh dulu.
1: Ohnya menghargai.
4: Feedback, memberikan feedback.
1: Oke, ini menarik kan kalian dari semua ini dari berbagai latar belakang, semuanya memang beda kampus tapi jurusan psikolog atau memang beda-beda?
13: Beda-beda. Ada HI, farmasi, ada akuntansi, ada teknik, ada bisnis internasional, terus
7: manajemen.
13: Ada manajemen, ada psikoterapi, ada HI gitu, lengkap semuanya.
1: Oke, lantas mengapa aku maksudnya tuh terus apa yang kemudian kalian racik programnya dengan berbagai tadi background jurusannya berbeda-beda?
6: Justru karena berbeda kan.
13: Betul. Tapi jadi kita tujuannya sama.
6: Tujuannya sama.
1: Apa?
6: Saling melengkapi jadi.
1: Apa yang dilengkapi dalam program itu?
6: Kan kalau program itu nggak cukup butuh satu jurusan, nggak bisa cuman ke mungkin psikologi. Tapi kita juga ada terkait marketing, ada juga penyusunan RAB, butuh akuntansi. Kita juga
14: publikasinya juga.
7: Jadi kayak bagi jobdesk ya.
13: Tapi dengan background jurusan yang berbeda-beda.
1: Oke, output hasilnya dari apa yang teman-teman program kayak itu apa?
13: Kita panjang nih ceritanya.
6: Panjang banget ya.
13: Ceritain dulu kali ya.
1: Tenang, masih ada waktunya dan kita kedah dulu. Ih beneran.
13: Oh beneran,
1: kedah dulu. Enggak, masih aman. Oh, okay. Jadi ini kita mulai dari berbagai kemudian tadi Jarum ngasih sebuah challenge. Kalian kan bikin program.
13: Betul.
1: Jadi mungkin bisa jadi program jangka pendek kemudian jangka panjangnya. Nah, masa bakti kalian bikin program ini selama kalian masih menerima beasiswa ini atau ini akan jadi sebuah program berkelanjutan seperti apa?
13: Mungkin ada teman-teman yang lain kali ya, Kak ya?
1: Boleh.
6: Boleh.
1: Mau Cahaya boleh.
6: Kalau programnya ini sebenarnya berkelanjutan ya kak. Kita di inkubasinya itu sekitar 4-6 bulan.
1: Mantap.
6: Dan nanti rencananya akan kita lepas biar guru-guru dan pihak sekolah bisa mandiri.
1: Betul. Oh, jadi
7: outcome-nya kesana.
1: Oke, kesana. Yang sudah dijadikan percontohan tadi, yang mana?
6: SLB Azakiyah.
1: SLB Azakiyah. Apa yang kemarin kalian tawarkan ke SLB Azakiyah itu?
6: Sebenarnya bukan penawaran kak, tapi kita diskusi. Berangkat dari masalah mereka. Kebetulan waktu kita mulai program ini, guru-guru di sana tuh cerita kalau karya anak-anak di vokasional seni atau kriya itu mangkrak. Kebanyakan cuma ditempel di dinding sekolah. Kelebihannya dimasukin ke gudang.
1: Waduh.
7: Jadi tidak
6: padahal
7: ada
6: lukisannya
7: wadah
6: bagus-bagus ya.
7: Ada wadah untuk membumikan karya-karya anak-anak luar biasa di sana gitu.
1: Oke, jadi berangkat dari sebuah masalah dulu yang kemudian di sana. Kemudian apa yang kalian akhirnya terima dan mengolah dari masalah itu jadi sebuah solusi?
7: Oke, kalau dari setelah tadi saya jelasin diskusi-diskusi dengan pihak sekolah, akhirnya kita buatlah program ini dari yang pertama itu ada mini workshop. Nah, mungkin sebelumnya kita jelasin dulu. Jadi kita itu gambar anak-anak itu kita apa ya namanya?
6: Olah biar olah, jadi produk yang bisa, punya nilai guna.
7: Iya, dengan pakai sablon DTF. Nah, DTF itu adalah digital transfer film. Kenapa DTF? Karena DTF itu adalah teknik sablon yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, bahkan kurang dari sejam juga udah bisa jadi gitu.
1: Okay.
7: Nah, jadi karya anak-anak itu kita jadikan produk, ada baju, kaos, terus ada topi juga, ada tote bag. Nah, itu ada harga jualnya untuk di sebarluaskan dengan lukisan-lukisan anak-anak yang bagus. Kakak boleh ngecek nanti di IG buat teman-teman yang lagi denger juga.
1: Nah, boleh apa IG-nya? Pelan-pelan, Kakak.
6: Saurasa.stories.
1: Sudah klarifikasi.
7: Di situ ada web kita juga yang apa ya,
6: lagi masa penyusunan ya.
7: Penyusunan katalog juga dari gambar anak-anak itu luar biasa sekali. Bahkan mungkin kita-kita juga kurang ya, maksudnya dari teman-teman SLB itu keren-keren gitu. Akhirnya kita buatlah dengan DTF ini. Dari awalnya kita ada asesmen dulu ya, ada asesmen dulu dari 15 anak. Kita plotting jadi beberapa station. Nah, stationnya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada desain. Jadi ada anak-anak yang bagian desain.
6: Karena bakatnya di sana.
7: Di sana, berawal dari situ. Iya. Kemudian berdasarkan asesmen juga anak-anak, ada juga yang di bagian ngepres. Nah, ngepresnya ini ada alat heat and pressnya gitu, Kak.
1: Okay.
6: Ya, jadi setrikaan tapi lebih kecil. Jadi dia panasnya bisa diatur, gak akan sepanas setrikaan sih, Kak, gitu. Dia tuh kayak bisa dibawa juga kemana-mana. Kayak
1: kompatibel gitu ya.
7: Iya,
1: kayak cap gitu ya.
6: Ini kayak
1: setrikaan kayak?
7: Iya, kayak setrika travel gitu loh, Kak.
6: Kayak
7: iya,
6: travel.
7: Iya.
6: Terus gak sepanas setrika biasa gitu.
1: Jadi aman, dia tempel, kayak stiker gitu nempel.
7: Iya, nempel. Udah ditempel, gak berhenti di situ. Ada station yang untuk pakai hangtag, yang ngegunting vektornya, terus di press. Terus ada anak-anak yang kebagian juga untuk masukin hangtag, ngelipet sampai ngepacking. Jadi dari awal produksi itu anak-anak yang ngerjain, terlibat dan guru-guru juga.
1: Jadi dimulai dari masalah itu, potensinya digali, kemudian dihadirkan tadi berupa produk si gambar-gambar itu ke baju. Baju itu yang jadi nilai jual.
6: Dan dalam satu baju, Kak, itu hasil karya dari beberapa anak. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak disabilitas tuh bisanya cuma fokus di satu hal, kebanyakan. Jadi kalau yang bakatnya di menggunting, dia akan fokus ke menggunting. Yang di tadi ngelipat dan packing itu di situ, Kak.
1: Oke, jadi benar-benar diberdayakan gitu ya, teman-teman kita yang disabilitas itu gitu ya. Oke, keren. Hingga tadi ngepackingnya, sehingga benar-benar diberdayakan dari sebuah karya ini yang terbengkalai dijadikan sebuah nilai jual.
7: Iya, betul.
1: Teman-teman ini ngajarin cara proses itunya.
7: Iya.
15: Sampai marketing juga kita.
1: Sampai ngejual.
7: Sampai ngejual.
1: Oh, ini kakak marketing ini.
7: Ini CEO.
1: Ini CEO-nya. Beda ya kalau memang mental-mental CEO ya.
7: Biasa lah ya.
1: Oke. Nih, menarik. Kemudian juga ini hasilnya sudah dirasakan mereka penjualan-penjualan itu?
15: Sudah ada pembelian juga.
1: Berapa banyak?
6: Kebetulan kita juga bekerja sama sih, Kak, sama orang tua wali muridnya di sana. Jadi orang tua wali murid itu
1: pasti beli kan?
6: Iya, beli dan promosi dan mempromosikan
1: karya anaknya gitu. Pinter juga.
6: Tapi kita juga ada ini ya, beberapa pembelian partai.
7: Ya,
6: itu pembelian jumlah besar.
1: Jumlah banyak. Ya. Berapa banyak?
6: Lebih dari 50.
7: 70 ya sekitar.
1: Itu harga satu pieces berapa?
6: Tergantung.
7: Saya
1: baju.
7: Kalau misalnya untuk baju
6: standar
7: ukuran SML XL itu kita start dari 65.000.
1: Oh, 65.000.
6: 24S.
7: 24S ya, combine.
1: Oke, cuy. Tahu lagi bahannya ya.
6: Jadi kita menjual kualitas.
7: Iya, kita sedetail itu, Kak.
1: Sedetail itu. Ini perlunya berbagai jurusan di
7: Yes.
15: Itu dia.
1: Idenya bisa ketemu di berbagai jurusan. Sini keren banget ya. Oke, ini udah berjalan berapa lama?
15: Kurang lebih udah 6 bulan.
7: Dari April.
6: Dari risetnya ya, kalau dari riset.
1: Dari riset ya.
15: Oke. Okay. Juni, Juli, Agustus, September,
7: Oktober.
15: Udah mau
7: Oktober nih terakhir.
1: Oke, tadi pengembangan program ini berlanjut berapa lama jangkanya?
6: Kita harap sepanjang mungkin.
1: Kan pasti ada target gitu ya. Teman-teman akan mendampingi tuh berapa lama sih hingga sampai akhirnya mereka mandiri?
3: Sampai
6: Oktober sampai
7: kalau mendampingi Oktober mendampingi
6: dari November kita coba mereka untuk
7: mandiri.
6: Tapi kita masih ngeliatin.
13: Jadi maintenance.
1: Ada mentoring sejauh ini gitu ya.
6: Iya.
13: Jadi kita monitoring terus kak ke guru-guru karena kan emang kebetulan karena kita kerja sama pihak sekolah, kita juga minta kesepakatan guru-guru. Jadi ada masa berlakunya kita akan pelatihan intensif yang diberikan sama kita, pelatihan intensif yang diberlakukan sama guru-guru tapi masih pengawasan kita sampai kita lepas dan juga bisa dilanjutkan sama sekolah tanpa pengawasan kita sama sekali. Jadi kita bisa monitoring by online kayak gitu.
1: Inilah kenapa anak-anak ini layak dapat beasiswa gitu ya. Itu mendengar.
7: Seneng banget kita.
6: Hatinya dikasih makan ya.
1: Kita kasih egonya. Awal. Tapi benar pendengar artinya bahwa mungkin orang menganggap setiap orang dapat beasiswa itu seperti giveaway. Enggak semudah itu gitu untuk dapatinnya. Hingga akhirnya ada sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan gitu.
6: Betul.
1: Hingga akhirnya berdaya untuk masyarakat gitu. Dari ilmu-ilmu yang dipakai ya, yang didapatkan. Terus sebelum itu untuk Anda juga pendengar mau ngobrol, ikut ngobrol juga bareng teman-teman dari Sahur Rasa, boleh tinggal di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kita pasti akan ngobrol tentunya pendengar. Dan untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami dan teman-teman dari Sahur Rasa. Yeay.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.
4: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
3: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kita lagi ngobrol bareng sama
1: Saurasa.
0: Pisan ya, itu adalah baru cerita bagaimana program mereka dari Saurasa itu akhirnya bisa memberdayakan. Itu baru satu, atau ada program yang lain?
2: Baru satu.
0: Itu yang udah running.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Hingga nanti akan lepas di bulan
3: Oktober.
0: Sekarang bulan Oktober.
3: Iya. Yeah. Akhir.
0: Akhir Oktober itu udah lepas. Yeah. Hingga nanti dipantau akan mandiri berjalan atau enggak gitu.
3: Iya. Yeah. Yeah. Betul.
0: Yeah, tahapan mundur, evaluasi mundur. Di akhir ya. Next, after ini, apa yang kalian lakuin?
3: Kita sebenarnya ada final project, Kak.
0: Yeah. Final project.
4: Betul.
0: Oke, okay. Sebelum kita ngobrol final project ya. Ini sebetulnya di Saurasa ini yang lain tuh gabung hanya karena tergabung dalam sebuah beasiswa tadi, atau setiap orang bisa ikut loh untuk ikut berbagi ide, saran, atau gabung gitu?
5: Bisa, Kak.
3: Bisa.
5: Jadi kebetulan karena Saurasa ini kita kolaborasi antar komunitas lain juga. Yeah. Hmm. Yang memang digerakkan sosial juga komunitasnya.
0: Apa aja?
5: Namanya tuh Hand for Hands sejauh ini.
0: Hands for Hands, oke.
5: Kita udah MOU-an, kerja sama bareng. Karena kan memang kalau untuk Saurasa ini, base-nya tuh kita cuma berdelapan.
0: Okay.
5: Tapi kalau HFH, mereka yang akan menjejaringkan. Kita buka volunteer, kita buka istilahnya untuk teman cerita baru, sharing ke kita. Bagusnya Saurasa kayak gini, gitu. Nah, itu lewat HFH sih, komunitas yang kerja bareng sama kita, kolaborasi.
0: Jadi kalau mau gabung ke
1: Hands for Hands,
0: Hands for Hands gitu ya. Kalau Saurasa ini memang eksklusif buat 8 orang aja gitu ya?
1: Iya.
4: Bisa dibilang kayak gitu.
5: Bukan eksklusif sih ya, lebih ke karena sistemnya kan kita di community ini tuh lebih kayak KKN gitu, Kak. Jadi project besarnya kita gitu, selama 7 bulan sampai 8 bulan ini. Nah, biar jangka panjang, kita kolaborasikanlah sama komunitas yang bisa memberlanjutkan ke teman-teman umum, namanya tadi Hands for Hands.
0: Oh, itu. Tapi kalian-kalian juga di sana?
5: Di Hands for Hands enggak?
3: Beda komunitas lagi.
0: Oke, oke. Nah, ini menarik. Kemudian tadi ada program apa?
1: Final project.
0: Nah, ini final project ngapain?
6: Kita tuh ada workshop DTF gitu. Nanti
0: apa
6: jadi
0: DTF tuh?
6: Digital transfer film yang tadi kita kaos itu. Jadi nanti tuh kita bakal open HTM, open registrasi buat masyarakat luas, masyarakat umum buat datang ke kegiatan workshop itu di Mago tanggal 18 hari Minggu besok. Okay. Itu tuh nanti kegiatannya kita bakal belajar gimana caranya bisa cetak kaos sendiri.
7: Iya, menggunakan DTF mode ini juga.
3: Seru banget, Kak. Nanti kita akan mulai dari ngegambar. Setelah itu bakal ada sharing session dan juga games bareng anak-anak.
6: Betul.
3: Dan banyak benefit lainnya yang kita dapatkan. Kita akan dapat kaosnya, refreshment, minuman, voucher buat di Cafe Magonya. Oh iya, tadi belum di spill ya. Tempatnya di Cafe Mago, Jalan Bengawan.
0: Deket Capit.
7: Deket banget sama sate Taichan Bengawan.
0: Oh, itu enak banget.
7: Kayak tinggal lurus gitu.
6: Mantap kalau
0: lapar nih jam sakit.
6: Jam-jam rawan.
0: Oke. Artinya juga dengan teknik-teknik ini kita bisa bikin baju sesuai dengan desain yang kita mau gitu ya.
1: Betul.
0: Gitu. Buat orang yang enggak mau samaan gitu kan ya.
5: Pengen eksklusif?
1: Bisa.
4: Atau pengen kapelan sama pasangannya?
1: Oh, bisa banget.
0: Bisa.
1: Tapi
5: punya pasangan dulu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Jadi kalau misalkan punya pacarnya Anda, tiba-tiba putus jadi anaconda gitu ya. Bisa diedit lagi.
5: Bisa.
0: Oke. Tentunya juga kalau misalkan ada teman-teman yang juga pengen ikut support dan sebagainya, itu bisa kontak ke siapa sih?
3: Kita kontak ke IG Saurasa aja, Kak. Atau nomornya?
5: Boleh, Kak. Di Saurasa Stories itu kita ada juga website yang bisa langsung terhubung sama kontak person di Saurasa Stories. Kita lagi open banget nih buat mitra-mitra di Kota Bandung khususnya.
0: Apa aja?
5: Pokoknya yang bisa mau untuk display barang-barang kita, yang open untuk kolaborasi tempat, yang open untuk bahan-bahan kaos-kaos yang bisa bersedia untuk kolaborasi kita, open banget tuh all mitra, nggak ada pantangan sih, Kak, so far. Jadi kalau misalkan emang ada mitra yang willing untuk bekerja bareng sama kita, boleh banget langsung kunjungi Instagram Saurasa Stories atau bisa hubungi nomor aku di 0812-8915-5095 atas nama Heka.
0: Ulangi pelan-pelan, Kak.
5: 0812-8915-5095.
0: Bagus banget ya ngomongnya. Dia kayak ya, semacam ini ya, Pak. Tahu enggak yang di TV TV yang nawarin panci gitu. Dia kayak host live. Oke. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah dengerin kita juga, dan tentunya juga nih kalau misalkan dari berbagai kegiatan Sahur Rasa di setiap hari apa sih kalian ngumpul atau brainstorming itu?
5: Kita Selasa Kamis.
6: Iya, Selasa Kamis. Jadwal ke sekolahnya di hari Selasa sama hari Kamis.
0: Oke, di luar itu biasanya apa yang dilakuin?
6: Kita ya rapat-rapat aja.
7: Rapat internal.
6: Buat
7: kayak progresan,
6: penyempurnaan kegiatan,
7: evaluasi juga.
5: Pelatihan intensif juga sama anak-anak. Ini kalau memang Selasa Kamis itu emang jadwal rutin kita sih, Kak. Dari kita ada jadwalnya. Jadi teman-teman Sahur Rasa, teman-teman HFA, kita bikin jadwal. Kita plotting. Jadi nanti misalkan ada saran dari teman-teman HFA, kan tuh HFA terbuka untuk umum sebenarnya, Kak. Jadi kalau misalkan kayak, "Kak, kita mau lihat dong pelatihan intensif anak-anak gimana?" Itu boleh banget, Kak, datang bareng-bareng sama kita Sahur Rasa, ngobrol sama pihak sekolah, kayak ini lah lukisan anak-anak gitu. Jadi setidaknya enggak kita berdelapan doang nih yang ngebantuin promosi sih lukisan anak-anak, tapi bareng sama teman-teman yang HFA tadi dan teman-teman masyarakat luas gitu.
0: Oke, ini yang menarik adalah respon dari anak-anak sendiri, kemudian dari guru-guru di sekolah tuh kayak gimana sih?
6: Oh, sangat baik.
0: Gimana?
6: Sangat terbuka. Supportnya juga
7: oke banget ya. Maksimal.
0: Support dalam bentuk seperti apa sih?
6: Dalam bentuk
7: selalu disupport.
0: Selalu ada gitu.
6: Selalu disiapkan.
7: Kayak kita butuh malam-malam tuh kadang guru tuh masih on gitu.
0: Contoh malam-malam butuh apa?
6: Kita rasakan koordinasi
7: buat besok atau acara kayak kita pernah buka open booth nih, Kak, di sekolah dan itu tuh kita nge-open boothin hasil karya anak-anak. Kan itu banyak banget prepare yang harus disiapkan ya, Kak. Mulai dari tempatnya, karena di situ pun bertepatan sama ada pelatihan yang dimana pelatihan intensifnya itu didampingi sama orang tuanya langsung. Jadi orang tua bisa melihat langsung bagaimana anak-anak tuh proses dalam pelatihan intensif kayak gitu.
4: Sampai menjual gitu. Ya.
3: Mulai dari logistik hingga support mental.
5: Mental sih, Kak, yang dari utama selalu dibekalin sama pihak sekolah. Karena kan background kita ini nggak semua psikolog, nggak semua ngerti gimana treatment anak-anak disabilitas. Otomatis ada pengkhususan yang harus kita pelajari terlebih dahulu.
0: Contoh apa? Contohnya?
5: Misalkan seperti ini, anak-anak tuh gampang banget tantrum, Kak. Di rentan misalkan mereka itu punya waktu untuk produktif hanya 1-2 jam di awal pembelajaran intensif mulai. Di luar dari itu, kegiatan akan berlangsung sesuka mereka. Tapi dengan guru-guru yang memang gercep, guru-guru yang emang mengawasi kita pas pelatihan intensif, mereka selalu mendampingi kita untuk kayak anak-anak tuh tetap on the track walaupun bukan jamnya.
7: Betul.
5: Karena kan kita lumayan panjang tuh, Kak, dari jam 9 sampai jam 1, jam 2-an. Tapi walaupun ada break, nah itu tuh jam-jam krusial antara break dan balik lagi ke awal.
0: Moodnya udah beda gitu ya,
6: Pak. Mood merekanya udah beda, kitanya udah lapar. Jadi sama-sama.
5: Gerget gitu ya. Karena gak pernah gak support sih, Kak.
0: Nahan supaya tetap baik-baik aja. Dalam keadaan lapar itu ya.
4: Harus tetap senyum.
5: Dan tertawa.
0: Senyum tertawa tangannya gini. Tenang, aman, gak kelihatan.
5: Tangannya gini.
0: Gini. Neken banget sebenarnya.
4: Aduh, gemes kan.
6: Kayak mau nyubit gitu.
0: Oke. Tapi itu sebenarnya dari tadi ada sebuah project-project yang kemudian juga tadi ada final project-nya. Setelah after project dari final project, apa yang akan kalian lakuin?
3: Pengesahan modul, Kak.
0: Buat apa?
3: Kan tadi kita bilang kalau akan berlanjut ya programnya dalam bentuk vokasional. Jadi yang sebelumnya vokasional kriya, mengerjakan berbagai macam ya, mulai dari belajar menghitung dan kerajinan, ini akan fokus ke sablon DTF. Jadi
0: dimodulkan. Jadi apa? Pilot project seperti itu ya.
3: Iya.
0: Mata pelajaran
4: kurikulum lah gitu.
0: Dibikinkan kurikulum dan modulnya.
3: Iya.
0: Ih, keren. Jadi kalau mau bikin kayak gini, nih panduannya semuanya ada, tinggal jalanin.
4: Tujuan akhirnya sudah itu.
0: Keren banget. Udah sampai mana?
3: Udah jadi sih, Kak.
6: Jadi,
3: tinggal tanda tangan.
0: Oh, tanda
5: tangan. Karena itu after final project, Kak.
0: Oke. Di balik yang kemudian project kalian buat, ada satu orang nggak yang katakanlah memverifikasi itu bahwa oke ini ready layak untuk jalan?
3: Ada.
5: Pihak guru-guru yang memang selalu maintenance kita untuk bikin modul kan. Mm-hmm. Jadi kita sebenarnya
0: ada yang dipandu juga gitu ya?
3: Iya. Kita asesmen juga oleh pihak guru gitu.
5: Setiap minggu ya. Ada. Mm-hmm. Sepertinya kak guru-gurunya ada Bu Susan, Bu Lisa, Bu Audrey,
3: Bu Kamel.
5: Itu guru-guru inti, kepala sekolah juga ada Pak Rifki yang selalu support. Jadi kita misalkan kayak, Pak kita kayaknya butuh
3: ini
5: brainstorm deh Pak buat produk baru gitu, selain tote bag, kaos gitu.
7: Oh iya boleh. Dan sekolah tuh sangat semangat gitu ya kak.
0: Untuk support itu gitu
3: ya. Iya.
0: Iya sih. Kalau aku juga kepala sekolahnya kayak apa yang mau kalian mau ambil. Oke. Ini menarik sekali tentunya dari berbagai proyek hingga akhirnya jadilah sebuah bentuk produk berupa silabus atau modul hingga akhirnya bisa menjalankan sebuah produk dari pembelajaran itu. Kayak. Keren banget. Tepuk tangan dulu untuk Sarah.
3: Yeay.
0: Nah, ini adalah salah satu bentuk Tridharma pendidikan gitu ya.
3: Iya. Betul.
0: Gitu ya, salah satu pengabdian. Oke. Okay. Mungkin dari sebuah proyek yang hasilnya ini jadi model, kemudian nanti akan jadi referensi berbagai orang ya, dimulai dari pilot proyeknya adalah sekolah ini. Harapannya apa sih? Harapannya teman-teman? Satu orang deh. Biar kesesit banget gitu ya. Gitu ya. Mau aja juga boleh.
6: Harapannya dengan modul ini tuh bisa dikenal sama banyak orang, bisa dibaca sama banyak orang, bisa membuka juga pandangan masyarakat umum gitu, khususnya kayak teman-teman kita, bahwa mereka tuh bisa gitu melakukan perputaran ekosistem ekonomi.
0: Oke, kalau dari Heka?
5: Sebenarnya itu purpose kita bikin Sorasa, Kak.
3: Iya.
5: Pengen matahin stigma
6: masyarakat.
5: Kalau misalkan teman-teman yang dianggap spesial sebenarnya sama kayak kita. Mereka juga sama-sama bisa melakukan apa yang kita lakukan. Mereka punya bakat yang terpendam sama seperti kita. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya gitu. Jadi adanya Sorasa itu ingin mengubah perspektif masyarakat. Kalau misalkan kita sama-sama bisa membuat suatu keberlanjutan buat mereka juga, buat kita-kita juga, dan kita bisa menikmati hasil karya-karya teman-teman tadi. Jadi mengubah sudut pandang lah secara masyarakat seperti itu.
0: Oke, kalau kabinya gimana kabinya?
7: Kalau dari aku sih kak, karena background aku sebagai seorang farmasi gitu, mungkin banyak banget awarenessnya belum terlalu terekspos gitu ya mengenai anak-anak disabilitas ini. Semenjak aku gabung bersama Saurasa, dan aku yang dulunya di IG tuh kayak let's say no lab kali ya kak, gitu kayak jarang banget update karena emang aku tujuannya Saurasa ini agar dikenal banyak orang. Jadinya aku merasa hal yang harus aku pengaruhi itu bukan banyak orang dulu, tapi orang sekitar aku. Yang dimana awareness itu tuh tumbuh sebelum ke ruang lingkup yang besar. Aku harus bisa menumbuhkan awareness di sekitar teman-teman aku, yang dimana mereka tuh jadinya support kak. Kayak sekarang nih web kita belum jadi 100%, tapi teman-teman aku nya udah kayak, ini kapan nih webnya jadi, aku pengen order bajunya, aku pengen order tote bag-nya. Jadi menurut aku itu tuh udah salah satu kemajuan dari outcome kita, yang dimana betul tadi yang dikatakan Teh Aul sama Teh Heka gitu sih kak.
0: Oke, kalau dari Dian, kakak Dian gimana?
6: Oke, kalau aku karena aku juga backgroundnya psikologi gitu ya, sebenarnya sangat suka gitu kalau berinteraksi dengan anak-anak, let's say anak-anak yang luar biasa gitu ya, gitu. Apalagi ketika aku join gitu sebagai penerima beasiswa Jarum dan dapat kesempatan untuk join juga di community empowerment ini, aku ngerasa bisa menambah skill dan juga experience aku, dan satu linear dengan bidang psikologi aku gitu. Bener tadi awareness kita tuh diuji juga, mungkin aku juga oh kayaknya anak psikologi sabar ngadepin anak-anak gini, belum tentu gitu. Jadi ketika aku lebih meluas lagi gitu, melihat anak-anak yang benar-benar luar biasa, itu juga suatu yang luar biasa bagi aku sendiri dari pengalaman aku gitu. Apalagi ngelihat teman-teman, wah keren banget kak, sumpah keren banget karena apa ya, mungkin awal-awal kayak sempat terharu gitu karena keren banget gitu tangan-tangan mereka tuh gitu. Apalagi sekarang jadi suatu kebanggaan gitu dari kita bisa membumikan karya-karya mereka gitu, yang awal-awalnya kan memang gak ada wadah dari situ kayak gitu kak.
0: Keren banget ya. Kalau Kak Cahy gimana Kak Cahy ya?
3: Kalau aku pribadi sih lebih ke kapasitas anak-anak ya kak. kemandirian mereka, jadi bakat yang alami yang udah mereka punya seperti melukis dan lain sebagainya, kita ingin tingkatkan itu sehingga mereka bisa mandiri secara bersama-sama. Jadi makanya tadi kita namanya Sauyunan Ngarawat Rasa. Jadi dalam alur produksi yang banyak orang menganggap teman-teman disabilitas itu nggak bisa melakukan suatu pekerjaan karena keterbatasan mereka. Nah, aku harap dengan peningkatan kapasitas ini mereka bisa mandiri dan adalah keahlian yang bisa mereka gunakan untuk melangsungkan kehidupannya gitu kan.
0: Oke, Mas Bro. Gimana Mas Bro?
2: Karena aku pribadi dari jurusan yang dibilang teknik, dibilang nggak teknik juga teknik.
0: Jurusan apa?
2: Namanya informatika doang.
0: Oh iya. Nah, iya bukan teknik informatika gitu.
2: Iya. Nah karena berangkat dari situ banyak banget bersinggungan dengan bidang-bidang industri segala macam dan ngelihat bahwa memang apa ya benar dari pemerintahan memang udah ngasih regulasi bahwa pihak industri harus memberikan beberapa kursi pegawainya untuk teman-teman disabilitas.
0: Iya, iya betul.
2: Tapi
0: betul,
2: pada
0: betul.
2: Akhirnya dalam praktiknya tidak selalu berjalan seperti itu gitu. Tetap saja ketika ada kursi-kursi itu tuh yang dipilih ada teman-teman disabilitas yang yakin bahwa mereka tuh bisa diatur atau bisa diajak kerjasama secara lancar lah gitu. Nah, di sini kita pengen patahin stigma bahwa ya semua teman-teman itu sama gitu. Mau kita, mau mereka, mau siapapun itu kapasitasnya sama dan punya hak juga ruang yang sama gitu. Supaya ini bisa terpatahkan, kita coba buat bikin program dan alhamdulillahnya programnya berjalan lancar dan harapan kami sebenarnya ketika modul ini sudah jadi dan sudah berjalan di sekolah, mudah-mudahan si modulnya ini bisa diangkat menjadi modul nasional yang bisa dipakai di berbagai sekolah, enggak cuma di Azhar.
0: Oke. Gitu. Keren sekali. Teman-teman dulu dong untuk teman-teman Sorosa. Keren-keren. Sukses selalu dan terus menginspirasi dan terima kasih tentunya sudah datang ke Prosatu RRI Bandung.
3: Terima kasih juga.
0: Oke, pada itu tadi perbincangan kita di ngobrol bareng komunitas Saurasa ya, dan tentunya tadi teman-teman dari komunitas Saurasa share dengan ide dari mulai masalah yang kemudian diambil kemudian dihadirkan menjadi berbagai solusinya, itu jadi solusi konkret dan nyata tentunya. Ini kalau misalkan kebayang nggak anak-anak muda Indonesia generasinya semua kayak gini gitu ya.
6: Semoga ya.
0: Tentunya kan artinya bahwa fokus bukan hanya mengejar karirnya, tapi bagaimana juga berdampak untuk masyarakat dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Sukses selalu buat kalian ya.
3: Terima kasih.
0: Thank you, Saurasa. Baik pendengar, dan tepatnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat sudah saatnya kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sama Lan Albana sampai jam 12 malam nanti.

Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bandung Malam Ini.

0: memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Disampaikan kembali oleh Pak Sadri, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Kangen sekali alat ya. Malam hari ini menemani Anda di Ruang Rindu, ruang baru bagi rindu memori lewat lagu. Ada siapa saja? Malam hari ini ada Bunda Maharani. Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Alan. Waalaikumsalam. Boleh dong diputarin lagunya Surga Cinta dari Ada Band. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, semoga terhibur. Terima kasih Kak Alan yang baik hati, semoga selalu berikan kesehatan dan mudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda ya. Kangen sekali Alan, beneran rindu ini mah. Rindu serindu-rindunya sih. Di bulan Oktober ini agak sedikit random memang, tapi ada part yang harus Alan juga masuk gitu ya. Tentunya untuk menemani Anda di Ruang Rindu, pendengar. Ya Bunda Maharani, Surga Cinta dari Ada Band-nya Alan siapkan ya. Semoga masih mendengarkan tentunya malam hari ini. Terima kasih juga, selamat malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Siapa lagi? Selain Bunda Maharani ada siapa lagi? Selamat malam Kakak host ya. Oh tadi ini ya ampun, belum sempat kebacakan, mohon maaf ya. Ya Kakak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Alan. Waalaikumsalam. Malam juga berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam Ruang Rindu berbaiki. Rindu memori lewat lagu. Apa kabar Kak Alan? Alhamdulillah baik. Ya semoga kabar baik, selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kalian, malam ini Lita pengen request lagu dari Ari Lasso yang judul Hampa. Lita kirimkan lagunya untuk Kak Alan dan segenap kru RRI Pro 1 Bandung. Tidak lupa salamannya selalu dari Lita di Cianjur. Thank you Kak Alan. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Lita ya di Cianjur. Pengen Hampa dari Ari Lasso ya. Ada. Sudah Alan siapkan juga ya lagunya ya. Oke, Hampa dari Ari Lasso-nya juga udah Alan siapkan juga. Selain itu ada siapa lagi? Ada Kakak Nova di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kak Alan, selamat malam. Malam. Apa kabar? Teh Nova di Karang Nunggal tambah cantik aja. Cih, tahu dari mana? Assalamualaikum Kak Alan. Waalaikumsalam. Malam ya. Mau request lagunya Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan. Salamnya buat Teng Bunga, Neng Karmila, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Bunda Maharni, Tenis Kang Onai, Kang Mansur, Pak Ahmad, Bu Reninya, Talita, Teh Rita, Kak Kiki, Mbak Sekar. Spesial juga buat kakak yang lagi tugas. Semoga bahagia selalu bersama keluarga tercintanya dan terhibur. Amin. Ruang Rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu. Tunggu ya Kak ya. Terima kasih atas bacakannya. Ada kok. Jodoh pasti bertamu, bertemulan. Tapi yang namanya jodoh mah bisa dari mana aja ya. Bisa dari awalnya bertamu gitu, kemudian bertemu gitu ya. Teh Nova di Karang Nunggal. Kalau sukaan cemilan Kak Alan, Kak Andre, Kak Rana, Buta Lihat, tapi dia apa aja? Alan mah apa aja juga. Bukan masalah makanannya sih, tapi lebih ke siapa yang ngasihnya. Ada Fahri. Assalamualaikum Kang Alan Alban. Waalaikumsalam. Ciamplas ya Ruang Rindu. Mau request lagunya Reza Artama Pia. Aku takut jatuh cinta lagi. Terima kasih di pertanyaan sama-sama ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Bersama Alan Alban malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ini dia Surga Cinta. Ini minta sama Bunda Maharani di Bekasi ya. Selalu masih mendengarkan tentunya. Spesial untuk Anda pendengar dimanapun berada. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Bandung malam ini.
1: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu ya. Terima kasih, selamat malam juga Bunda Maharani ya, yang sudah tentunya tadi minta lagunya. Ya, kemudian juga Ibu Nani juga halo, selamat malam, dan juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Ya, kalau Alan mah apa aja pokoknya yang santai gitu. Tenopa turun ya. Kemudian ada siapa lagi malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alif Januar Syah di Desa Pawindan Ciamis hadir. Lagi mancok program acara Ruang Rindu di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih ya turun. Peris lagunya Kereta Senja Kak. Telah tiba di depan. Kalau boleh request lagunya satu lagi dari Tip X Mawar Hitam. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Bandung dimanapun berada. Yang lagi stay tune, spesial buat yang lagi tugas aja. Moga sehat selalu selama bertugas. Sampai tuntas ditunggu lagunya. Terima kasih, sama-sama ya. Mawar hitam. Ya gitu ya. Nanti coba ada gak ya di playlist Alan, ada kayaknya. Nanti kita cek soal ya lagu-lagunya. Mas Fahri Reza Artamevia nya tenang. Dalam siapin juga untuk Anda juga pendengar di manapun berada ya. Masih bersama kami tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Terima kasih tentunya untuk Anda yang malam hari ini tentunya masih bersama kami ya. Menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Tentunya juga kalau misalkan ada sebuah kesempatan kembali pendengar ya, entah apapun itu, terhadap seseorang yang dulu mungkin pernah bersama hingga kemudian ia pergi. Entah mungkin diambil oleh orang lain atau diambil oleh Tuhannya gitu ya. Anda ingin sampaikan apa ke orang itu? Boleh ya, malam hari ini kita angkat topik. Kalau saya ada satu kesempatan lagi untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu hal, Anda ingin sampaikan apa? Boleh di WhatsAppkan di 0811 220 9760.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kita akan melihat bagaimana anak muda menggunakan layanan keuangan digital, apa saja kesulitannya dan juga jebakannya, termasuk bagaimana mengenali berbagai modus kejahatan digital yang semakin beragam. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kita Bapak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat.
1: Secara nasional itu indeks literasi itu di 69,57%, sementara indeks inklusi keuangannya di 93,61%. Tantangannya adalah bahwa tingkat literasi atau pemahamannya tadi kan tentunya lebih rendah dari inklusinya. Barat kalau misalnya saya kasih mobil balap atau mobil sport ya dengan teknologi digital ini, tetapi tentunya Gen Z dan milenial ini belum pegang SIM-nya nih. Makanya dalam konteks ini kami dari OJK hadir ya melakukan literasi keuangan ya untuk memastikan bahwa teman-teman Gen Z dan milenial ini boleh dengan mobil sportnya melaju kencang, tapi tentunya harus tahu bagaimana cara ngerem yang baik, harus memahami bagaimana aturan di jalan tol yang baik. Yang pertama itu gaya hidup konsumtif, dan sangat ironinya gaya hidup konsumtif ini tapi kebutuhannya dibiayai pakai pinjam nih, pakai utang. Kedua, nah ini yang harus kita waspadai juga, fenomena ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Nah ini banyak memicu teman-teman kita Gen Z dan milenial ini terjebak dengan penawaran-penawaran investasi ilegal atau scam. Prinsip 2L. Pertama apa? Legal. Legal itu tentunya cek legalitasnya, cek entitasnya. Apakah misalnya kalau lembaga jasa keuangan itu pasti dia harus berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi ini gampang, cek di website-nya OJK. Kemudian logis. Logis itu pastikan bahwa imbal hasil atau penempatan uang itu ya rasional gitu. Yeah. Masuk akal lah. Ada misalnya banyak tawaran-tawaran, dan ini terjadi nih di Jawa Barat. Nawarin untung berlebihan tanpa resiko. Sebulan bisa 30%, bisa 20%, dan sebagainya. Dan tanpa resiko dan pasti diterima 30% sebulan. Itu sudah pasti tidak benar gitu ya. Sudah pasti tidak logis. Jadilah generasi yang cerdas. Gunakan teknologi digital itu memang untuk belajar, membangun kesejahteraan di masa yang akan datang, dan melakukan investasi secara logis dan legal. Apabila ragu ya, kalau ada tawaran-tawaran investasi atau ada keinginan untuk melakukan investasi dan agak ragu, khawatir nanti akan adanya bahaya ini, makanya harus segera menghubungi kontak senternya OJK di nomor 153.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya. Selamat malam Anda, tambah malam tambah seru saja gitu ya. Terima kasih Kak Alan sudah diputarkan lagunya, ada Teh Lita ya. Kemudian juga Mbak Safitri sudah diputarkan juga, terima kasih Mbak Safitri. Kak Wicca apa kabar? Malam Kak Alan, semoga kabar baik selalu ya. Request katakan sejujurnya jadi Christine Panjaitan, makasih sama-sama. Wih, ada Wah Emen malam hari ini. Selamat malam Rabu, dengan semangat yang menggebu-gebu, ayo kita salawatan bersama di alun-alun Komplek Masjid Agung Kota Manon Jaya, Tasikmalaya, Jabar ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam buat pendengar sekalian yang sedang mendengarkan di gelombang 91,8 MHz FM Ciamis Jabar ya, di Kota Banjar dan perbatasan Jabar, Jateng, Kota Manon Jaya, Cineam, Tasik dan sekitarnya, di perbatasan Majalengka, Ciamis Utara dan Kuningan, perbatasan Cirebon, yang terjangkau dengan pancaran gelombang di Pro 1 RRI Bandung ya, frekuensi 91,8 MHz. Ciamis kalian juga tetap di Karopian, cenetah dimancalikan selamanya demikian. Yuk ah. Ya, mainkan sebuah dendang layang-layang dari Kus Plus, satu nuhun. Dede Emen ya. Wa Emen atur nuhun. Terima kasih ya, malam hari ternyata banyak juga Anda pendengar yang belum tidur. Ya, sambil menemani malam Anda tentunya masih ada waktu untuk mendengarkan lagu-lagu yang membuat Anda terpikirkan lagi dengan masa-masa di mana Anda mungkin pada zamannya entah ingat dengan seseorang gitu ya, atau juga dengan sebuah momen tertentu ya. Jadi betul-betul bagaimana lagu itu bisa mengikat sebuah kenangan sepersekian detik gitu ya ke hadiran atau ke pikiran Anda. Maka itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Banyak hal yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata, tapi bisa diwakilkan lewat sebuah lagu. Kayak satu lagu ini yang diminta oleh Kawice. Ada Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya.

0: Kenapa di komputer ada tulisan enter?
1: Ya memang dari sananya begitu Atuhim.
0: Salah, karena kalau tulisannya entar, programnya gak bisa jalan dong.

0: 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih, jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan bersama.
2: Bandung malam ini.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.
2: Sembilan tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Bandung dan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda pendengar dimanapun berada. Ada Teh Dede Insi ya. Assalamualaikum, ada Teh Dede Insi di Garsel hadir menginteraktif. Ngosot tuh gak masuk-masuk ya kalau masih ada waktu. Request lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Salamnya buat semua aja, terima kasih. Salam salam dari Galsel, Garut Selatan. Terima kasih juga untuk Anda pendengar ya. Lagunya masih Alan coba bukan kolektif atau sedang disiapkan gitu ya. Pengen Ku Cari Jalan Terbaik itu dari Pance Pondak Gulokhima. Terbaik gitu ya. Oke, terus ada siapa lagi? Ada Teh Tiawati. Selamat malam Teh Tia. Apa kabar ya? Ada Kang Roheng di Lengkong. Malam Kang Roheng di Lengkong hadir ikut lagunya Jajat Paramore. Duri Penghalang. Serius ini Jajat Paramore? Oh ada. Senior. Kirim buat Empo Oneng di Katapang dan Kum buat semua hatur nuhun ya. Aku jadi inget band ini, band Paramore. Ternyata ini cikal bakal lah. Iya gak? Bener. Ada juga teman saya Adi, namanya Adi Paramore juga ada. Hama berarti. Bisa jadi terinspirasi gitu ya. Karena yang turunkan Teh Tiawati boleh di WhatsApp-kan. Topiknya apa Kak? Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berdeh. Lagu-lagunya Alan siapin juga. Langsung aja pencet pada Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Assalamualaikum, Bah. Punten ya, Bah ya. Saya nelpon pagi-pagi begini. Saya tidak bisa tidur, Bah. Banyak masalah. Jadi ketakutan, pikiran tidak tenang, takut masalah tidak bisa selesai, kepala pusing, berat banget, Bah. Bagaimana ya, Bah ya, bisa memberi saran pada saya supaya hati saya jadi tenang? Apakah biar tenang minum obat keras atau obat tidur gitu, Bah?
1: Jangan minum obat tidur atau obat apapun yang berbahaya, apalagi tergolong obat keras, tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
2: Ketika masalah datang, manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan tawakal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
3: Bandung malam ini.
4: Baik, pendengar, waktunya tidak terasa sudah menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi lagu-lagunya nanti Alan siap-siapkan tentunya sambil menjelang menemani malam Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih tentunya Teh Nova di Karangnunggal, Kang Roheng di Lengkong, Teh Dede Insi, Teh Tiawati, Wa Emen, Ibu Wice, Mbak Safitri, Teh Lita, Mas Fahri juga, terima kasih juga, selamat malam. Juga Kang Alif Januarsyah ya. Terus juga Bunda Maharani, Bunda ini juga hatur nuhun. Terima kasih juga untuk Anda Bu Susan ya, yang tadi sudah WhatsApp juga di 08112209760. Ini kita akan putarkan juga Jajat Paramore dengan Duri Penghalang.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Bandung malam ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Dan kami akan kembali menuju ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-14 di bulan Oktober 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Anugrah Zulhijjah hadir menemani ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan tentunya membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa menghadiri kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung melalui udara di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Di Mutiara Pagi kali ini pendengar, kita akan mengupas satu topik menarik di atas kenikmatan surga, tentunya bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSO. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Kami menyapa juga Anda pendengar yang menyimak siaran kami melalui terestrial di FM 98,2 untuk Anda yang berada di wilayah Garut. Untuk Anda yang berada di wilayah Sumedang pendengar, Anda juga bisa simak siaran kami melalui FM 96,6 MHz. Dan tentunya menyapa juga para pendengar kami yang menyimak siaran melalui FM 97,8 MHz di wilayah Karang Nunggal, Tasikmalaya. Anda juga bisa simak program Mutiara Pagi ini dan saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kali ini pendengar sudah hadir juga guru kita, narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah Tewidi.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag belejak.
0: Goreja. Yesnya pakai pisan. Bahagia hari ini. Yes. Yes pisan. Yes pisan. Karena bahasan yang dikupas juga ini membuat bahagia. Tapi ternyata katanya kalau hereunya begitu pakai syarat masuk surga itu apa? Maut. Itu bercandanya. Tapi tentunya ada kenikmatan-kenikmatan surga begitu yang tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Tapi apa sih yang menjadi ada hal di atas kenikmatan surga teh? Apa sih yang akan kita kupas kali ini? Kita kupas bersama Pak Kiai. Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, Teh Widi tentunya pemandu acara, seluruh wargi Anihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023 2024-2025 seluruh jamaah alumni haji angkatan 2026 dimanapun bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejag gorejag wargi insya

Dan yang sedang sakit, doakan kesepuhan-kesepuhan ya. Ami Tina di Palembang, Mama Haji Nur Adil, Bu Cicin, mudah-mudahan sing sehat deunya, didamangkeun ku Allah. Allahumma ya syafial amrod. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di atas kenikmatan surga. Yang kita tahu surga itu puncak dari kenikmatan ya. Yang kita tahu begitu. TWD juga beranggapan bahwa surga itu puncak kenikmatan. Tapi ternyata ada lagi kenikmatan di atas surga. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam kitab Nasaihul Ibad maqalah ke-19. Arba'atun fil jannah khairum minal jannah. Empat kenikmatan di dalam surga itu jauh lebih nikmat ketimbang surga itu sendiri. Masuk surga itu sebuah kenikmatan. Bisa masuk surga tentunya tidak gampang. Yang masuk surga mah kena jadi orang bertakwa. Dalam surat Ali Imran kan begitu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk menggapai surganya Allah. Surga Allah itu hanya untuk dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Masuk surga itu sebuah kenikmatan. Bahkan jika dibanding dengan kenikmatan dunia, tidak seberapanya. Kenikmatan dunia. Cek urang Sunda mah teu satai kukuenana. Kenikmatan surga. Kenikmatan surga mah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatirat ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang penuh dengan kejutan-kejutan. Surprise. So, ayo orang mendapatkan sesuatu nu surprise sih, kumaha sih reaksina gitu. Jadi teu kabayang sebelumna. Teu kabayang samemehna. Nah itu kenikmatan surprise. Maka bahasa hadisnya begitu. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran. Teu kabayang gitu. Tapi di atas kenikmatan surga ada empat kenikmatan yang jauh lebih nikmat. Apa itu? Al-khuludu fil jannah khairu minal jannah. Kekal di surga itu teh lebih nikmat tibatan masuk surga. Etanya. Lamun misalnya Teh Widi di ini kan ya di surga Gusti Allah di channel TVD channel lebat ke surga 100 tahunan. Kumata bahagia mal 100 tahunan aisyah sana. Kekal dalam surga itu jauh lebih nikmat daripada hanya sebatas masuk surga. Kenaon masuk surga ukur 50 tahunan, ukur 100 tahunan, ukur 200 tahunan, ukur 1000 tahunan, ukur 2000 tahunan, ukur 10.000 tahunan, aisyah sana reka mana. Kehidupan akhirat itu kan kekal, tidak ada ujungnya. Ayeuna di dunia aya tungtung nanya, tungtung dunia naon maot atau kiamat. Akhirat mah enggak ada ujungnya. Terus sesalilana hirup. Talamun ayeuna dikasurgakeun ku Gusti Allah 100 tahunan.

0: sesana kumaha. Makanya kata Nabi, kekal di dalam surga itu jauh lebih nikmat ketimbang kita hanya sebatas masuk surga. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, wahidmatul malaikati fil jannah khairu minal jannah. Dilayani oleh para malaikat di surga atau mendapat fasilitas pelayanan malaikat di surga itu jauh lebih nikmat ketimbang kita hanya sebatas masuk surga. Kebayangnya lamun di dunia we ya punya urang loba pelayan nikmat ya digananya. Rapi Ahmad tak seberah hiji pelayana. Pelayan anu ngurus pakaian ayah. Pelayan anu ngurus makanan ayah. Pelayan anu ngurus rumah ayah. Pelayan anu ngurus budak ayah. Atuh senang di dunia loba pelayan ya. Kumongke di surga dilayan lagi ku malaikat. Ngebayangkan orang teh duh uyah kieu mah jigana hoyongna bubur kacang. Tarajo malaikatnya nak bubur kacang. Aduh. Sok atuh rek teu nikmat kumaha tuh. Setiap apa yang terlintas dalam pikiran kita, datang malaikat langsung. Karakter lintas sungkul ada na pikiran gitu. Komo lamun jeung menta na ya. Dia nuasa hayong seblak sini. Tarajol malaikat nyak seblak. Hayong anggur. Tarajol malaikat nyak anggur. Duh. Hayong naik pesawat pribadi gitu. Kalau jual malaikatnya, jenak pesawat pribadi, pure berangkat orang teh ke mana? Sok nik tu nikmat kumaha gitu. Di dunia geus senang katingali nantinya dilayani ku para pelayan teh gitu, komo di akhirat di surga dilayani oleh malaikat. Aduh. Subhanallah. Ini ngabayangkeun gitu, ngabayangkeun. Itu teh dilayani oleh para malaikat di surga jauh lebih nikmat hanya sebatas masuk surga. Wajironul anbiya'i fil jannah khairu minal jannah. Yang ketiganya bertetangga dengan para nabi jauh lebih nikmat daripada hanya sebatas masuk surga. Aduh. Eta orang bisa bertetangga jeung Nabi Yusuf. Leuh cenah ceuk bejana Nabi Yusuf teh nabi panggantengna. Haig bertetangga pisan jeung urang sok. Ulamun urang ayeuna di dunia we di dunianya bertetangga jeung orang-orang hebat kumasih perasaan. Bertetangga jeung orang-orang besar gitu kumaha sih perasaan. Bertetangga jeung orang-orang ngetop gitu kumaha sih perasaan. Nah kita nanti di surga itu jauh di atas kenikmatan surga itu adalah dikasih tetangga yang tetangga kita itu adalah para nabi. Sok bayangkan bertetangga kita dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu kan kepikiran orang mah bapak na orang gitu. Bapak moyang manusia. Manusia pertama yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Hei ketemu pisan gitu jeung urang. bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Kau bayang Nabi Ibrahim teh nabi nu paling dermawan, nabi nu paling bager, nu nabi nu paling soleh, ahli sedekah. Nabi Ibrahim itu nabi yang tidak disukai oleh Raja Namrud karena gigih memperjuangkan akidah, memperjuangkan tauhid. Sampai Nabi Ibrahim itu puncaknya itu mau dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Bertetangga kijeng orang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Su'aib, Nabi Yunus, Nabi Yahya. Wah, semua para nabi bertetangga dengan kita. Sok bayangkan itu bahagia kumaha, itu seneng kumaha. Dan yang keempat, kenikmatan yang paling puncak di surga itu adalah waridwanullahi fil jannah khairum minal jannah. Waridwanullahi, waridwanu minallahi akbar. Mendapatkan keriduan Allah di surga itu jauh lebih nikmat daripada surganya itu sendiri. Dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Dipika ridho ku Gusti Allah nu gaduh surga na. Allah teh ridhoan ka urang. Allah ridho sama kita. Allah sang pemilik surga, sang penguasa dunia dan akhirat, Allah mencurahkan ridhonya sama kita. Wah, orang gue nya bekerja di salah satu instansi, puncak pimpinan tertinggi nate ridhoan ka orang. Wah, tos we tam seneng nate bukan main. Ya. Masuk surga itu kenikmatan. Menikmati fasilitas surga itu kenikmatan. Kekal di dalam surga itu kenikmatan. Bertetangga dengan para nabi itu kenikmatan. Dilayani para malaikat di surga itu adalah kenikmatan. Tapi puncak dari segala kenikmatan yang ada di surga itu adalah kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah di alam dunia ini supaya di akhirat kita dapat ridhonya Allah? Tentu langkah pertamanya adalah kita hanya harus ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah itu artinya kita ridho diperintah oleh Allah. Kita ridho dicarek ke Gusti Allah. Ridho. Ridho diperintah ke Gusti Allah tuh. Ridho Gusti. Kermajana tibra sare. Saur Gusti Allah tuh. Wa minal layli fatahajad bihi nafilatalak. Gugah bager tong dianggo kulem sadaya wengi teh pake tahajud ngoleset we begitu jam 3, jam setengah 3, jam 2 bahkan ningali jam, terus jam 2 nih ah cekap kanggo tahajud turun kacai ridho, bahkan mandi ridho, mandi sholat ridho, sholat ridho diatur ku Gusti Allah, ridho diperintah ku Gusti Allah. Tahu yang mendapatkan ridho Allah mah kita. Ridho diperintah ku Gusti Allah. Datang waktu subuh atuh Allahu akbar Allah. Allahu Akbar. Artinya turun perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Bagaimana sikap kita? Ridho Gusti. Abdi diparentah sholat subuh ku Gusti. Ridho Gusti, abdi ngelaksanakan perintah Gusti sholat berjamaah di masjid. Berangkat dengan penuh khusyu, dengan penuh ikhlas, dengan penuh tawadu, dengan penuh riang gembira pergi ke masjid menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Aya rutin cenah jam 5 ya. Tolabul ilmi, kajian lewat acara Mutiara Pagi RRI Bandung. Ridho cenah Gusti, abdi diparentah ku Gusti, tolabul ilmi ridho Gusti. Teu masalah bea kuota dipake nonton YouTube Mutiara Pagi. Teu masalah cenah mayar tiap bulan wifi. Dianggo nonton, dianggo nyetel RRI Bandung acara Mutiara Pagi ridho Gusti abdi teh. Ridho ngalaksanakeun parentah Gusti. Nah, lamun urang hoyong dipikir ridho ku Gusti Allah nya, syaratna teh kedah ridho diparentah ku Gusti Allah. Yang keduanya, kita ridho dicarek ku Gusti Allah, dicegah ku Gusti Allah, dilarang ku Gusti Allah. Tong jinah bager eta teh pegawean terkutuk jelek, ridho Gusti. Mangga abdi mah setia we dengan satu, dengan istri sah, dengan suami yang sah, ridho abdi mah. Moal bade nyeleweng, moal bade zina, moal bade selingkuh, moal bade ngalakukeun hal-hal nu teu dipikari ridho ku Gusti. Moal abdi mah, abdi mah ridho dicarek ku Gusti. Tah. Moal ngarugikeun batur Gusti. Ridho abdi mah dicarek ku Gusti. Saur Gusti teh kakolot teh ulah ngalawan. Moal Gusti, moal ngalawan. Nah, jadi yang keduanya pamik urang hoyong kenging ridho Allah. Jika kita pengin ridho Allah Subhanahu wa taala, harus ridho dicarek ku Gusti. Allah harus ridho dicegah ku Gusti Allah. Da Allah nyarek, Allah nitah teh bukan untuk Allah, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kesenangan kita. Da Allah mah teu butuhkeun salat urang. Pernah salam dunya jelema teu sarolat kabeh teu ibadah ka Gusti Allah, Allah jadi ruksakan. Justru lamun urang teu salat urang nuruksakna. Lamun urang nu maksiat urang nuruksakna. Moal ruksak Gusti Allah, jalma kabeh daroraka ka Gusti Allah. Misal kitu teu ariman ka Gusti Allah, mempersekutukan Allah. Wani ngalanggar perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah dilanggar. Daroraka kabeh jalma, apa Gusti Allah jadi ruksak? Moal nuruksak mah urang. Nu ruksak mah urang, nu rugi mah urang, nu cilaka mah urang. Nah, ridho dicarek, ridho diperintah, juga ridho nalima ujian ti Gusti Allah. Taeta, ai palebah diperintah ku Gusti Allah mah ridho, ai palebah dicarek mah ku Gusti Allah ridho, ngan palebah diuji ku Gusti Allah ya mekan-mekan kukulutus. Nyalah-nyalahkeun Gusti Allah. Naon dosa abdi teh tu Gusti? Bet kia-kia teuing hirup teh. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi keridoan Allah di dalam surga itu puncak kenikmatan surga. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah kita itu selalu ikrarnya itu ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Nah, ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridhomu yang kami cari dari amaliah-amaliah yang kami lakukan. Nah, itu saja Teh Widi sementara ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, barokah semuanya. Amin.
1: Amin. Ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita berkaitan dengan di atas kenikmatan surga. Kalau beranggapan selama ini bahwa oh surga itu adalah puncak kenikmatan, ternyata ada hal-hal yang jauh lebih nikmat begitu ya, di atas kenikmatan surga. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Ajeng nanti yang akan terima telepon Anda, atau di 0811-220-9760 untuk WhatsApp dan WA call-nya kami tunggu juga. Dan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan juga menyaksikan program Mutiara Pagi ini bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI
0: Bandung Live.
1: Sesaat lagi kami hadir untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Mutiara Pagi kali ini.

ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah himin zalik.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kita sudah terhubung Pak Kiai dengan Pak Kasmo di Subang. Pak Assalamualaikum Kasmo. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes, jag-jag, lejag, lejag. Jag-jag, ngebagrag, dadag. Alhamdulillah, sangat menarik menuju manusia dan Islam semua mau ke surga. Iya. Saya mau tanya bagaimana Pak Ustaz, bahkan nggak bakal kelihatan nanti ciri-ciri orang yang masuk surga di dunia ini bisa ketahuan atau tidak gitu. Ciri-ciri orang yang bakal bisa masuk surga gitu. Ya, segitu aja Neng Widi, mohon maaf ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo ada Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng manjen Teh Widi.
1: Matur nuhun.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Bahagia hari ini?
3: Yes.
4: Jag-jag, boleh jag.
3: Gorejak pisan.
1: Gorejak pisan.
4: Ya pisanan.
3: Hatur pun tanpa kiai. Kan semua umat muslim terutama mendambakan ingin masuk surga. Itu karena memang itu harapan orang muslim, itu memang harus masuk surga semuanya. Tapi ada misalnya ini Pak Kiai, setelah ditimbang amal baik dan amal buruk itu memang sangat seimbang. Apa masuknya ke surga atau ke neraka atau tidak masuk kemana-mana itu. Itu mohon tausiahnya. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Kasmo di Subang begitu Pak Kiai. Ciri-ciri orang yang masuk surga secara kasat mata terlihat tidak?
4: Ada memang penjelasan dari sabda Rasul ya, bahwa manusia itu oleh Allah itu diciptakan atas 8 sifat katanya. Atas 8 sifat. Minha arba'atul li ahlil jannah. 4 sifat diantaranya itu adalah sifat-sifat penghuni surga. Kebalikannya berarti sifat penghuni neraka. Apa yang menjadi sifat penghuni surga itu? Hiji cina ahli surga mah wajah nate marahmai,
1: Teh Widi. Marahmai.
4: Wajah marahmai, wajah ceria. Jadi alam dunia teh, lamun ditetep teh pikaresepeun gitu ta. Pikaresepeun teh ku sabab ya budi parangi na itu. Sunamanya ngaranna teh budi parangi. Wajah ceria. Jadi selalu mengumbar senyum. Bahkan senyum ini Rasul sendiri mengatakan lamun teu boga duit teu boga nanaon keur disedekahkeun, senyum teh sedekah. Gitu. Mun misalna urang teh keur pailit kitu keur bangkrut, teu boga duit saperak-perak acan. Teu boga dahareun sakepuluh-kepuluh acan gitu nya, keur disedekahkeun, senyum teh sedekah, teh senyum teh. Nyai keur loba duit mah tuh ulah senyum wae nya.
1: Senyum-senyum nyalira oge okay. Ulah
4: nih. Ulah sudah sari sorangan S3 nya.
1: S3.
4: Aya kenjel yang diharepeun mesti teh senyerenge.
1: Kade eta mah watos.
4: Jadi wajah yang marahmai, wajah yang ceria. Jadi ini sifat penghuni surga teh kitu. Dari wajah. Yang kedua, walisanun fasihun, lamun nyarita sok berbobot, lisannya teh fasih. Jadi lamun nyarita teh tara nyilakakeun batur, tara nganyerikeun batur. Lisanna teh enak we orang ngobrol teh kitu jeung jalma eta teh. Mun ngobrol teh motivasi nu kaluar teh. terus lamun ngobrol teh berdasar gitu, lamun ngobrol teh daging ngungkul gitu.
1: Isinya daging.
4: Ngobrol teh daging ngungkul. Dan ngobrol teh tuh pernah menyakiti orang, komo menggibah orang, menfitnah orang, ah itu jauh. Nah, jadi lisannya fasih, ya, lisan fasih itu begitu. Lisannya itu jauh dari hoax, jauh dari mengumpat orang, menggunjing orang, menghina orang, memaki orang, merendahkan orang, meremehkan orang, jauh. Nyarios nanti. Pikara sepen. Dua tanya, ciri penghuni surga teh. Nukatiluna ciri penghuni surga teh yadun sakhiyun. Tangan yang pemurah. Jadi si kumahnya diri nate merasa tidak betah ketika ada orang susah gitu. Mun aya orang susah teh sok hayang ngabantu wae. Hayang nulungan wae gitu. Teu paduli saha rek kenal rek teu kenal rek wau teu wau rek bager teu bager gitu. Lamun keur aya teh hayang wae ngabantu teh. Nah, itu namanya yadun sakhiyun. Tah sifat penghuni surga teh yang terakhirnya waqalbun taqiyun. Hatena teh leuleus. Hati leuleus teh kumaha sih? Lain baperannya, hati leuleus. Hatena teh lembut gitu. Jadi lamun dinasehati orang ketika dia salah gitu, narima. Kan sok aya nu teu narimanya dinasehatan batur teh. Euy ka batur daek nasehatan, tapi palebah dinasehatan sorangan ngambek. Hati teh leuleus. Mudah menerima hidayah, mudah menerima nasehat gitu. Cenderung nganuhunkeun ka jalma nu nganehsatan teh. Eta tanda hati kita lembut. Nah, jadi hatena teh ahli surga mah lembut. Jadi lamun pakasmo menakan jalmi nu kitu tah eta teh calon penghuni surga nu kitu teh.
1: Amin.
4: Ya, demikian.
1: Sudah terjawab ya, Pak Kasmo. Kemudian pertanyaan dari Pak Hobir juga cukup menarik. Semua umat muslim ini semuanya ingin masuk surga begitu. Tapi ketika timbangan amal baik dan amal buruknya imbang, seberatnya sama, masuk surga atau masuk neraka, atau di tengah-tengah antara surga dan neraka, itu judul lagu. Kita langsung tanggapi saja pertanyaan Pak Hobir.
4: Pak Hobir, ada jaminan dari Rasulullahnya tuh hadis nagi hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Itu semua umatku teh siapa sih? Ya umat Islam, umat Rasul. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba gitu. Gitu kesaur Nabi teh kecuali nu embungeun we. Kan kagetnya ayah gitu numbungan surga gitu, ada yang enggak mau ya Rasulullah. Sehingga sahabatnya bertanya kepada Rasul, wa maya baya Rasulullah, siapa sih yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad abata. Orang-orang yang taat kepadaku, nuturkan Rasul gitulah. Jadi umat Rasul teh nuturkan Rasul. Nah, dia yang masuk surga. Tapi umat-umatku yang durhaka kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Jadi ciri nama gitu. Pokoknya mah ari tos jaminan mati Rasulullahnya, tos dijamin kabeh ge umat Rasul mah. Semua umatku pasti masuk surga kata Nabi, illa man aba kecuali nu alimun, kecuali nu embungeun, kecuali yang tidak mau. Wa mayyaba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasul? Man ato'ani dakhala jannah. Atau hari kita mau orang tuturkan wahai Rasul, nyanya atau mereka mana deui? Tak eta yang akan masuk surga mah anu nuturkeun Rasul. Pan ciri cinta orang ke Allah tete cumpon telah menuturkan Rasul. Da Quran kan begitu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bejakeun wahai Muhammad sareng Gusti Allah ka umat-umat anjeun. Lamun anjeun cinta ka Gusti Allah, tuturkeun kuring kitu. Tuturkeun Rasul. Ya pingin tahu ajaran Rasul teh nya sing seneng weh menggali ilmu agamanya. Entak aya acara Mutiara Pagi, ya, tempat kita berdiskusi ya. Bertukar pikiran, tukar pendapat gitu di dia teh Mutiara Pagi teh. Supaya kita lebih paham bagaimana cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian teh.
1: Sudah terjawab ya, Pak Khobir. Yang menanti juga ada ini Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dinten teh di tiang sehat itu meureun. Nyaheun Allah mah urang cicing di bumi
4: meureun. Ah, gitu. Husnudzon we ka Allah.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz, maaf ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Kan begini ya. Ada seorang bapak dulu kan berpoligami, punya anak satu dari istri yang muda. Nah, ketika meninggal bapaknya kok malah tidak dikasih oleh saudara-saudara yang sebapak dengan alasan karena dulu dendam, katanya bapaknya diganggu oleh seorang istri yang itu kan punya anak satu. Secara hukum seperti apa? Itu kan pada mungkin itu kan nikah sah, bukan luar nikah, tapi secara nikah sah. Tapi kenapa oleh saudara-saudara yang kan dari istri yang tua 5 anaknya, dari istri yang muda 1. Jadi bapaknya meninggal. Nah, yang istri yang muda tidak dikasih haknya. Gimana menurut Pak Ustaz? Sejauh mana dosa dia? Kan karena tadinya dasarnya dendam karena bapak itu merasa diganggu oleh si wanita itu yang istri mudanya. Terima kasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ceng Enggal namanya Pak Ahmad harus kaitannya dengan waris mungkin ini ya, Pak.
4: Iya. Waris ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14 Allah mengatakan begini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang tidak turut kepada Allah dan Rasul-Nya dalam urusan waris, maka dia itu calon penghuni neraka, kekal di dalamnya dan diazab oleh Allah dengan azab yang menghinakan. Sok we eta mah ari hayang cilaka mah.
1: Ari wantun mah
4: kitu nya. Atur warisan teh ku sorangan sesuai jeung kahayang sorangan mah ngan resiko da kitu. Ieu teh tidak main-main. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 14. Maka tadi ya seseorang poligami teh widi. Ada dimenangkeun ku agama ge poligami mah. Sok we asal mampu. Asal mampu, hiji asal mampu, nu kadua asal bisa adil gitu. Panikah makan nu mampu. Kan Rasulullah teh mengatakannya begini, ya ma'syaros sabab manistato aminkumul ba'afal yatazawaj. Hei para pemuda, lamun anjeun tuh sanggup pikeun nikah. Tuh kan. Termasuk mau poligami nya kudu sanggup. Aita sanggup atau sok loba gaya yang dua, yang tilo, yang opat. Hiji we. Hiji gila muntuh mampu mah atau kudu puasa we gitu kan. Painahu lahu wijaun. Nah, ieu mah mampu cenah secara finansial dia mampu. adil juga, dia siap gitu kan, karena dia ngerti agama harus berbuat adil. Dikersakeun ku Gusti Allah, ti istri pertama gaduh putra lima, ti istri kedua gaduh putra hiji, keletuk ke pupus. Si bapak teh nu poligami teh ya. Kan ahli warisna teh meureunan istrinya. Nu kadua anak, nu katilu kolotna, lamun masih kene araya. Ditinggali kolotna teu aya cenah. Istrina aya dua teh kan. Budak-budakna aya, sawai budak-budakna teh nya. Istri budak anu lima teh ya, ditambah nu hiji. Kedah kabawa eta teh ahli waris eta teh, ulah gagabah, ulah salah. Ahli waris dia itu. Kalau dia misalnya tidak kebagian haknya sebagai ahli waris, teu dibere warisanana, tah engke nu ngaturna teh siap-siap tah ieu ayat ieu. Siapa orang yang durhaka kepada Allah, tenurut ka Gusti Allah, tenurut ka Rasulullah dalam hal urusan waris, siap-siap si neraka. Lain jeung sieunan sim kuring mah da ngadugikeun ayat hungkul, naon kepentinganana jeung sim kuring. Saur ayat Allah dina An-Nisa 14 kitu. Lamun hayang salamet mah tuturkeun Allah jeung Rasulna. Allah tos ngatur dina surat An-Nisa, anak bagian sabaraha, lalaki awewe ka bagian sabaraha, istri ka bagian sabaraha, suami ka bagian. Terus aya aturanana dina Quran. Tinggal ulah makena gitu. Ulah kumacek nafsu urang. Nafsu urang mentak kecilakannya, na'udzubillah. Gitu tah Pak Ahmad Irwan. Jadi nu bakal cilaka teh lain nu maot. Saha? Eta nu ngatur warisna saha?
1: Jadi yang meninggal mah tidak ada urusan
4: gitu ya. Nu meninggal mah paling cilaka ge lamun naon. Nah anak-anak nabet gitu sampai urusan warisna eta nu bikin ka kaluar tina aturan agama. Lamun baheulana misalnya teu dididik tak kakarak. Anak naon kolotna kabawa, ai baheulana geus dipasantrenkeun cenah, geus diwasiatan supaya diatur ku agama, tapi teu narurut barudakna, bebas eta mah. Moal aya pertanggungjawabannya hadapan Allah. Ada
1: perkawis
4: tah, waris. Jang cenah nyai bisi teu ngarti mah kan urusan waris. Tanya teu nu ngarti gitu. Gitu.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Ada juga pertanyaan dari Eyang Anom.
4: Nah, Eyang Anom.
1: Di sagigireun nikmat surga aya oge siksa neraka. Anu ditaroskeun menurut kitab Mukasafatul Qulub karangan Imam Ghazali, iblis diangkat setiap 100 tahun sekali dari neraka oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam, tapi iblis tidak mau sujud karena dikalungi dosa. Mohon pencerahannya. Salam kanggo nyieni di sarung saung abah penjajah kuliner di Cilimus. Eyang Anom Sari Numukti Karang Nunggal Tasikmalaya, silakan langsung.
4: Iya, karena ketika hidupnya juga, ketika alam dunia masih ada, iblis mah tidak mau sujud kepada Adam. Tidak mau. Karena apa? Karena kesombongannya. Karena merasa dirinya lebih hebat daripada Adam gitu kan. Ketika ditanya oleh Gusti Allah, iblis, nah ada tuh sujud ke Adam. Ah, maknya Gusti, abdi kena sujud ke Adam. Pan Adam teh leuwihna tibatan abdi, abdi matina seuneu diciptakeun, Adam matina taneuh. Taneuh seuneu mah leuwih mulia tibatan taneuh. Gengsi atuh.
1: Gengsi.
4: Terus urusan senioritas di surga, saya lebih senior. Ada mah junior atuh, banyak senior kudu hormat ka junior. Ah keula teh. Gitu. Jadi apakah Allah teh tidak tahu gitu, gitu. Bahwa iblis lebih senior tibatan Adam. Kemudian iblis diciptakan dari api. Apakah Allah tidak tahu? Allah yang menciptakannya kan. Allah Maha tahu segalanya. jeung ngajari ka Gusti Allah. Ai diparentah ka Gusti Allah mah tong sok main logika, ce nya. Pokona mah turut we, cek Allah kitu kitu. Cek Allah kieu kieu kitu. Teu kudu make main logika sagala rupa, da teu dibutuhkeun, butuh teh pengabdian totalitas ka Allah mah nya. Naon sababna cenah Gusti? Ari pelebah batal wudu nu boga dosana bujur di kumahna beungeut. Aye nu kitu saha? Bujur lain beungeut. Tapi pelebah wudu nu di kumahna beungeut lah tong sok loba tanya nu kadar itu. Ku Gusti Allah teh dititahna kitu-kitu we lah. Gitu. Mau Gusti pandai babi teh daging nu paling enak. Nah, jeung dilarang segala gitu. Benar teh daging babi teh cenah daging nu paling enak. Saya ngobrol jeung baturan saya kabari keur eta keur hajian nya teh nya. Tah keur hajian teh, oh, Ustaz. Daging yang paling nikmat di alam dunia itu daging babi. Nah, ente buat apa kitu kan Islam teh ente teh. Upan saya mah cenah tentara. Aya tentara bukan sok aya tugas teh ka leuweung. Tah nalika habis bekal teh kan teu pandang daging naon-naon nu aya we disikat. Oh nya da cek agama ge meunang ad-daruratu tubihul mahdurat gitu. Aya darurat mah kondisi darurat mah meunang nu teu meunang ge. Tah diasaan teh. Oh nah cenah Ustaz. Gitu. Tapi teu dibawa di bekal ka iman tuh cenah hanya sebatas untuk itu. Oh kita mah meunang. Nah cenah Gusti bet dilarang nyeunan daging nu paling eunah. Ah teu kudu loba tanya. Ka Gusti Allah mah cek Allah teu meunang. Cek Allah entong entong. Cek Allah halal halal, cek Allah haram haram. Urang mah turut we laksanakeun. Ulah juga iblis main logika. Da teu butuhan logika urang Gusti Allah mah. Nu dibutuhkeun teh dina ibadah mah totalitas pengabdian urang. Gitu.
1: Sudah terjawab ya. Yang satu pertanyaan terakhir dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu Brebes.
4: Bumi Ayu Brebes.
1: Bagaimana penduduk penghuni surga, apakah dari berbagai suku dan warna kulit di dunia ini, nanti di surga juga berbeda bahasa dan warna kulitnya?
4: Anu beraneka ragama di dunia. Di dunia mah beraneka ragam, beraneka warna. Jadi di dunia mah naon beragam, heterogen di dunia mah. Eta mah sifat dunianya. Yeah. Ayah sifat akhirat mah beda deui. Allah mampu, sangat mampu untuk menciptakan manusia dari satu jenis warna kulit, dari satu bahasa. Mampu Gusti Allah. Nah atuh di dunia buat beda-beda ujian we keur urang. Bahwa hirup di alam dunia mah urang teh kudu menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan, menghormati perbedaan gitu. Urang teh hirup di alam dunia teh teu seragam. Urang teh nya beda warna kulit, beda bahasa, bahkan beda agama. Nah, mentakna aya istilah lakum dinukum waliyadin. Keur anjeun agama anjeun, keur kuring agama kuring. Eta teh kalimat toleransi yang paling indah eta teh ti Gusti Allah keur urang. Ya, demikian.
1: Baik, sudah terjawab Pak Abdurrahman pertanyaan yang disampaikan. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai.
4: Nah, kesimpulan bahwa di atas kenikmatan surga itu ada yang lebih nikmat lagi, yaitu yang empat tadi. Kekalnya di dalam surga jauh lebih nikmat daripada hanya sebatas masuk surga. Dilayani oleh para malaikat jauh lebih nikmat daripada hanya sebatas masuk surga. Bertetangga dengan para nabi jauh lebih nikmat daripada hanya sebatas kita masuk surga. Dan mendapatkan ridhonya Allah itu adalah jauh lebih nikmat daripada kita hanya sebatas masuk surga. Dan ridhonya Allah inilah puncak dari segala kenikmatan. Oleh karena itu maka di alam dunia ini kita semuanya berusaha untuk mencari ridhonya Allah. Kumaha carana? Hiji urang kudu ridho dititah. ku Allah. Dua, urang ridho dicarek ku Gusti Allah. Tilu, urang ridho nerima ujian ti Gusti Allah. Mudah-mudahan sarehat sadayana nya.
1: Amin. Amin
4: ya Allah. Diantos ya. Tangke diuji ku Gusti Allah teh. Nya tanggal 25 berarti ujian anu teh nya. Minggu kaopat ridho teh dititah ku Gusti Allah hadir di tempat pengajian. Aya nama pengajianna bulanan di darat di bank muamalat. Jadi itu di buah batu, oke? Pilarian we di dinya bang muamal, insya Allah bakal ketemunya. Da, pami tistopan buah batu mecaket sebelah kiri, paling ge 500 meteran lah tistopan buah batunya. Hatur nuhun ka sadayana, barokah ka sadayana, bahagia hari ini.
1: Yes,
4: jag belejag.
1: Goreng.
4: Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai di atas kenikmatan surga bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. Sos. Hatur nuhun. Terima kasih banyak kami haturkan untuk Anda pendengar yang menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi di kanal YouTube kami RRI Bandung Live. Kami tidak sebut satu per satu. Mohapunten pisan untuk WhatsApp dan SMS yang sudah masuk. Kami sampaikan juga terima kasih banyak untuk apresiasi dan partisipasinya. Hatur punten juga untuk pendengar dan pemirsa yang belum sempat terbaca WhatsApp dan pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf atas keterbatasan waktu yang tentunya harus saya akhiri sampai di sini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa ini adalah kelemahan kita semuanya. Semua kita lengah. Bahwa sekarang pemerintah yang punya kewenangan, ya pemerintah mesti bergerak langsung. Jangan sampai masyarakat yang bergerak langsung, bergerak langsung, makanya gesekan.
2: Daya tahan tubuh kita, upaya-upaya pencegahan itu yang kita lakukan. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh, makan bergizi, banyak minum air, ya kemudian istirahat cukup, tidak stres, perilaku hidup bersih dan sehat lah utamanya.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat diserah terimakan. Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat permintaan air bersih dari warga terus meningkat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Widya Berdani. Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat diserah terimakan. Irjen Pol Hengki yang sebelumnya sebagai Kapolda Banten kini resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol Pipit Riswanto. Aziz Zulkarnain menurunkan laporannya.
4: Irjen Pol Hengki resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol Pipit Riswanto. Serah terima jabatan dilakukan di lapangan upacara Mapolda Jawa Barat pada Selasa 13 Oktober 2026. Irjen Pol Hengki sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten, sedangkan Irjen Pol Pipit Riswanto kini mendapatkan tugas baru sebagai perwira tinggi atau Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di Kementerian Hukum. Pada upacara serah terima, Irjen Pol Pipit mengatakan jabatan merupakan amanah pengabdian yang harus dijaga dengan ketulusan, loyalitas, dan tanggung jawab. Ia pun berterima kasih atas dukungan masyarakat dan jajaran kepolisian di wilayah Jawa Barat.
5: Estafet kepemimpinan Polda Jawa Barat selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Inspektur Jenderal Polisi Hengki, SIKMH. Atas nama pribadi dan keluarga besar Polda Jawa Barat, saya menyampaikan selamat datang di Tanah Pasundan dan selamat mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Saya percaya kehadiran Bapak Kapolda akan membawa energi, perspektif, dan semangat baru dalam membawa Polda Jawa Barat untuk terus berkembang, semakin kuat, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan.
4: Pipit pun mengakui belum sepenuhnya memberikan harapan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Menurut Pipit, masih banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah dan harus diselesaikan. Sementara itu, Irjen Pol Hengki merupakan lulusan Akpol tahun 1995. Hengki mempunyai rekam jejak panjang di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Hengki pernah menduduki jabatan strategis di kepolisian seperti diantaranya Wakapolda Banten, Kapolda Banten, Kapolresta Bekasi, dan Direskrim Polda Metro Jaya. Dalam pengabdiannya, Irjen Pol Hengki meraih tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tanda kehormatan tersebut berkaitan dengan kontribusi dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan malnutrisi.
3: Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengaku khawatir SMA Negeri 28 Bandung bisa rampung sesuai target di akhir tahun ini, mengingat sampai saat ini proses pembangunannya masih terlampau jauh. Wildan Pratomo menurunkan laporan selengkapnya.
6: Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Odet, mengaku khawatir pembangunan SMA Negeri 28 Bandung bisa rampung sesuai dengan target yang dicanangkan pada akhir tahun ini. Hal tersebut diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Siti mengatakan kekhawatiran itu didapatkan setelah melakukan kunjungan ke SMA 28 Bandung yang berlokasi di kawasan Arcamani, Kota Bandung, di mana dalam proses pembangunannya saat ini masih berupa pondasi. Ketika disinggung bagaimana saat ini peserta didik menjalankan proses belajar mengajar, Siti menjelaskan saat ini anak-anak SMA Negeri 28 Bandung melakukan aktivitas belajar mengajar di SOR Arcamani.
7: Jadi harapan mereka pembangunan itu berakhir di akhir tahun 2020.
8: Nanti
7: berapa bulan lagi, Umi?
8: Tiga bulan lah.
7: Meskipun deg-deg plus.
8: Deg-deg plusnya gimana nih, kenapa? Ya, apa deg-deg
7: plusnya karena kita, kemarin kita datang tuh masih belum diapa-apain, baru bangun pondasi.
8: Bikin pondasi.
7: Oke.
8: Nah, sejauh ini anak-anak yang sekolah di SMA 28 tuh
7: dititipkan di SOR. Di SOR. Sarana olahraga. Satu sarana olahraga
8: Arcamani. Oh, di sana Arcamani.
7: Di sana memang ada wilayah untuk pelatihan yang tidak dipakai. Dan itu disulap 6 kelas kan? 6 pompel.
8: Iya.
7: 6 kali 40, 252 anak.
6: Meski waktu pembangunan menyisakan 3 bulan mendatang, namun Siti optimis pembangunan SMA Negeri 28 Bandung bisa berjalan dengan lancar dan rampung sesuai dengan target yang dicanangkan. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
3: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat permintaan air bersih dari warga terus meningkat. Sementara Tagana juga mulai terbatas mencari sumber air untuk warga. Karena sumber air yang ada, volumenya mulai berkurang. Nova Nugraha melaporkan.
9: Hingga saat ini Tagana Kabupaten Tasikmalaya sejak tanggal 1 hingga 13 Oktober 2026 telah menyalurkan sedikitnya 128 ribu liter air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jumara Distia mengatakan warga yang mengalami krisis air bersih tersebar di 7 kecamatan dan 11 desa, diantaranya di Kecamatan Cikatomas, Sukaraja, Tanjung Jaya, Singaparna, Cisayong, Jatiwaras, dan Karangnunggal. Meski terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih warga, Jembar mengatakan untuk memperoleh air bersih yang akan disalurkan kepada warga, Tagana sedikit kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan air, terutama dari sumber mata air yang ada saat ini. Semula Tagana mengambil air dari sumber air Cisayong, namun dikarenakan kondisi sumber air yang terus berkurang, saat ini pihaknya mengambil air dari mata air di Kecamatan Lewisari yang juga mulai dibatasi. Maka dari itu Jembar mengimbau agar masyarakat juga turut bijak dalam menggunakan air bersih.
10: Dan sumber mata air yang kami gunakan itu ada di PDAM Lewisari, dikarenakan yang PDAM di Cisayong ini ketersediaan airnya itu terbatas karena untuk suplai air ke warga masyarakat di sekitar Kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Kemudian kami juga sempat bekerja sama dengan pihak swasta, namun sampai saat ini dari pihak swasta juga membatasi penggunaan air bersih untuk warga masyarakat.

0: akan segera turunnya hujan karena agar pasokan air di komplek perumahan bisa kembali stabil.
1: Sementara berdasarkan data BPBD yang dihimpun dari informasi BMKG, diperkirakan curah hujan baru akan turun signifikan pada bulan Desember 2026 mendatang. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung mempersilahkan para PKL di Pasar Kiara Condong untuk tetap berjualan asalkan mematuhi semua aturan yang berlaku. Ate Burhanuddin menurunkan laporannya.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Kiara Condong tetap diperbolehkan berjualan setelah penataan kawasan dilakukan. Namun para pedagang harus mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk tidak menggunakan bangunan permanen maupun semi-permanen. Farhan mengatakan penataan kawasan tersebut mengedepankan prinsip datang bersih dan pulang bersih. Pengaturan aktivitas pedagang, termasuk jam operasional, akan dibahas bersama dengan melibatkan pedagang, warga, lurah, dan camat. Menurut Farhan, pengaturan teknis di lapangan perlu disusun bersama agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Ia menyerahkan pembahasan lebih rinci kepada para pedagang, warga, serta unsur kewilayahan. Ia menjelaskan Jalan Kiara Condong terbagi menjadi dua wilayah administrasi. Bagian timur masuk wilayah Kecamatan Kiara Condong, sedangkan bagian barat berada di wilayah Kecamatan Batu Nunggal. Karena itu, penanganan penataan kawasan tersebut akan dilakukan dengan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing wilayah. Farhan mengungkapkan pendekatan kepada warga dan pedagang telah dilakukan sejak Oktober 2025 setelah melalui 3 kali pertemuan. Akhirnya tercapai kesepakatan antara warga, pedagang, serta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk sama-sama melakukan pembenahan. Ia menilai penataan tersebut merupakan bentuk pembenahan mandiri yang dilakukan masyarakat dengan koordinasi lurah dan camat sesuai arahan pemerintah Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.
4: Kiara Condong memang sangat menantang. Kami sudah melakukan pendekatan sejak bulan Oktober 2025. Dalam 3 kali pertemuan, akhirnya dicapailah sebuah kesepakatan, kebulatan tekad dari warga, para pedagang, dan juga dari kewilayahan, kecamatan, kelurahan, agar sama-sama.
3: Sementara itu, Camat Kiara Condong Muhammad Arif Budiman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti arahan Wali Kota Bandung. Kecamatan berperan memfasilitasi warga dan pedagang, sedangkan penyesuaian regulasi dan kebijakan teknis menjadi kewenangan perangkat daerah terkait. Menurut Arif, pelaksanaan penataan tidak dapat dilakukan secara serentak karena membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM, Dinas Perhubungan serta Perumda Pasar.
5: Di target pertamanya kita bersihin aja dulu. Nanti ngobrol dengan dinas instansi terkait, ngobrol dengan para pedagang seperti apa nanti pelaksanaan di lapangannya kan. Gitu.
6: Iya, berarti tetap dipertuani jualan juga itu.
5: Kenapa?
6: Di total berarti ya, Pak.
5: Nah, itu termasuk nanti akan kita bahas apakah itu melanggar regulasi atau seperti apa. Ya, nanti kita ini, Pak.
3: Arif mengutarakan langkah awal yang menjadi prioritas saat ini adalah membersihkan kawasan. Setelah itu pihaknya akan duduk bersama dinas terkait dan para pedagang untuk membahas teknis pelaksanaan, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan proses penataan akan dilakukan secara bertahap. Pembersihan kawasan dan perbaikan drainase juga membutuhkan waktu sehingga belum dapat dipastikan seluruh pekerjaan selesai dalam 1 pekan.
2: Mengantisipasi penyebaran penyakit ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menerapkan peningkatan daya tahan tubuh saat cuaca pancaroba. Ian Sofian menurunkan laporannya.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mulai antisipasi saat cuaca pancaroba di tahun 2026 ini, terutama antisipasi berbagai hal penyakit. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, kemarin untuk upaya pencegahan kembali lagi pada daya tahan tubuh kita.
8: Antisipasi di Cianjur setiap apa?
9: ISPA. Ya. ISPA itu kan pada musim pancaroba ini pasti sering terjadi peningkatan kasus ya. Itu kembali kepada imun kita, daya tahan tubuh kita, upaya-upaya pencegahan itu yang kita lakukan. ya meningkatkan daya tahan tubuh, makan bergizi, banyak minum air, ya kemudian istirahat cukup, tidak stres, perilaku hidup bersih dan sehat lah utamanya, ya.
7: Sudah ditemukan belum di Cianjur? Selain itu kasus ISPA selalu ada, namun untuk wilayah Cianjur di tahun 2026 ini, untuk kasus ISPA masih landai.
9: Kalau ISPA kan selalu

0: Ada pasti, cuman peningkatan kasus harian, mingguan itu seperti apa gitu ya. Meskipun kemarin sempat terjadi peningkatan tetapi masih landai lah ya. Jadi belum terjadi, kalau tergolong KLB itu nanti kalau peningkatan 2 kali lipat dari bulan sebelumnya itu bisa.
1: Ya. Ada di angka berapa Pak kalau di Cianjur?
0: Aduh, kalau jumlahnya mah angka.
2: Sedangkan peningkatan ISPA apabila sudah kejadian luar biasa, kasus tersebut sudah 2 kali lipat. Selain itu lebih ditingkatkan promosi kesehatan, apalagi akan terjadi pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
3: Kabupaten Bogor dalam gurita korupsi dari Bapenda hingga 74 kg emas disentul, Gerakan Sosial Jaga Bumi Tegar Beriman untuk lawan korupsi. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Gurita korupsi di Kabupaten Bogor dinilai semakin panjang dari tingkat kabupaten, desa, lapas Cibinong hingga kasus rumah mewah sentul milik mantan Jampitsus dengan temuan indikasi 74 kg emas batangan. Hal itu mengemuka dalam dialog dinamika Bogor yang bertemakan Gerakan Sosial Masyarakat Jaga Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor Lawan Korupsi. Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai bahwa maraknya korupsi di Bumi Tegar Beriman disebabkan tata kelola yang masih feodal dan kuatnya budaya upeti dari bawahan kepemimpinan. Rizwan Rizwanto menegaskan bahwa Petisi 26 akan mendorong pemutusan rantai upeti tersebut melalui pengawasan partisipatif dan pelaporan masif ke aparat penegak hukum.
5: Masyarakat Sipil Bogor Bersatu ini kita dirikan dengan mengusung petisi 26 agar masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya, hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kekesalan-kekesalan yang terjadi kepada rejim yang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai wadah bahwa mengevaluasi pemerintah itu tidak cukup lewat wakil rakyat ternyata. Harus rakyat sendiri yang mengevaluasi perjalanan pemerintahan tersebut. Karena kami pikir apa suara yang diwakilkan lewat gedung DPRD ini belum maksimal. Makanya kami sebagai masyarakat sipil ingin menghimpun suara-suara kritis yang memang merasa ada skat atau terjenggal oleh sebuah sistem, maka kami bergerak lewat petisi 26.
4: Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Ahmad Zaki Fadila memotret bahwa jumlah penduduk 5,76 juta jiwa dan luas wilayah 2.991,78 km persegi menjadi beban berat dalam pencegahan korupsi. Ahmad Zaki Fadila menyebut bahwa mentalitas seperti kerajaan yang menganggap jabatan sebagai kekuasaan mutlak menjadi akar masalah di Kabupaten Bogor.
6: Terkait mental kualitas pemimpin yang bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika kita kembali pada ranah bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang mana artinya jabatan itu yang melekat bukan berarti adalah milik pribadi. Jabatan itu hanya amanah dari rakyat kalau kita mengacu pada negara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin ini secara moralitas tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pimpinan semata atau diperlakukan sebagai raja, kira-kira begitu kalau bicara moralitas atau mentalitas itu tadi. Kalau memang misalkan hari ini terjadi seperti itu, rasa-rasanya memang hari ini mahasiswa atau pemuda tidak boleh menormalisasi hal tersebut di Kabupaten Bogor.
4: Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Yus Fitriadi menjelaskan bahwa rentang kendali yang terlalu jauh dengan 40 kecamatan dan 416 desa membuat pengawasan lemah sehingga membuka celah penyimpangan. Yus Fitriadi menilai pemekaran Bogor Timur dan Barat dapat menjadi solusi untuk memperpendek kendali sekaligus memangkas mental feodal.
7: Tumbuh suburnya perilaku korupsi di sebuah kawasan termasuk mungkin Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini politisasi kelembagaannya terlalu kental. Artinya bagaimana kemudian bupati, apa ke kepala daerah dipilih dengan apa orientasi dominasi politik yang terlalu kental, sehingga masalah-masalah yang muncul adalah masalah uang dan seterusnya, dan itu akan menimbulkan perilaku korupsi di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, tidak jalannya peran-peran pengawasan secara utuh, secara komprehensif. Yang minimal kan ada tiga peran pengawasan yang dibuat oleh struktur pemerintah. Ya, misalnya apakah inspektorat di sebuah pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor jalan optimal apa tidak, gitu. Apakah juga BPK juga jalannya optimal apa tidak, termasuk struktur yang terakhir adalah itu kelembagaan legislatif yang punya peran pengawasan, pengawasannya berjalan apa tidak.
4: Yus Fitriadi juga menekankan pentingnya transparansi, audit terbuka, dan penguatan partisipatif dari masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Rizwan Rizwanto dan Ahmad Zaki Fadila juga sepakat bahwa gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman harus terus digerakkan oleh pemuda, mahasiswa, masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
3: Menyusul masih adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem, Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Berikut laporan Sina Izati.
8: 19 rumah prostitusi yang masih beroperasi akan diberikan tindakan tegas oleh pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kepada RRI, Selasa 13 Oktober 2026. Farhan menjelaskan bahwa penemuan rumah prostitusi ini merupakan hasil dari peninjauan langsung yang pihaknya lakukan pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Peninjauan ini berawal dari laporan kepolisian yang kemudian diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandung. Dari peninjauan ini telah ditemukan 19 rumah prostitusi. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan laporan awal kepolisian. Farhan mengakui bahwa adanya rumah prostitusi yang masih beroperasi di kawasan Saritem merupakan kelengahan pihaknya. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung dan kepolisian akan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut.
9: Jadi, bahwa ini adalah kelengahan, maka kelengahan kita semuanya. Semua kita lengah. Bahwa sekarang pemerintah yang punya kewenangan, ya pemerintah mesti bergerak langsung. Jangan sampai masyarakat yang bergerak langsung, bergerak langsung makanya gesekan. Tidak boleh bergerak. Masyarakat tidak apa-apa, ini tanggung jawab kita semua, tapi izinkan pemerintah dan kepolisian yang bergerak. Harus kita kembalikan. Tapi perlu dicatat ya, bahwa yang namanya PSK itu adalah korban, bukan pelaku. Pelakunya tiga, mucikari, penyedia tempat, konsumen. Ini tiga dipidana, bisa.
8: Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa dalam kasus ini, pekerja di tempat itu bukanlah pelaku, melainkan dianggap sebagai korban. Pelaku dalam kasus ini yang dapat dipidana adalah mucikari, penyedia tempat, dan konsumen. Farhan memastikan bahwa akan ada penyelidikan pemidanaan terhadap ketiga pelaku tersebut.
3: Warga bersama Kelurahan Kasenden dorong penyediaan fasilitas sampah untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kasenden Kebon Baru. Vivi Islamiyati menurunkan laporan selengkapnya.
10: Setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di sepanjang jalan garis pantai.
11: Tumpukan sampah masih ditemukan di sepanjang jalan pantai, kawasan perbatasan Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kondisi tersebut menjadi perhatian kedua kelurahan yang terus berupaya mengedukasi masyarakat sekaligus mencari solusi untuk mengatasi pembuangan sampah liar. Lurah Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Resya Jonanta mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kelurahan Kebon Baru rutin menggelar kegiatan bersih-bersih. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, dan Kecamatan Kejaksan untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan kawasan pesisir.
10: Dan kita Kelurahan Kebon Baru sama Kelurahan Kesenden setiap Jumat juga kita sudah melaksanakan bebersih sampah di sepanjang jalan itu. Jadi kita ada kegiatan setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di sepanjang jalan garis pantai. Itu dilaksanakan setiap Jumat, melibatkan karyawan-karyawan yang ada di Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden, dan Kecamatan Kejaksan.
11: Sementara itu, warga Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengusulkan penyediaan tempat penampungan sampah yang dapat diangkut menggunakan kendaraan untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Usulan ini muncul karena tumpukan sampah di kawasan tersebut beberapa kali terbakar hingga membutuhkan bantuan petugas petugas pemadam kebakaran.
12: Nah, saya sudah mengajukan ke Pak Lurah untuk menyediakan bak sampah yang disedari sama mobil gitu loh, Teh. Dan itu mungkin salah satu tindakan yang sedikit dapat solusi lah. Soalnya selama ini belum coba hal itu. Cobanya di pagar, kodarawalnya namanya orang tidak semua punya mental bayi. Mereka kebakar, kemudian pergi. Api kemana-mana kan. Jadi si pagar yang baru dipasang Pak Lurah dan tim turut terbakar.
11: Nur Hasanah berharap usulan fasilitas penampungan dan pengangkutan sampah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah, mencegah kebakaran berulang, dan membantu warga membuang sampah pada tempat yang semestinya. Vivi Islamiyati melaporkan.
13: Aparat kepolisian Polres Garut meringkus US, 34 tahun, pelaku pembegalan yang merupakan residivis kasus penganiayaan. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
14: Aparat kepolisian kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Cimanuk, tepatnya di depan toko komputer Printis, Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial US, 34 tahun, asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pelaku melakukan aksinya dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok untuk menguasai dua unit telepon genggam milik korban. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan dan senjata tajam untuk memaksa korban menyerahkan barang miliknya.
15: Memang ini aliasnya disebutnya. Tersangka US alias Gembel 34 tahun yang mana tersangka diamankan karena kejadian curas atau yang lebih tren disebut dengan pembegalan yang mana terjadi di TKP-nya adalah depan toko komputer Printis di Cimanuk, yang memang tadi dari pernyataan daripada tersangka, memang tersangka menyampaikan bahwa lokasi tempat itu adalah tempat operasi dia untuk seringkali melakukan kegiatan pembegalan. Dan perlu kami sampaikan terhadap tersangka bahwa tersangka ini merupakan residivis. Residivis dari perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdahulunya. Dan pada saat ini baru beberapa saat keluar dan tersangka sudah mencoba untuk melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.
14: Pelaku juga merupakan seorang residivis yang baru keluar dari lapas di Bandung dalam kasus penganiayaan. Ia menyampaikan Polres Garut berkomitmen menindaklanjuti setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan yang disertai ancaman kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dengan panjang sekitar 40 cm, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi, sebuah jaket hoodie berwarna hitam, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
13: Dan mendengar sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani. Selamat pagi.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami temani aktivitas Anda pagi hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Gimana cara menyelesaikan pekerjaan Anda hari ini dengan hati yang selalu bahagia? Yang pasti kerjakannya satu-satu.

0: Indonesia berada pada garis katulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. Haji Didi Sukyadi MA menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan perundungan di lingkungan kampus maupun sekolah. Dan pelaku bullying ini dapat dikenai sanksi berat termasuk dikeluarkan dari kampus. Didi juga mengatakan sejak dulu memiliki sikap tegas terhadap segala bentuk perundungan. Larangan tersebut juga berlaku di lingkungan universitas maupun sekolah laboratorium yang berada di bawah pembinaan UPI. UPI juga meminta jajaran pimpinan di tingkat program studi hingga fakultas untuk meningkatkan kewaspadaan. Mahasiswa diingatkan juga bahwa perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk tindakan verbal maupun dilakukan melalui media digital. Disebutkan juga oleh Didi bahwa dampak perundungan terhadap korban tidak dapat dianggap ringan, selain dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam, kasus perundungan dalam kondisi tertentu juga dapat berujung pada konsekuensi fatal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.